0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Nudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemerikat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemerikat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas

0: Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Dan saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk Sumatera Barat pagi hari ini dan berlaku 24 jam ke depan. Untuk itu saya sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini. Ada Bang Febri. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Febri.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Yudi.
5: Apa kabar pagi hari ini Bang Febri?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Alhamdulillah. Silakan Bang Febri, informasi cuaca untuk Sumatera Barat pagi hari ini.
6: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini terpantau di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kemudian masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian sedikit di wilayah pesisir dari Kota Pariaman. Kemudian untuk siang nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk sore hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga terjadi hujan dengan intensitas ringan, kemudian ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman. Kemudian untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang Pesisir Selatan dan Solok Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti hingga diperkirakan esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Nah, demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Nah, kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Yudi.
5: Baik, terima kasih Bang Febri atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
6: Baik, selamat pagi Bang.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Kenapa? Kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
1: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
0: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
1: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang

0: Jam 14.12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa? Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Kilas Info. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. SLB Aisyah Sijunjung terpilih sebagai salah satu sekolah pilihan terbaik dalam ajang Sumbar Teacher Summit 2026 Indonesia Inspiring Teacher. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen sekolah dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Kepala SLB Aisyah Sijunjung, Yuli Darti, SPD MPD, mengapresiasi prestasi yang dicapai SLB Aisyah Sijunjung dalam dunia pendidikan tahun ini. Menurutnya, penghargaan yang diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyildi tanggal 13 Agustus 2026 itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SLB Aisyah Sijunjung. Yuli Darti mengatakan penghargaan yang diterima bukan sekadar pencapaian sekolah, tetapi menjadi bukti atas kerja keras, kolaborasi, dedikasi, dan semangat seluruh warga sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang Menyapa.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: fenomena haze atau kabut asap merupakan kondisi ketika udara dipenuhi partikel halus dan polutan sehingga jarak pandang menurun serta kualitas udara memburuk. Fenomena ini dapat disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, aktivitas industri, emisi kendaraan, maupun kondisi cuaca yang membuat polutan terperangkap di atmosfer. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terutama saat musim kemarau. Selain mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, paparan partikulat halus seperti PM2.5 dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernafasan dan kardiovaskular. Pencegahan fenomena haze membutuhkan upaya bersama, terutama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi sumber emisi dari aktivitas manusia. Pemantauan kualitas udara, penegakan aturan terhadap pembakaran lahan, dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran menjadi bagian penting dari upaya pengendalian. Masyarakat juga dapat berperan dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, mengurangi aktivitas yang menghasilkan polusi, serta memantau informasi kualitas udara ketika terjadi kabut asap. Dengan pencegahan dan penanganan yang tepat, dampak haze terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam program Padang Menyapa. Edisi hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu program ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita mengangkat topik untuk diperbincangkan pada pagi hari ini dalam Padang Menyapa, yaitu fenomena haze. Apa yang terjadi dengan kualitas udara kita? Itu topik kita di kesempatan pagi hari ini. Dan top narasumber kita di pagi hari ini yang telah kami undang, ada tiga narasumber yang kami undang. Yang pertama ada Dr. Roni Permana SPP, Sub-SP PKLK FISR, dokter spesialis paru RSUD Rasidin Padang, kemudian dosen luar biasa program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi FK UNAN. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi Pak Wahyudi.
1: Ya. Kemudian kami juga mengundang Bapak Dr. Sugeng Nugroho, SSI, MSI. Beliau adalah Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang atau GAW. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sugeng.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Selamat pagi juga Pak Roni.
2: Selamat pagi Pak Sugeng. Terima kasih Pak.
3: Ya, sama-sama Pak.
1: Dan juga kami mengundang Pak Fuad Sukri, SSI MTM Engineering, Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fuad.
4: Selamat pagi Bang Yudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sugeng, Pak Dr. Roni.
3: Selamat pagi Pak Fuad.
2: Selamat pagi Pak Fuad.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya hadirkan dulu sebelum saya memulai bincang-bincang ini, mengenai haze ya. Nah, saya juga akan sedikit memberikan insight untuk Anda semuanya pendengar. Jadi pendengar, dari yang kami dapatkan informasi sejak beberapa hari lalu, langit Kota Padang itu memang tampak buram dan berkabut. Nah, beberapa waktu lalu kita juga sempat ngobrol dengan koordinator dari data dan informasi dari Stasiun Meteorologi Minangkabau, Pak Yudi Anugraha, itu menyebut kekaburan ini dipicu partikel udara kering akibat pembakaran dan juga polusi. Nah, adapun penyebab utama dari haze ini ada dua, asap kiriman dan juga minimnya hujan. Nah, sementara untuk menurut pemantauan IQ Air pada hari Kamis lalu, AQU atau AQI Kota Padang itu berada di angka 61, kategorinya sedang, sementara PM2.5 sekitar 14.2 mikrogram per meter kubik. Namun data berbasis model satelit ini bervariasi tajam antar lokasi ya. Nah, tentunya ini perlu kita perbincangkan, apakah ini perlu perhatian yang serius atau seperti apa. Untuk itu kami telah mengundang tiga narasumber ini untuk berbincang di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya mungkin pertama ke Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng, secara ilmiah sebenarnya yang terjadi saat fenomena HES ini muncul apa? Dan sebenarnya yang membedakan dengan kabut biasa itu apa, Pak Sugeng?
3: Ya, terima kasih, Pak Wahyudi. Jadi sebenarnya HES itu lebih ke partikulat ya, partikulat yang terperangkap di atmosfer gitu. Sebenarnya seperti kalau kita ke Jakarta, misalnya kelihatan langit merah di sore atau pagi hari, itu tanda-tanda bahwa HES itu ada di atmosfer gitu. Itu HES itu. Sebenarnya kalau kabut asap itu tarafnya lebih tinggi dari HES. HES ini kan hanya partikulat halus saja. Sedangkan kalau misalnya kabut asap atau smog namanya, itu partikulat PM2,5-nya sudah mendominasi gitu. Nah, bedanya dengan kabut biasa itu material yang ada itu uap air. Jadi nanti kalau sudah panas siang gitu, jadi kalau pagi hari kita ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi, biasanya kabut akan kelihatan. Nah, itu pada siang hari akan hilang karena dia merupakan uap air aja. Jadi kalau kena panas akan hilang. Tapi kalau HES atau smog atau kabut asap itu akan bertahan lama selagi sumbernya masih ada gitu. Walaupun ya paling yang bisa mencuci adalah hujan. Nah, tapi perlu dicatat juga kalau hujan dengan intensitas rendah aja gitu, sedangkan kabut asapnya banyak, itu justru akan menurunkan kabut asap yang ada di atmosfer bagian atas ke bawah. Jadi kalau hujannya hanya ringan, dengan intensitas ringan, itu malah memicu kabut asapnya akan semakin tebal di bawah. Jadi kalau yang bisa mencuci ya hujan yang memang dengan intensitas yang sedang sampai tinggi intensitasnya, itu baru kabut asapnya bisa bisa hilang itu. Yang kedua tentu sumbernya. Kalau selagi sumbernya masih ada dan kita tetap mendapatkan kiriman, taruhlah seperti itu namanya, itu ya tetap aja kabut asapnya akan tetap ada gitu. Nah, seperti yang terjadi hari ini misalnya atau kemarin, tertinggi sebenarnya di bulan Agustus ini sebenarnya tanggal 1 itu sudah mulai terdeteksi adanya kabut asap yang relatif tinggi, kemudian turun dan menaik lagi di tanggal 12. Paling tinggi di antara tanggal 1 sampai hari ini tuh di tanggal 13. Itu kabut asap di hampir sebagian besar Sumatera Barat kecuali Pasaman Barat itu kategorinya sedang. Gitu. Dan hasil pantauan di Bukit Koto Tabang juga menunjukkan hal yang sama, bahwa di tanggal antara tanggal 1 sampai tanggal 15 Agustus ini yang tertinggi itu di tanggal 13. Tapi pada tanggal 13 sore itu sudah mulai turun hujan. Sampai tadi malam sudah turun hujan, jadi turun lagi sekarang. Hasil pantauan kami di pengukuran di Koto Tabang itu menunjukkan hari ini kategorinya baik. Itu. Okay. Itu Pak Wayudi.
1: Baik. Nah, kalau ditelusuri lagi sumber HES ini, kalau yang sekarang terjadi di daerah kita ini berasal dari mana sebenarnya, Pak Sugeng?
3: Ya, sebenarnya secara alamiah Sumatera Barat itu tidak mempunyai sumber emisi secara natural. Ya, tidak aja, kecuali kalau misalnya ada kebakaran hutan yang relatif hebat ya, misalnya di wilayah Sumatera Barat itu kan yang ada gabut kan hanya di sekitar Lunang Silaut ya, kalau nggak salah, di pesisir selatan sana gitu. Kalaupun ada kebakaran seperti tahun 2023 kemarin di Solo dan di Bayakumbuh, itu ya habis saja gitu. Bahan bakarnya akan habis saja, tidak seperti gambut yang terbakar itu akan menyisakan, akan bertahan lama, terutama akan menimbulkan asap gitu. Tapi kalau bahan-bahan yang sifatnya hutan, yang serasa hutan gitu, saya kira kalau terjadi hutan dari kebakaran ya akan habis saja gitu. Nah, dari mana sekarang yang ada di Sumatera Barat? Sebenarnya Sumatera Barat kan tadi sudah dikemukakan tidak mempunyai sumber alami. Biasanya kalau bertepatan dengan musim kemarau yang merupakan didominasi oleh angin dari timuran, berarti sumbernya memang dari arah timur atau daerah tenggara wilayah Sumatera Barat. Itu kalau anginnya dari arah timur atau dari arah tenggara. Sedangkan nanti waktu beralih di musim baratan, itu biasanya berasal dari arah barat atau dari utara kita. Misalnya kalau yang dari timur tadi, taruhlah misalnya Sumsel, Jambi, Bengkulu, itu adalah daerah-daerah sumber emisinya. Itu yang berhubungan dengan arah timuran. Sedangkan kalau nanti berbalik arah anginnya dari arah utara atau arah barat, biasanya sumbernya itu dari Pekan, dari Riau atau dari Sumatera Utara. Seperti itu, Pak. Jadi memang secara alamiah, sekali lagi saya tekankan bahwa Sumatera Barat itu tidak mempunyai sumber emisi yang natural gitu, kecuali memang itu tadi terjadi kebakaran hebat misalnya di Gambut, di Lunang sana, itu pun kami perkirakan tidak akan meluas sampai di seluruh wilayah Sumatera Barat. Paling paling paling hanya sekitar di daerah Lunang Silaut sana aja terjadinya. Tapi kalau yang ini kita mengaca pada fenomena yang sama 2015, 2019 dan 2023 kemarin, hampir kejadian-kejadian itu bersumber dari luar wilayah Sumatera Barat itu.
1: Oke, baik. Artinya bisa diambil hipotesa sementara bahwa haze yang terjadi ini kemungkinan adalah kiriman berarti ya?
3: Ya, izin Pak Wahyudi, mungkin saya tidak menggunakan istilah haze ya, karena haze ini sebenarnya levelnya lebih rendah daripada kabut asap itu. Jadi haze itu seperti terjadi di kota-kota besar yang setiap hari terjadi, misalnya kekeruannya itu karena misalnya dari kendaraan bermotor atau dari debu-debu halus gitu. Tapi kalau kabut asap itu mungkin akan lebih lebih tinggi levelnya dibandingkan haze itu ya. Mungkin beda istilah aja menurut saya, tapi memang kalau di BMKG memang haze dan smog atau kabut asap itu memang beda levelnya gitu.
1: Oke, jadi kalau kalau misalnya kita merujuk dari apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi itu, yang terjadi di Sumatera Barat beberapa hari terakhir ini berarti kabut asap bukan haze ya? Lebih
3: ya,
1: tepatnya
3: kalau
1: kabut asap ya.
3: kalau saya cenderungnya ke smog atau kabut asap itu. Kalau haze itu sebenarnya fenomenanya kalau di kota-kota besar kita, misalnya di mungkin di bandara kemarin terlihat karena itu mungkin kabut asapnya belum sepenuhnya masuk di wilayah bandara misalnya, atau karena memang terpantaunya hanya partikel-partikel halus yang jauh gitu. Jadi sekitar hanya kekeruan kekeruan selayang aja yang nampak gitu. Tapi kalau misalnya kabut asap itu sudah fenomenanya kekeruannya itu sangat tinggi dan ukuran konsentrasi PM 2,5-nya sudah tinggi. Jadi kalau di peraturan BMKG itu ada kalau misalnya 15 sampai 55 kategorinya masih sedang sebenarnya kalau PM 2,5. Setelah 55 mikrogram per meter kubik itu berarti kategorinya sudah tidak sehat. Itu. Tapi kalau haze itu memang ya sebenarnya memang mirip mirip semu mirip karena partikel yang ada antara haze dengan kabut asap itu semuanya partikel padat itu, bukan kabut ya, bukan kabut atau mist itu. Kalau kabut atau mist itu partikel yang terkandung adalah uap air itu. Itu membedakannya seperti itu aja.
1: Oke, baik. Nah, saya geser ke Pak Sukri. Nah, Pak Sukri tentunya dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri terus memantau ya kualitas udara di Kota Padang saat ini seperti apa?
4: Baik, Bang. Jadi memang DLH fokus melihat ini dari kualitas udara dan potensi sumber pencemar yang dapat mempengaruhi udara ambien, terutama tadi sampaikan Pak Sugeng partikulat meter atau PM 2,5 dan PM 10. Dan ini pun mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020. Tentang indeks standar pencemar udara atau disingkat ISPU. Jadi ini memang ISPU ini adalah angka yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di suatu lokasi sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi mungkin sedikit menjelaskan Bang Wahyudi, memang ISPU ini mewakili, mungkin tadi kalau di BMKG menyampaikan dari sisi kualitas udaranya secara konsentrasinya. Tapi ISPU ini menunjukkan indeks yang dapat dipahami oleh masyarakat. Ini sebagai contoh, ISPU ini dibagi lima, Bang Yudi. Jadi ada hijau, biru, kuning, merah, hitam. Di warna hijau ini kualitas udara baik, lalu biru itu sedang, kuning tidak sehat, merah sangat tidak sehat, dan warna hitam ini berbahaya. Jadi sampai hari ini memang data ini memang kami merujuk pada kementerian lingkungan hidup, karena memang pemantauan real time untuk apa namanya kualitas udara ini dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan data PM2,5 dan PM10 itu dalam standar ISPU itu masih dalam kategori baik. Karena di beberapa stasiun itu di wilayah Sumbar itu masih masih dalam kategori baik gitu Bang Yudi. Dan tentu juga apa namanya tadi BMKG juga menyebutkan ada beberapa kualitas udara memang dalam kategori yang masih apa namanya sedang seperti itu. Jadi memang standar yang berbeda. Cuman secara nasional DLH Kota Padang itu merujuk pada KLH menggunakan standar ISPU dan itu kategorinya masih dalam standar baik. Ini tuh Bang Yudi.
1: Oke, artinya beberapa kejadian ataupun juga seperti yang disebutkan data dari Pak Sugeng tadi, mulai dari awal Agustus hingga kemarin itu ada beberapa kejadian kabut asap itu masih masih dalam kategori baik atau aman itu, Pak?
4: Iya Pak.
1: Pak Fuad.
4: Karena ya karena standar ISPU itu kan baik itu dari 1 sampai 50 Bang Yudi indeksnya. Dan kami lihat tuh dari tanggal apa namanya tanggal 14 Agustus kemarin memang itu paling tinggi itu hanya 7 atau sampai 10 Bang Yudi. Tidak sampai lebih dari 50 dari standar indeksnya. Begitu Bang Yudi.
1: Oke. Baik, saya ke Dokter Roni. Nah, Dokter, secara dari pandangan medis melihat haze dan juga smoke ataupun juga mist ini seperti apa? Apakah ini juga termasuk dalam kategori polusi udara atau seperti apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyudi.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita lihat dari sisi kesehatannya, kalau kita bicara haze, atau tadi Pak Sugeng bicara lebih tinggi lagi itu adalah kabut asap. Nah, kalau haze mungkin kita bicara kabut asap kering ya, gitu. Nah, tentu di ada di haze ataupun di kabut asap, tentu di situ ada polutannya. Nah, itu ada polutannya. Nah, polutan itu kan secara garis besar kan dibagi ada partikel meternya, ya PM2,5, kemudian PM10. Kemudian ada gas di situ juga, ya ada gas baik itu karbon monoksida, kemudian nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, dan ada pula indikator-indikator lainnya tambahan seperti PHH ya, polycyclic aromatik hidrokarbon ya, kemudian ada VOC ya, volatil kompon, dan ada kadang-kadang ada juga logam. Nah, kesemua itu tentu kalau terhirup di saluran nafas kita, terutama saluran nafas ya, tentu akan berefek ya, berefek. Nah, mungkin kalau kadarnya tinggi tentu sangat sangat berdampak sekali terhadap kesehatan respirasi, terutama

0: Ketika ditembus saluran nafas hingga ke saluran nafas yang paling kecil ya, sampai nanti ke kantong kantong udara yang paling kecil atau alveolus. Nah, di situ nanti ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah di sekitar alveolus tadi yang melapisi alveolus, nanti akan berdifusi, akan pindah dia ke pembuluh darah, akan masuk ke sistemik. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi apapun itu tentu kita harus hati-hati ya. Mungkin dalam 3 hari ke belakang ini kadarnya cukup moderat, tentu itu berisiko bagi kelompok-kelompok tertentu ya, mungkin seperti kelompok yang mempunyai penyakit komorbid seperti asma ya, penyakit asma atau PPOK atau penyakit jantung koroner atau penyakit neurologi ya, saraf ya. Kemudian juga berisiko kepada kelompok-kelompok yang rentan ya, yang rentan artinya kelompok-kelompok yang usianya masih kecil ya, balita, kemudian usia-usia lanjut. Nah, itu sangat rentan karena daya tahan tubuh mereka masih masih lemah ya, masih tidak sebaik orang dewasa. Kemudian kelompok yang ketiga ada kelompok yang bekerja di outdoor ya, di luar ruangan, seperti mungkin yang bawa kendaraan bermotor ya, ojol, kemudian pedagang-pedagang di jalanan, kemudian pedagang yang berjualan di pinggir jalan atau di luar ruangan, dan para pekerja lainnya yang di luar ruangan. Nah, itu tentu berisiko terhadap PM2,5 ini. Nah, dari WHO sendiri, kadar 15 mikrogram per meter kubik pun itu memang tidak dinyatakan aman ya. Kalau kita bicara, normalnya kan di bawah 15 mikrogram per meter kubik ya. Nah, itu pun tidak dinyatakan aman, tergantung nanti siapa yang kena gitu, kelompok mana yang kena. Kalau orang normal mungkin tidak apa-apa di 15 mikro gram per meter kubik itu. Nah, 3 hari ini kita lihat kan angkanya di per 13 Agustus saya lihat di setara satelit itu di angka 36 ya, kalau nggak salah 36 mikrogram per meter kubik. Nah, kemarin udah turun jadi 24, kemudian hari ini karena hujan semalam itu jadi 12. Nah, di bawah WHO itu udah mulai bersih udara kita. Seperti itu dulu, Bang Yudi.
1: Oke, tapi dokter, dampak kesehatan jangka pendek yang bisa langsung dirasakan warga dari katakanlah dari haze ataupun juga dari smog, pakai berbeda atau sama aja?
0: Berbeda, berbeda. Jadi berbeda, Bang Widi. Jadi kalau kita bagi secara waktu ya, dampak akut, kemudian subakut dan jangka lama ya. Kalau dampak akutnya mungkin ya pertama mungkin iritasi di mata ya, kalau kadarnya tinggi, kemudian iritasi di saluran nafas ya, yang bernafas tenggorokan nggak enak, sakit, kemudian nah itu akan meningkatkan insiden ISPA, nanti infeksi saluran nafas akut, seperti itu dampak akutnya. Nah, kemudian akan banyak serangan-serangan asma ya, akan banyak orang yang dengan penyakit asma akan serangan akut dia, akan ke IGD untuk diatasi di IGD, dikasih nebulizer. Kemudian orang dengan penyakit jantung juga akan mudah serangan jantung ya, karena ketika PM2,5 itu masuk ke dalam pembuluh darah dan jadi berdifusi dari alveoli tadi ke pembuluh darah, itu akan mempengaruhi endotel pembuluh darah tersebut ya. Tentu akan mempengaruhi tekanan darah, irama jantung dan sebagainya. Nah, itu dampak akutnya. Jadi serang pada pasien yang sudah pada komorbid tentu akan ada serangan akut, kemudian akan terjadi insiden ISPA. Nah, ya kemudian jangka panjangnya tentu kita tidak yang kita takutkan adalah akan muncul nanti penyakit-penyakit apa ya, penyakit asma yang baru ya, penyakit asma muncul lagi, yang istilah penyakit asma baru ada, kemudian PPOK, penyakit jantung, kemudian yang takut adalah kanker ya. Kalau kalau memang smognya tebal ya, asap kabutnya tebal ya, pembakaran hutan yang dikirim ke daerah ke daerah kita tentu akan, kalau itu apa paparannya makin lama makin banyak, tentu akan berisiko yang kita tahu kanker ya, kanker paru dan sebagainya, ataupun penyakit-penyakit sistemik ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh ya, mungkin akan mengenai ginjal, mengenai apa, akan meningkatkan risiko diabetes dan sebagainya.
1: Oke, baik. Dan dok, beberapa waktu terakhir ini apakah ada terjadi peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan pernapasan terkait beberapa hari terakhir di kondisi cuaca di Sumatera Barat atau di Kota Padang ini?
0: Iya, saya rasa

0: tidak terlalu signifikan, Bang Mahyudi. Alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Tetapi memang ada beberapa kasus kita lihat di yang datang ke poliklinik ataupun ke IGD dengan memang perubahan cuaca ya. Kemudian ada karena memang haze ini ataupun smog asap kabut kering ini yang menyebabkan iritasi saluran nafas yang memicu ISPA. Nah, ketika ada ISPA dia sudah ada komorbid, asmanya jadi kambuh, PPOK-nya jadi kambuh seperti itu.
1: Oke, okay. Baik. Saya kembali ke Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng, apakah ada nih kaitannya antara haze ataupun juga smoke ini dengan pola cuaca kita di Sumatera Barat akhir-akhir ini yang ekstrim dan juga perubahan iklim yang belakangan makin sering terjadi di Sumbar, Pak?
2: Iya, kita melihat bahwa kondisi seperti ini mesti biasanya akan muncul waktu musim kemarau. Nah, di bulan Agustus, Juli Agustus ini merupakan puncak musim kemarau khususnya di wilayah Sumatera. Sumatera bagian tengah utara ya, Sumatera bagian selatan, tengah selatan tuh biasanya di Juli puncak musim kemarau-nya. Nah, perlu diketahui juga bahwa musim kemarau yang sekarang ini berbarengan juga dengan kondisi El Nino. Nah, itu yang memperpanjang dan atau memperlama atau memperkering musim kemarau di wilayah Indonesia terutama di bagian selatan Khatulistiwa. Nah, kenapa di Sumatera Barat masih musim hujan, masih turun hujan kan itu yang ini. Memang tidak semua mempunyai sensitivitas terhadap El Nino ini. Terutama contohnya di Sumatera Barat ya, di bagian pesisir baratnya Sumatera terutama itu tadi pagi kemarin sampai tadi malam itu masih ada hujan. Nah, itu salah satu contohnya bahwa tidak semuanya mempunyai sensitivitas terhadap El Nino yang terjadi sekarang. Nah, kaitannya dengan kondisi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, memang secara klimatologis wilayah baratnya Sumatera Barat itu tidak mengenal musim. Artinya hanya ada satu musim, yaitu musim hujan. Ini kriteria menurut BMKG ya, kriteria yang BMKG. Jadi wilayah Sumatera Barat bagian barat itu tidak pernah mengalami musim kemarau. Jadi hampir setiap tahun itu musimnya musim hujan. Musim hujan di kriteria BMKG itu jika dalam 10 hari curah hujannya kurang dari 50 diikuti 2 atau 3 dasarian berikutnya. Jadi kalau dijumlahkan, satu bulan itu curah hujannya kurang dari 150 mm per bulan. Nah, di Sumatera Barat, bagian barat tuh itu tidak terjadi. Tidak ada di wilayah Sumatera Barat bagian barat itu curah hujannya yang kurang dari 150 mm per bulan untuk setiap tahunnya. Nah, ini yang juga mungkin tidak dipukul rata bahwa musim kemarau dan El Nino itu terjadi di semua wilayah. Nah, tapi perlu dipahami juga bahwa yang namanya kabut asap tadi, seperti yang saya bilang, tidak murni berasal dari Sumbar sendiri, Sumatera Barat sendiri, karena kabut asap itu kan dinamis ya, dinamis mengikuti dari dinamika atmosfer yang terjadi itu. Jadi walaupun Sumatera Barat itu aman, tidak ada hotspot, hujan masih ada, tapi kalau di tempat lain emisinya masih ada, kebakaran hutannya masih ada, dan itu membawanya ke arah kita, ke arah wilayah Sumatera Barat, ya wilayah Sumatera Barat tetap akan mendapatkan tadi itu apa namanya? PM2,5 dan PM10 taruhlah seperti itu. Tapi untungnya kan di beberapa wilayah Sumatera Barat masih mengalami musim hujan. Tapi itu di wilayah Sumatera Barat bagian barat. Bagaimana dengan wilayah Sumatera Barat bagian tengah dan timur seperti Tanah Datar, Sijunjung, Damasraya, Payakumbuh atau 50 kota? Dari hasil perkiraan kami untuk konsentrasi PM2,5 hari ini, itu di bagian tengah dan timur wilayah Sumatera Barat, seperti yang kabupaten-kabupaten saya sebutkan tadi, itu kategorinya sedang. Sedangkan di bagian barat dan utara, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, itu kategorinya baik. Gitu. Jadi itu akan menurun nanti di jam, sekitar, kalau perkiraan jam-jaman kami, itu nanti akan menurun sekitar menjadi baik, hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Habis itu nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat tadi. Itu hasil perkiraan dengan menggunakan model yang kita lakukan. Itu. Tapi secara rata-rata harian, semua wilayah Sumatera Barat, hampir semua wilayah Sumatera Barat kategorinya adalah baik untuk hari ini, itu. Ya ini mungkin karena ada kemarin ada hujan dan kalau dilihat citra satelit hari ini tadi jam 9 kita coba lihat dari Himawari juga masih ada penunjukan potensi adanya hujan, tapi tidak kemungkinan tidak akan selebat atau seluas hujan yang terjadi kemarin ya. Mungkin kalaupun terjadi itu akan terjadi secara sporadis di beberapa titik wilayah Sumatera Barat saja gitu. Nah, mungkin itu yang untuk PM 2,5. Tadi Pak Buat juga mengungkapkan indeks. Memang di dalam indeks ISPU itu terdiri dari beberapa parameter, tidak hanya PM 2,5. Di sana ada PM 2,5, PM 10, ozon, CO, NO dan sebagainya. Maka kalau digabungkan indeksnya mungkin masih kategori baik. Tapi kalau indeks dengan menggunakan satu single parameter saja PM 2,5 misalnya itu bisa pada kategori sedang seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan ISPU itu merupakan indeks gabungan, jadi indeks gabungannya merupakan masih baik, tapi kalau kita comot satu-satu misalnya PM 2,5 aja, PM 2,5-nya sudah pada kategori sedang. Seperti itu kira-kira Pak.
1: Oke. Baik Pak Sugeng. Baik, sebelum kita lanjut perbincangan kita dan juga untuk menanggapi pendengar kita yang sudah masuk mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di pagi hari ini, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama Pro Satya dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Padang Menyapa di Pro 1 RRI Padang pagi hari ini dengan topik fenomena haze, apa yang terjadi dengan kualitas udara kita. Bersama tiga narasumber ada Dr. Roni Permana, SPP, Sub-SP, PKLK, FVSR, dokter spesialis paru dari RSUD Residen Padang. Kemudian juga ada Bapak Dr. Sugeng Nugroho, SSC, MSI, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang. Dan juga ada Pak Fuad Sukri, SSC, MTM Engineering, Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kita buka line interaktif dulu, sudah ada pendengar kita di pagi hari ini melalui WhatsApp. Halo, Padang Menyapa, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apakah penurunan jarak pandang akibat haze itu selalu berbanding lurus dengan tingkat polusi yang berbahaya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Wow, jauh ini ya dari Magelang mendengarkan Padang Menyapa di pagi hari ini. Baik, mungkin bisa direspon dari Pak Sugeng.
3: Ya, terima kasih Pak Teo. Jadi gini, kalau semakin keruh tentu semakin keruh artinya konsentrasi polutan atau dalam hal ini taruhlah PM partikulat meternya ya, PM2,5 dan PM10-nya, tentu di atmosfer berarti konsentrasinya semakin tinggi. Nah, itu jarak pandangnya memang akan menurun. Tapi secara matematiknya, berapa penurunannya itu korelasinya itu belum pernah ada gitu. Jadi misalnya konsentrasinya 55 mikrogram per meter kubik, itu akan menurunkan jarak pandang 1 km misalnya. Itu belum ada ininya kajiannya gitu. Karena memang kan sangat dinamis ya untuk menghitung itu juga mungkin akan kesulitan, karena kan kecuali kalau dihitung secara laboratorium mungkin, tapi kalau secara alam saya kira sulit untuk menghitungnya gitu. Tapi yang jelas secara umum korelasinya ada antara peningkatan jumlah konsentrasi partikulat dengan penurunan jarak pandang. Tapi saya belum tahu apakah berapa tingkat konsentrasi yang bahaya tadi, mungkin nanti Pak Dr. Roni bisa menjelaskan berapa persen misalnya jarak pandang menurun dari 10 kilo menjadi 6 kilo misalnya, itu konsentrasinya yang ada taruhlah misalnya diukur dengan alat misalnya menjadi 70 mikrogram per meter kubik. Nah, ini 70 mikrogram per meter kubik ini yang bahaya berapa? Itu tentu perlu kajian-kajian lagi secara laboratorium, karena kandungan asap tadi perlu juga diketahui bahwa tidak semuanya merupakan debu. Mungkin di dalamnya juga ada zat-zat berbahaya lainnya, seperti tadi Pak Dr. Roni sudah kemukakan. Mungkin ada logamnya, mungkin ada sulfurnya, mungkin ada karbonnya. Jadi di dalam udara ini sebenarnya tidak single parameter, jadi kompleks di dalam atmosfer ini. Jadi tidak, misalnya taruhlah misalnya dominannya adalah PM 2,5, tapi di dalam PM 2,5 itu mungkin kandungannya juga bermacam-macam gitu. Tidak hanya single parameter aja yang terdiri dari debu. Debu ini kan beda juga antara debu dari karhutla dengan debu yang disimpulkan oleh erupsi Merapi misalnya. Erupsi Merapi justru mungkin juga kandungannya bukan karbon, karena dia kan merupakan sumbernya mungkin dari silika, dari sulfur misalnya. Tapi kalau kalau karhutla mungkin kandungannya adalah banyakan adalah karbon, karena kan merupakan hidrokarbon, bahan hidrokarbon yang terbakar gitu. Saya kira seperti itu Pak Wayudi menurut saya.
2: Oke. Baik, nah Dokter Roni mungkin juga bisa menambahkan apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi ini terkait pertanyaan dari pendengar kita.
4: Terima kasih Bang Widi. Baik, terima kasih Pak Theo dari yang bertanya ya.
2: Ya.
4: Jadi salah satu indikator kita melihat apa itu kan polutan itu kan pertama dari objektif tadi kan ada pengukuran dengan ISPU ya, ada kita lihat partikel meternya baik itu 2,5, 10 dan gas-gas yang ada. Kemudian ada gas tambahan tadi, ada polycyclic aromatic hidrokarbon, kemudian quality compound dan sebagainya, kemudian ada logam dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir adalah indikator yang kita lihat itu adalah dengan visual ya, visibility tadi. Nah, jarak pandang itu juga bisa kita kita jadikan sebagai indikator ketika masyarakat tidak memegang aplikasi ISPU, tidak melihat ISPU secara objektif. Nah, mungkin jarak pandang. Nah, kita bisa membaginya. Kalau jarak pandang kita itu masih di atas 10 km, di atas 10 km itu kan masih masih baik lah. Masih masih itu dikatakan baik. Itu kita kalau kita referensi dari referensi itu kadar PM 2,5-nya itu sekitar di bawah 15 sesuai dengan WHO tadi. Nah, kalau dia jarak pandang kita hanya 5 sampai 10 km, itu sudah sedang. Sedang, kategori sedang. Itu kadar kadar PM 2,5-nya sudah di atas 15 sampai 35. Nah, itu disitulah muncul HES di situ. HES. Nah, kalau jarak pandang kita sudah 3 sampai 5 kilo, nah itu sudah tidak sehat. Nah, tidak sehat untuk kelompok-kelompok tertentu atau apalagi kelompok rentan. Itu kalau di kalau kita konversikan itu nilai PM 2,5-nya di atas 35 bisa sampai 55. Nah, dan kalau cuma 1,5 kilo ya itu sudah tidak sehat sekali ya, unhealthy sekali, di mana kadar PM 2,5-nya sudah di atas 55 sampai 150 mikrogram per meter kubik. Dan kalau kecil dari 1,5 kilometer itu sangat tidak sehat sekali dan berbahaya. Kategori berbahaya itu kadar sudah di atas 100 mikrogram per meter kubik kadar dari PM 2,5-nya. Nah, betul kata Pak Sugeng tadi, PM 2,5 itu kan sebenarnya aerosol, aerosol ya. Dia gabungan dari beberapa gabungan beberapa komponen di situ ya. Ada partikelnya. Partikel utama adalah berupa karbon atau mungkin silika. Nah, kalau kita di dekat Merapi itu partikel utama dari PM 2,5 yang ukuran di bawah 2,5 mikron adalah silika. Nanti nanti di situ ada juga gas di situ. Dia sebagai carrier nanti PM 2,5 itu ada gas nanti di situ. Nanti sulfur di situ akan ada di situ. Ya tergantung daerahnya di mana nanti. Nah, terkait pertanyaan Pak Dio tadi memang secara referensi memang ada hubungannya. Kita bisa memperkirakan jarak pandang dengan kadar dari PM 2,5 tadi.
2: Oke, baik. Pendengar silakan kami undang Anda juga untuk bergabung kembali di nomor 0811-66-66975. Anda bisa langsung telepon menghubungi 0811-66-66975 atau berkirim WhatsApp di 0811-66-66975 di kesempatan pagi hari ini dalam program Padang Menyapa. Saya ke Pak Fuad. Nah, Pak Fuad, dengan kondisi yang beberapa hari terakhir ini, meskipun terjadi dinamisnya juga, apakah ini dipengaruhi oleh aktivitas di dalam kota Padang atau memang ada kontribusi dari daerah lain ini, Pak Fuad?
5: Ya, baik Bang Yudi. Ini memang secara umum, secara indeks ISPU standar pencemar udara di Kota Padang itu rata-rata tahunan itu memang dalam selalu dalam kategori baik. Mungkin sampaikan Dr. Sugeng tadi memang dalam beberapa bulan ini mungkin di bulan Agustus mulainya itu memang ada peningkatan kategori ke kategori sedang dan itu pun dinamis berfluktuasi antara kategori baik dan sedang. Sehingga memang kemungkinan potensi pengaruh dari kebakaran hutan dan lahan di luar Sumatera Barat itu memang ada, Pak. Jadi memang kita lihat biasanya hijau terus, sekarang udah bergerak ke kategori sedang, tapi cenderung ke kategori baik seperti itu. Oke, itu Bang Yudi.
2: Oke, berarti untuk saat ini masih dalam kategori baik ya?
5: Betul.
2: Oke,
5: Tapi
2: baik.
5: itu berfluktuasi terus antara sedang, baik, karena memang kabut asap ini kan tergantung dengan dinamika atmosfer juga, mungkin yang lebih ahli itu di BMKG.
2: Oke, baik. Nah, bagaimana mengenai apakah ada kendala dari pemerintah kota sendiri untuk dalam pemantauan polusi kondisi udara di Kota Padang ini atau bagaimana?
5: Ya, memang untuk pemantauan kualitas udara ini kan sepenuhnya bergantung pada Kementerian Lingkungan Hidup. Karena memang titik-titik untuk pemantauan itu untuk Kota Padang itu tidak banyak, Bang Yudi. Jadi memang untuk stasiun-stasiun pun kami juga mengambil referensi dari Kementerian dan juga dari BMKG. Nah, jadi pemantauan manual pun dilakukan melalui laboratorium, itu pun terbatas di lokasi-lokasi tertentu. Karena memang untuk pemantauan kualitas udara itu harus punya referensi radius paling sedikit itu 1 km, Bang Yudi. Sehingga jika kita ingin mendapatkan akurasi pemantau udara yang bagus, tentu harus banyak stasiun-stasiun pemantauan. Dan di Kota Padang itu hanya ada satu stasiun. Dan pun untuk manual kami pun punya laboratorium lingkungan yang hanya memantau juga di satu lokasi. Seperti itu, Bang Yudi.
2: Oke, baik. Ada pendengar kita lagi yang bergabung di pagi hari ini. Saya Andre dari PAU. Beberapa hari terakhir saya melihat kondisi udara di Padang seperti agak-agak berkabut dan juga agak berasap. Nah, saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa berbahayakah kondisi seperti ini bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi kami yang setiap hari tetap harus beraktivitas di luar rumah. Apakah perlu antisipasi menggunakan masker? Baik, silakan mungkin ke Dr. Roni nih. Apakah sudah perlu menggunakan masker, Dok?
4: Ya. Kembali kita tadi ke pembicaraan awal bahwa secara umum tadi Pak Sugeng mengatakan kalau kita gabung semua indikator-indikator itu kita masih dalam keadaan baik. Tapi kalau untuk PM 2,5 itu mungkin 3 hari belakang ini agak sedikit naik di atas kriteria WHO. Namun kalau untuk kriteria dari kementerian kita itu masih masih apa masih baik kata secara umum. Nah, mungkin bagi kelompok-kelompok yang rentan, ya tadi saya bilang kelompok-kelompok pertama kelompok yang dengan komorbid ada penyakit dasar, kemudian kelompok-kelompok yang usia-usia balita dan orang tua, kemudian kelompok-kelompok yang berisiko bekerja di luar ruangan, tentu sebaiknya dilakukan pencegahan, ya dilakukan pencegahan. Pertama mungkin ketika keadaan kabut itu memang secara visibility kita makin makin nampak jelas kabur, nah itu kita sebaiknya pakai masker. Nah, pertama pakai masker, tentu masker yang dianjurkan adalah masker N95, tapi tentu susah masker N95 itu dicari. Bisa pakai masker biasa saja, ya. Minimal kita mencegah PM10-nya yang masuk, ya. Karena PM10 kalau masuk dia tentu akan menyebabkan tenggorokan sakit dan ada nanti ada gangguan nanti di saluran napas bagian atas. Kemudian memakai masker, kemudian kita bagaimana di pagi hari ketika memang biasanya kan haze lebih lebih tinggi di pagi hari, itu mengurangi aktivitas, ya mengurangi aktivitas, kalau memang harus beraktivitas pakai masker, ya kalau yang ingin berolahraga mungkin menunda olahraga sebentar ketika memang secara visibility memang ada kabut asap kering tadi. Tapi kalau tidak ada, ya seperti hari hari ini bagus. Kadar PM 2,5 sekitar 12 mikrogram per meter kubik itu bagus, nggak apa-apa. Kita bisa bebas tidak pakai masker. Kemudian yang penting sekali bagi masyarakat adalah menjaga mempertahankan kualitas indoor, ya indoor. Bagaimana kita menjaga kualitas udara di indoor, ya. Jadi jangan memperberat dengan membakar sampah, ya, membakar sampah. Kemudian kalau memang terjadi, memang kemudian tidak terjadi. Kalau memang terjadi memang makin tebal haze-nya atau meningkat menjadi asap kabut tadi, smoke tadi, ya tentu kita memperbanyak aktivitas dalam rumah, ya, dalam rumah. Kemudian kalau bisa memakai air purifier dengan HEPA, ya, penyaring udara, penyaring partikel, ataupun dengan penyerap karbon di situ juga ada, seperti itu, Bang Wahyudi. Jadi kalau memang makin tebal haze tadi tentu akan membahayakan sekali kesehatan kepada kesehatan kita, ya, seperti itu.
2: Baik. Nah, Pak Sugeng, berdasarkan tren data, apakah kondisi cuaca ataupun juga kondisi udara Kota Padang di akhir-akhir ini diperkirakan ke depan akan membaik atau justru ada kecenderungan yang berlawanan nih, Pak Sugeng?
3: Ya, tentu secara umum kita mengacu adanya indikator-indikator El Nino, terus Indian Dipole Mode, ya, IOD yang juga bernilai positif. Itu adalah fenomena, dua fenomena global yang menyebabkan wilayah Sumatera akan kekurangan uap air. Nah, indeks yang terukur sekarang di BMKG menunjukkan hal tersebut. Bahkan nanti di sekarang ini El Nino-nya sudah El Nino kuat, dan akan menjadi El Nino sangat kuat di pertengahan di awal tahun 2027. Nah, sedangkan IOD-nya, Indian Ocean Dipole-nya, itu juga menunjukkan nilai positif. Nah, ini kelihatannya dari BMKG juga menunjuk apa namanya, memperkirakan kemungkinan akan meningkat sampai di akhir tahun. Dua fenomena global ini adalah dua fenomena yang menyebabkan wilayah Sumatera akan banyak mengalami kekurangan uap air. Itu berarti secara jangka panjang trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau. Di kemasin kemarau-nya akan menjadi lebih semakin panjang dan semakin kering. Nah, musim kemarau sendiri kan diperkirakan sampai nanti di bulan Oktober atau November secara normalnya. Gitu. Jadi secara jangka panjang sampai November kemungkinan ya masih akan kekurangan uap air di wilayah Sumatera. Nah, apakah kejadian-kejadian hujan seperti dua hari belakangan akan sering terjadi? Itu adalah karena adanya gangguan-gangguan tropis di wilayah baratnya Sumatera Barat, terutama baratnya Pulau Sumatera, ya. Adanya pertemuan-pertemuan konvergensi di wilayah tersebut, dan biasanya memang hal tersebut tidak akan lama bertahan, paling 1-2 hari kemudian hilang, 10 hari berikutnya biasanya akan kering kembali dan akan muncul kembali. Karena osilasi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat untuk kejadian-kejadian itu biasanya paling pendek itu adalah 10 harian. Jadi perkiraan yang kemungkinan terjadi adalah kejadian hujan itu mungkin akan terjadi dalam 1-2-3 hari belakangan ini, kemudian akan kering kembali, dan kemungkinan akan muncul lagi sekitar 10 hari ke depan hal yang sama. Nah, tapi fenomena besarnya adalah fenomena bahwa musim kemarau didukung dengan IOD positif dan El Nino kuat. Itu yang mungkin perlu dipahami. Dan kalau itu terjadi, tidak hanya di wilayah Sumatera Barat saja yang kekeringan, tapi hampir di sebagian besar wilayah Sumatera, terutama di wilayah Sumatera di bagian selatan Katulistiwa. Jadi tren jangka panjangnya cuaca dan iklimnya akan seperti itu, Pak Wahyudi.
2: Baik. Ya, pukul 8:54 menit waktu Indonesia Barat. Karena waktu kita terbatas, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini, mungkin dari masing-masing narasumber saya mohonkan closing statement-nya untuk pagi hari ini terkait topik kita di edisi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pak Fuad, silakan, Pak Fuad.
5: Baik, Bang. Ya sebagai penutup, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ingin mengajak masyarakat untuk melihat isu kualitas udara ini secara tenang, objektif, dan berbasis data. Dalam konteks kabut asap, perhatian utama ini adalah pada PM10 dan PM2,5 karena keduanya memang merupakan parameter partikulat yang paling relevan untuk melihat pengaruh asap di udara ataupun tadi yang sampaikan haze. Dan memang kita tidak hanya apa namanya melihat dari informasi kualitas secara visual, tapi juga berdasarkan hasil pemantauan resmi dan kategori ISPU. Jadi masyarakat juga perlu memahami bahwa nilai ISPU secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh parameter lain seperti ozon ataupun SO2. Namun untuk sementara kita fokus pada perkembangan PM10 dan PM2,5. Jadi kami menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah dan pembakaran terbuka apapun. Karena walaupun sebagai sebagian pencemar itu berasal dari luar wilayah kita, Sumatera Barat ataupun Kota Padang, pengendalian pencemaran dari kita tetap harus dimulai dari lingkungan kita sendiri. Jadi pesan kami sederhana, tidak perlu panik, tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan jangan menambah beban pencemaran udara dengan membakar sampah atau apapun itu. Oke, itu Bang Yudi. Makasih.
2: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Fuad. Dr. Roni, silakan.
4: Ya, Bang Wedi, untuk masyarakat secara kesehatan untuk tetap tenang, kita bisa menggunakan indikator-indikator yang ada, bagaimana kita menentukan apakah ini berbahaya untuk kesehatan atau tidak, ya. Pertama dengan secara objektif dengan ISPU tadi, kemudian secara subjektif kita bisa punya punya visibility, ya, kalau memang udara di sekitar kita itu berkabut, haze-nya makin tebal, nah itu hati-hati. Kalau akan melaksanakan aktivitas di luar rumah, kita harus memakai APD, ya, pakai masker. Nah, kalau memang tidak ada, visibility-nya bagus, sekitar 10 km, itu aman untuk beraktivitas. Jadi tetap tenang dan penuh perhitungan. Terus saja, Bang Widi.
2: Baik, Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng.
3: Ya, baik, terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang. Tentu update terus informasinya secara di kanal resminya BMKG. Saya kira ada kanal-kanal resmi BMKG di Padang, baik itu di Bandara Internasional Minangkabau, di Stasiun GAW Bukit Ketabang, di gawbkt.id, semuanya akan ada informasi-informasi yang update, dan itu bisa dijadikan pedoman. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Fuad dan Pak Roni, kita tidak perlu panik, kita berbasiskan pada data, berbasiskan secara ilmiah, untuk menanggapi misalnya kondisi-kondisi ekstrim yang terjadi, baik itu ekstrim kering maupun ekstrim basah yang belum pulih sepenuhnya daerah aliran sungai kita. Jadi setiap kejadian banjir, setiap kejadian hujan sedikit aja udah banjir di mana-mana. Ditambah lagi dengan fenomena kabut asap yang mungkin bisa masuk di wilayah Sumatera Barat, walaupun wilayah Sumatera Barat sendiri terlihat sangat nyaman untuk kondisi atmosfernya. Jadi tetap waspada dengan melihat situs-situs resmi atau kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Sugeng Nugroho, terima kasih Dr. Roni Permana, dan juga terima kasih Pak Fuad Sikri. Pak Fuad Sukri atas informasi bincang-bincangnya dan juga tanggapannya untuk pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Padang Menyapa. Dan untuk ada pendengar semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini melalui kanal YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital serta di frekuensi FM 95,9 MHz. Akhirnya pendengar, saya Yudi Maso beserta narasumber kita di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, sebuah akun TikTok bernama seputar.info.loker7 mengunggah foto dan disertai narasi. Kesempatan emas untuk bergabung dan berkarir di salah satu BUMN terkemuka di Indonesia. Hingga kemarin, unggahan tersebut telah disukai 3.250-an akun, menuai 20-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 2.290-an kali. Lalu tim pemeriksa fakta Mapindo mengakses tautan yang dicantumkan dalam narasi. Diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telegram. Turmek Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Taspen ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke laman resmi PT Taspen yaitu taspen.co.id/career. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karier PT Taspen. Perusahaan pun tidak sedang membuka lowongan pekerjaan saat ini. Faktanya pendengar, pendaftaran lowongan kerja hanya dilakukan melalui laman taspen.co.id/karier. Jadi, unggahan berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saat ini pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan saya masih temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu akhir pekan ya. Senang sekali akhir pekan bisa menikmati libur ya, bagi Anda yang libur pada kesempatan hari ini, mungkin dengan menikmati secangkir kopi dan juga sepotong roti, ataupun juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan berkebun ataupun juga membersihkan halaman rumah. Wah, ini sepertinya memang hari libur yang produktif ya, meskipun dalam keadaan libur tapi tetap produktif. Baik pendengar, saya hadirkan dulu hiburan kita di pagi hari ini. Untuk Anda di pagi hari ini yang sedang menikmati akhir pekan, saya hadirkan dongeng secangkir kopi dari Dewi Lestari.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Tin, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tu?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tu. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tu ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tu dah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar ada Run dengan Pandangan pertama telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Oke. Mendengar, saya juga akan berbagi informasi di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya, setelah lagu dari Run Pandangan pertama berlalu ini, saya juga akan terus hadirkan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda, tapi sebelumnya saya mau berbagi informasi dulu. Saya kutip dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program tersebut juga mencakup pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan revitalisasi 441 RSUD. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional ditargetkan rampung pada 2029 atau 2030. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan secara merata. Menkes menjelaskan renovasi puskesmas menyasar fasilitas kesehatan yang rusak berat, wilayah padat penduduk, serta kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk memperluas pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain renovasi bangunan, pemerintah akan melengkapi puskesmas dengan sejumlah sarana pendukung. Renovasi tersebut juga termasuk listrik, internet, dan juga ambulans. Dan Kemenkes berharap program ini dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan hingga menjangkau masyarakat di ribuan pulau berpenghuni di Indonesia. Dan harapannya di tahun 2029 ataupun 2030, sesuai target Presiden, ini semua sudah harus selesai. Baik, itu tadi informasinya untuk Anda pendengar di kesempatan pagi jelang siang hari ini, dan kita akan lanjut kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi pilihan. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim.

Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Jel, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jel, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Saleh!
5: Ya maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lah, Mak.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
7: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami tiga kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
8: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda semua untuk kesempatan pagi hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kembali saya akan berbagi informasi, saya kutip dari rri.co.id. Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu guna menjadi P3K penuh waktu maupun pegawai negeri sipil atau PNS. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti di DPR RI pada hari Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Kesempatan tersebut akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Muti belum merinci jumlah formasi yang nantinya disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut. Ia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan itu masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan juga di DPR. Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan pimpinan DPR. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang diangkat menjadi PNS. Menurut Lalu, kebijakan tersebut diperlukan untuk menghapus ketimpangan status yang selama ini terjadi di kalangan guru. Ia menilai perbedaan status kepegawaian dapat menimbulkan disparitas dalam profesi guru. Lalu juga menilai surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara atau non-ASN atau honorer masih menjadi solusi jangka pendek. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghapus perbedaan status atau kastanisasi di kalangan guru. Usulan tersebut menambah dorongan agar pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru, khususnya mereka yang saat ini masih berstatus P3K paruh waktu maupun non-ASN. Tetapi mendengar informasinya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Saat ini pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda karena tugas saya sudah selesai nanti pada pukul 10. Masih ada beberapa lagu ya, sekitar dua lagu lagi akan saya hadirkan menutup kebersamaan kita. Dan dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Tito I. Oktri yang akan menemani Anda semuanya dengan lanjutan program-program pilihan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
2: Kenapa, Non?
1: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
2: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
1: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
2: Coba kita dengar infonya di radio.
3: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
1: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
4: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Universitas Negeri Padang UNP membekali mahasiswa baru dengan pemahaman mengenai berbagai ancaman sosial yang dihadapi generasi muda melalui kuliah umum bertajuk Menjaga Marwah Generasi Muda Sumatera Barat. Kegiatan tersebut digelar bersama dengan penutupan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 di Auditorium UNP Air Tawar kemarin. Kuliah umum menghadirkan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, ia mengingatkan mahasiswa agar mewaspadai peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan serta berbagai persoalan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan generasi muda. Selain bahaya narkoba, Solihin juga menyoroti fenomena LGBT dan juga pentingnya mencegah perundungan atau bullying. Lalu yang tidak kalah penting juga menangkal penyebaran berita bohong atau hoax, serta menjaga nilai-nilai moral di lingkungan kampus. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, temani Anda, pendengar, dalam Padang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini mengawali jumpa kita, sekarang kita ada dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Temani Anda berdengar hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kita akan berbincang seputar peran orang tua dan juga masyarakat dalam layanan terapi wicara pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda di kesempatan siang hari ini yang ingin ikut bergabung bisa melalui line telepon kami di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan, manfaatkan fitur live chat ya di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa, juga perkenalkan, ini dia. Ada narasumber kita yang sudah bersama saya, pendengar, melalui Zoom. Ini dia, ada Karahmi Halida, MPD AMDKES. Ya, kita coba sapa dulu melalui Zoom. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Karahmi.
2: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Kak
1: Tito. Iya, kabar baik, sehat, Karahmi?
2: Sehat tentunya.
1: Sehat. Gimana? Alhamdulillah baik, sehat juga. Kak Rahmi, bahasan kita untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini yaitu peran orang tua dan masyarakat dalam layanan terapi wicara pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ya, di bagian awal kali ini kita ingin sedikit banyak penjelasan dulu, Kak Rahmi, seputar terapi wicara sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya. Silakan, Kak Rahmi.
2: Oke, baik, terima kasih kesempatannya, Kak Cito.
1: Iya.
2: Baik, di sini saya sebagai narasumber yang diizinkan untuk berbagi sharing mengenai keilmuan yang sedang saya jalani di terapi wicara. Nah, sedikit saya menyampaikan tentang terapi bicara di sini. Nah, terapi bicara merupakan salah satu terapi yang harus kita berikan ya, pada saat ini kepada anak-anak yang memang mengalami gangguan komunikasi. Nah, tentunya orang tua mau anaknya atau mengerti untuk apa sih yang ingin diekspresikan oleh anaknya di rumah gitu. Yeah. Nah, jadi untuk anak-anak yang mengalami gangguan bicara ini bisa dibantu dengan terapi bicara seperti itu Kak Ito.
1: Oke, baik. Nah, kita juga ingin tahu kalau seputar layanan-layanannya apa-apa saja ini, Kak Rahmi.
2: Oke, untuk layanan terapi bicara ini yang sudah kita berikan, nah, untuk layanan terapi bicara sebenarnya ada yang diberikan langsung oleh terapisnya, kemudian ada juga yang bisa dipakai oleh orang tua di rumah, gitu. Gitu. Jadi sederhananya ketika anak bertemu dengan terapis itu sudah diprogramkan dan program itu akan dievaluasi biasanya kami seperti itu sebagai terapis. Nah, begitu juga orang tua itu merupakan program rumah atau istilahnya PR orang tua yang dibuatkan programnya oleh terapis dari klinik atau rumah sakit yang bisa diterapkan untuk membantu tercapainya keberhasilan dari terapi.
1: Baik. Kak Rahmi, kita juga ingin tahu dong seputar kondisi yang seperti apa begitu teman-teman disabilitas kita begitu yang membutuhkan layanan ini.
2: Baik. Seperti yang sudah kami tangani ini mungkin nah ada anak yang mengalami gangguan komunikasi ini seperti anak mungkin banyak di lapangan kita bertemu dengan jenis anak autis yang belum bisa jadi anak itu sama sekali belum ada kontak mata. Kemudian sudah ada kontak mata namun belum paham itu dengan bahasa reseptif atau pemahaman ya. Misalnya seperti kita minta anak menunjuk sesuatu, nah dia belum paham tuh arti kata menunjuk atau mengambil sesuatu, nah itu bahasa reseptif. Kemudian ada bahasa ekspresif, nah bahasa ekspresif ini bagaimana dia mengujarkan seperti kita ini secara verbal sudah berupa kata-kata bukan ocehan ya. Nah itu yang akan kita berikan kepada itu baik anak autis, ada juga anak dengan mental retardasi. Kemudian ada juga anak tunarungu atau anak yang gangguan pendengaran, anak serebral palsi dan lain-lain nanti. Seperti itu, Kak Kito.
1: Baik. Kak Rahmi, kalau kita kaitkan dengan anak-anak yang mungkin banyak ya di lingkungan kita yang agak apa ya, berbicaranya tidak bisa, tapi sebenarnya normal atau biasa disebut speech delay. Nah, ini bagaimana Kak Rahmi? Ini juga bisa masuk dalam layanan ini atau seperti apa?
2: Bisa banget Kak Tito. Nah, speech delay itu merupakan salah satunya juga. Nah, ini biasanya anak speech delay dikatakan dia speech delay misalnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan speech delay ini apakah dia dipengaruhi hanya keterlambatan berarti hanya lingkungan saja mengaruhi bukan karena kesalahan bukan malah intelektual juga bukan masalah pada autis ataupun secara garis besar kita katakan dia keterlambatan yang tidak disebabkan oleh gangguan anatomi ataupun fisiologis mungkin seperti itu.
1: Baik. Kak Rahmi, kalau kita sebagai orang tua begitu ya, mengenali anak yang dalam tanda kutip ini perkembangan berbicaranya masih butuh dimaksimalkan, begitu. Itu biasanya seperti apa? Ada tanda-tanda khusus tidak, Kak Rahmi?
2: Baik. Nah, biasanya orang tua yang pada saat ini ya, Kak, kan sudah menyadarinya anaknya terlambat dari bisa jadi standarnya adalah kakaknya atau sepupunya atau memang sudah membaca artikel-artikel perkembangan. Nah, ketika orang tua menyadari itu terlambat, ya, Nah, yang perlu dimaksimalkan adalah segera membawa apakah orang tua mungkin, kalau kita kan sekarang banyaknya di BPJS ya, Kak Tito. Nah, boleh ke BPJS dulu paskes pertamanya. Namun jika ada yang sudah sanggup langsung ke klinik, boleh juga. Nah, jadi tujuannya adalah anak diberikan asesmen secara dini. Nah, untuk mendapatkan intervensi yang juga secara dini gitu.
1: Oke, intervensi sedini mungkin ini sangat penting sekali ya untuk membantu perkembangan ataupun kemampuan bicara komunikasi anak ya, Kak Rahmi.
2: Betul, betul Kak Tito. Jadi memang kita berharapnya orang tua dengan menyadari kondisi anak sudah terlambat dari dini dan diberikan asesmen, kemudian program terapinya diberikan juga sedini mungkin. Nah, kita berharap keterlambatannya itu tidak berlarut-larut. Nah, jadi Kak Tito, kalau kita biarkan keterlambatan itu berlarut-larut, nanti bisa bersifat permanen gitu.
1: Nah, ini dari pengalamannya Kak Rahmi nih. Kita ingin tahu juga nih Kak Rahmi, apa saja jenis gangguan komunikasi atau bicara yang paling sering sekali Kak Rahmi temui nih sama anak-anak berkebutuhan khusus ataupun juga anak-anak yang mungkin kategorinya normal begitu, tapi juga mengalami gangguan komunikasi. Nah, ini seperti apa Kak Rahmi?
2: Oke, baik. Nah, sebenarnya di sini mungkin kita kotakkan dulu, ada orang tua mengatakan anaknya terlambat dalam berbicara. Setelah kita ini identifikasi, ternyata terlambat itu ada di bagian bahasa, ada juga yang masalahnya ke artikulasi. Nah, iya. Nah, kalau yang bahasa itu seperti yang sudah disampaikan, ternyata di dalam bahasa, apakah bahasa reseptif berarti di pemahamannya yang bermasalah. Kalau ekspresif berarti di pengujarannya yang bermasalah. Atau pengujarannya sudah ada, namun ternyata dia belum mempunyai struktur kalimat yang polanya itu benar. Jadi masih kebalik-balik gitu Kak Tito. Nah, itu untuk bahasa. Kemudian nanti ada juga untuk artikulasi, berarti nanti ada yang cara bicaranya yang belum jelas, ada huruf-huruf tertentu yang masih bisa dikatakan istilahnya cadel gitu ya Kak. Kemudian ada huruf-huruf yang memang dipengaruhi oleh atau gangguan artikulasi yang dipengaruhi oleh gangguan di dalam struktur motoriknya gitu.
1: Baik. Nah, Kak Rahmi, kalau bicara seputar assessment ya, kalau dari proses terapi wicara ini, biasanya Kak Rahmi itu melakukan assessment untuk mengetahui kemampuan atau kebutuhan masing-masing anak yang nantinya dikelompokkan seperti apa ini, Kak Rahmi?
2: Baik. Nah, jadi kita kan di awal-awal ketemu dengan anak yang tadi orang tua sudah mencurigai anaknya terlambat. Kita adakan asesmen. Nah, asesmen ini kita melihat pertama yaitu kondisi awal anak seperti apa. Ya, jadi kondisinya apa, kemampuan awalnya saat ini, apakah dia sudah paham dengan bahasa reseptif, kemudian apakah kontak matanya sudah bagus untuk diajak komunikasi, dia melihat kita tidak. Kemudian untuk bermain dengan kita, dia paham tidak instruksi kita gitu. Kemudian untuk pengujaran atau bahasa ekspresif, sampai mana, batas mana dia bisa, apakah satu kata, dua kata, atau kalimat, ataukah polanya sudah baik atau benar. Atau untuk taraf wacana, apakah dia sudah bisa untuk memahami wacana tersebut, mengungkapkan apa inti dari bacaan. Itu disesuaikan dengan umur ya Kak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lihat kondisi awalnya, kemudian kita lihat bagaimana gangguan yang terjadi pada anak. Misalnya yang terjadi tadi gangguannya hanya keterlambatan itu tidak dipengaruhi oleh gangguan di saraf otak, tidak ada pengaruh oleh struktur mulut, misalnya tidak ada celah di bibirnya, tidak ada celah di langit-langit gitu. Kemudian itu kita lihat lagi bagaimana kebutuhan ke depannya. Jadi kondisi awal, gangguan yang terjadi, setelahnya apa kebutuhan anak untuk peningkatan dari kondisi awal tadi itu, Kak.
1: Oke. Baik. Kak Rahmi, kita coba lihat WA kita dulu ya. Ini ada pendengar kita
2: Siap.
1: sepertinya yang ingin ikut bergabung bicara seputar peran orang tua. Nah, ini ada pendengar kita tidak menyebutkan nama tapi bertanya sebenarnya seberapa jauh peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memantau keberhasilan ataupun juga dari aspek komunikasi bisa membuat anak berkebutuhan khusus ini nantinya bisa apa bisa berbicara lebih maksimal lagi begitu. Nah, ini seperti apa, Kak Rami, boleh dijelaskan?
2: Nah, untuk peran tadi, ini sinerginya untuk orang tua, masyarakat, kemudian tadi ada juga seperti apa nih ahli-ahli gitu ya, profesionalnya yang sudah berkolaborasi nantinya untuk kondisi anak berkebutuhan khusus. Nah, kita sangat berharap sekali ini tentunya bisa membuat keberhasilan dalam layanan terapi ya, terapi anak berkebutuhan khusus ini. Nah, orang tua kita harapkan di sini memang menjadi pendamping utama anak, karena kita tahu anak lebih lama bersama orang tua. Kalau untuk di terapi mungkin bisanya cuma 1 jam, 2 jam untuk melaksanakan program terapinya. Selebihnya anak bersama orang tua tentunya untuk mencapai keberhasilan yang baik. Tentu program ini juga dijalankan di rumah oleh orang tua. Kemudian untuk

0: pandainya anak berbahasa atau berkomunikasi.
1: Oke, baik. Ada pregar kita lagi yang ikut bergabung dari 0813-7415 sekian sekian sekian. Ini bertanya lagi ke Rahmi seputar latihan sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan para orang tua di rumah untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi anak apa-apa saja sih? Nah, ini boleh diinformasikan kembali, Kak Rahmi silakan.
0: Oke, baik. Nah, ada beberapa mungkin terapi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk membantu anak memaksimalkan bagaimana program terapi yang sudah dibuatkan oleh terapisnya. Di antaranya misalnya seperti ada namanya self-talk. Nah, self-talk itu anak ini kan tidak semua semuanya sudah bisa berbicara atau berujar gitu ya, kayak gitu. Nah, setiap apa yang dilakukan anak, orang tua mencoba untuk membahasakan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, sehingga anak tahu dia sedang melakukan apa dan bagaimana dia membahasakannya gitu. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai bentuk terapi di rumah. Nah, jadi dengan gadget atau misalnya dititip itu jangan sampai anak tidak diajak untuk berbicara, tetap dilakukan yang namanya stimulus. Nah, jadi distimulus anak itu untuk berbicara agar maksimal nantinya. Kemudian nanti ada juga yang namanya parallel talk. Nah, intinya sama, tetap kita lakukan yang namanya berbahasa secara ekspresif kepada anak. Nah, jadi apapun aktivitas anak itu nanti berikan tanggapan. Nah, misalnya dia sudah berujar, ya, berujar misalnya bisa satu kata atau dua kata. Nah, satu kata dua kata itu boleh nanti orang tua melengkapinya. Misalnya dia cuma menyampaikan minum susu, nah misalnya seperti itu belum lengkap, atau susu mau gitu ya, kan masih kebalik. Nah, orang tua yang mendengarnya boleh itu mengulangi kata-kata anak dengan cara memperbaiki dan melengkapinya, sehingga tahu anak belajar juga di sana bagaimana aturannya. Nah, kemudian tahu ini yang benarnya seperti ini gitu. Nah, latihannya berarti latihan berbicara, latihan untuk mengembangkan kata-kata, nah memperbaiki pola kalimat. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk anak-anak kita yang sudah di tahap bahasa, ingin berbahasa secara ekspresif, mengujarkan.
1: Oke, baik. Kak Rahmi, kita pengen tahu juga nih, biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan nih sama orang tua ketika menghadapi anak yang mengalami keterlambatan bicara? Nah, ini harus dimitigasi begitu ya, Kak Rahmi ya. Silakan, Kak Rahmi.
0: Ya. Oke, baik. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, orang tua jangan meninggalkan anak dengan gadget kebiasaan orang tua sekarang ya kak ya. Nah, jadi anak boleh dikasih gadget, namun kita tetap stimulus, ajak anak, tanya anak apa yang sudah ditontonnya, kemudian bagaimana pemahamannya terhadap tontonan tersebut. Nah, jadi ada kan komunikasi dua arah, tetap ada gitu ya kak ya. Kemudian setelah dia tidak main gadget lagi, mungkin aktivitas lain. Nah, tetap seperti yang tadi, kita coba bahasakan apa yang dia lakukan, kita tanyakan lagi, kembangkan bahasanya. Seperti itu.
1: Jadi memang peran orang tua di sini cukup besar ya, Kak Rahmi ya,
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: nantinya seorang anak ini bisa berkomunikasi dengan baik, sesuai dengan umurnya atau tidak, begitu ya. Berarti
0: Iya, betul, Kak.
1: ketika orang tua tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya, akan ada kemungkinan anak nantinya akan sulit berkomunikasi atau berbicara ya, Kak Rahmi ya. Ini aspeknya seberapa besar

0: kira-kira Karahmi, ketika seorang orang tua begitu ya tidak memaksimalkan perannya untuk bisa membuat anaknya juga jadi apa ya, jadi bisa berkomunikasi dengan baik, seberapa besar sih aspek ini gitu, Kak Rahmi?
1: Oke. Kalau yang sudah berdasarkan pengalaman saya,
0: Iya.
1: peran orang tua ataupun peran pendamping anak itu sangat besar dalam membuat anak bisa berkembang bahasanya. Jadi, kalau anak mengalami masalah dalam bahasa, nah, jika itu bukan pengaruh dari gangguan perkembangan otak, bukan pengaruh dari motorik oral gitu atau saraf-saraf yang lain, nah, itu kita lihat siapa pendamping anak dulu. Jika pendamping itu tidak istilahnya aktif dan kreatif, nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kemampuan anak. Nah, lingkungan sangat sangat sangat besar mempengaruhi perkembangan bahasa anak.
0: Baik, Kak Rahmi, sepertinya kita break dulu ya, sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali, Kak Rahmi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali, masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, masih membahas seputar peran orang tua dan masyarakat dalam layanan terapi wicara pada anak berkebutuhan khusus. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan beberapa informasi berikut ini dulu.
2: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
3: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
2: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
3: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
2: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
5: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
6: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
5: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
6: Saya kan juga punya...

0: Aki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam ruang disabilitas dan inklusi. Pregar masih temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Bahasan kita masih seputar peran orang tua dan masyarakat dalam layanan terapi wicara pada anak berkebutuhan khusus. Masih bersama dengan narasumber kita juga, Pregar, ada Karahmi Khalida, MPD AMDKES, yang tentu masih bersama kita di kesempatan siang hari ini. Halo Kak Rahmi.
6: Iya, halo Kak.
5: Kak Rahmi, kita lanjutkan kembali ya Kak Rahmi. Okay, ada siap. Pendengar kita lagi Kak Rahmi yang ikut bergabung melalui WA ya. Pendengar kita menyampaikan bahwa ada anggapan bahwa anak yang terlambat bicara itu nantinya akan bisa berbicara sendiri sering bertambah usia. Nah, anggapan-anggapan seperti ini bagaimana ya, Kak Rahmi ya, melihat begitu, meluruskannya seperti apa?
6: Oke, baik. Iya. Nah, itu juga lah saya mendengarnya dari pengalaman-pengalaman pasien yang sudah saya tangani gitu. Memang ada kebetulan ya, dia menyampaikan kakaknya juga seperti itu dahulu, dia terlambat bicara. Nah, namun seiring bertambahnya usia, nanti
5: bisa sendiri,
6: dia juga bisa sendiri untuk berbicara. Gitu. Nah, untuk yang anak seperti apa yang bisa, harus kita waspadai jika terlambat itu, ini termasuk bukan termasuk anak yang seperti itu, ya. Jadi orang tua kalau memiliki anggapan seperti itu, ya, sebenarnya kita nggak boleh langsung judge juga orang tua, nah, itu salah atau gimana, ya. Jadi, tetap kita waspada. Jadi, sifatnya orang tua tetap harus waspada jika menemukan anaknya terlambat atau tidak sama seperti anak yang lainnya. Nah, apalagi orang tua mungkin ada pengaruh lingkungan yang berbeda ya, di kakaknya atau di sepupunya yang terlambat tadi. Mungkin ada stimulus yang sudah disadari ya, terlambat. Namun setelah itu dia dikencangkan untuk stimulus berbahasanya atau berkomunikasinya. Makanya dia bisa untuk berbahasa walaupun itu terlambat, dikategorikan terlambat. Nah, jadi orang tua sebenarnya jika umur 2 tahun anak itu sudah ada kecurigaan terhadap perkembangan bahasanya kan di 2 tahun sudah bisa tuh untuk menyampaikan keinginan baik dalam 1 atau 2 kata. Nah itu harus dipantau. Jangan pantaunya itu sesekali saja, tapi pantaunya lebih agak serius agar nanti bisa diberikan penanganan secara dini gitu kan.
5: Baik. Nah, Kak Rahmi, gimana caranya nih orang tua bisa bangun komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus ya, agar anak itu bisa merasa nyaman dan tidak tertekan begitu selama proses belajar berbicara? Ada trik-trik khusus yang bisa dilakukan, Kak Rahmi?
6: Nah, jadi seperti yang Kak sampaikan ini, konsepnya kalau dari saya jangan seperti belajar yang kaku gitu ya Kak ya. Jadi jangan ada seperti anak itu mungkin bentuknya terpaksa di dalam belajar. Dia sebenarnya belajar ya Kak, namun jangan dipaksa. Nah tetap kita berikan stimulus. Yang paling penting adalah ketika anak berbicara, misalnya masih salah. Nah itu jangan seperti dia dibully, coba lagi, coba terus, harus benar. Nah apalagi sampai nadanya itu udah naik ya Kak, untuk mengajarkan anak. Nah bukannya tambah baik, anak tambah surut gitu. Nah jadi trik-trik itu memang harus dikuasai oleh orang tua. Nah karena anak itu memang masa-masanya yang di bawah 5 tahun bukan masa-masa dipaksa, tapi mereka belajarnya di dalam santai atau enjoy dalam belajarnya, biar mereka itu bisa menerimanya itu sebagai bentuk bermain, bukan bentuk belajar yang kaku. Mungkin bisa diselingi dengan bernyanyi. Nah, bernyanyi itu termasuk salah satu stimulus juga untuk anak berbicara, bernada-nada, mengeluarkan suaranya gitu. Nah, itu salah satunya cara atau trik dari orang tua agar anak enjoy dan tidak merasa terpaksa dalam belajar memperbaiki bahasanya.
5: Baik, Kak Rahmi, ini ada peringkat kita lagi yang ikut bergabung ya. Ada yang bertanya seputar apakah penggunaan gadget ya dan screen time juga yang berlebihan dapat benar-benar mempengaruhi perkembangan komunikasi dan kemampuan bicara anak. Ini bisa disampaikan kembali ke Rahmi untuk pendengar kita ya. Karena kita tahu juga bahwa sekarang gadget ini jadi sesuatu yang tidak lepas dengan kita secara personal begitu ya, Kak Rahmi ya. Jadi ini perlu diinformasikan kembali. Silakan Kak Rahmi.
6: Oke, baik. Memang Kak, di masa sekarang ini ya, kita nggak bisa lagi lepas dari yang namanya gadget. Nah, kalau kalau tidak diberi gadget gimana? Nggak diberi juga gimana gitu ya, Kak ya. Jadi bagaimana cara yang paling efektif bagi orang tua jika anak memang harus diberikan gadget gitu ya Kak ya. Nah tentunya orang tua harus memberikan durasi waktu yang tidak membahayakan anak. Ya. Durasi ini memang harus ditetapkan oleh orang tua kepada anaknya. Agar satu mungkin tidak bahasa saja, perkembangan otaknya juga akan dilatih di sana ketika anak terlalu lama terpapar gadget. Nah, banyak pengaruh selain itu bahasa, kemudian perkembangan bagaimana cara berpikir, juga mempengaruhi perkembangan motorik tentunya, Kak. Jadi memang screen time ini perlu pembatasan waktu oleh orang tua. Kemudian sedapat mungkin orang tua memberikan program atau channel yang boleh ditonton oleh anak. Nah, kan banyak juga di masa-masa di bawah 5 tahun, anak-anak kita cenderungnya kan suka melihat gambar-gambar, dia belum mengerti bahasa. Nah, tontonan anak ini tidak hanya dari, kita bisa bilang berbahasa Indonesia, tidak hanya dari negara kita saja, tapi ternyata tontonan ini sudah banyak dari luar negeri yang bahasanya mungkin kita sendiri nggak paham, apalagi anak kita. Jadi ketika anak melihat atau dia sudah mengenal bahasa-bahasa itu multiple ya, beraneka ragam di usianya yang masih dini, itu kita takutnya memang dia memiliki konsep yang salah terhadap sesuatu nantinya tanpa pendampingan. Kalau didampingi itu sangat besar pengaruhnya untuk perkembangannya lebih baik. Nah, ini kan takutnya kita bagaimana cara kita mendampingi, kita saja nggak paham bahasanya gitu kan Kak ya. Nah, jadi perlu pembatasan juga untuk tontonan, jenis tontonannya. Inilah tontonan yang memang kita bisa memberikan feedback dari apa yang dia tonton. Kemudian nanti adanya diskusi kayak timbal balik dengan anak itu sangat mempengaruhi kepada keberhasilan berbahasanya. Nah, itu. Jadi pembatasan waktu, pembatasan bentuk channel, kemudian memberikan feedback terhadap apa yang sudah dia tonton. Nah, itu sangat dibutuhkan ketika kita memberikan gadget kepada anak.
5: Oke, baik. Kak Rahmi, selain daripada orang tua ya, seberapa besar juga ini peran dari pendidik, guru atau keluarga besar dan lingkungan sekitar dalam mendukung proses terapi wicara anak ini? Apakah juga punya peran yang cukup sentral, peran yang cukup besar begitu, Kak Rahmi?
6: Oke, baik. Nah, memang kolaborasi semua profesional ini sangat-sangat diharapkan untuk keberhasilan bahasa anak atau komunikasi anak itu Kak Tito. Jadi selain tadi kita sampaikan itu ada orang tua yang memiliki peran sangat besar terhadap keberhasilan anak, juga ada masyarakatnya itu ada pertama terapisnya, ada gurunya, kalau anak sudah di dalam lingkungan sekolah itu ada gurunya. Kemudian juga kalau dia kolaborasi misalnya dia juga mendapatkan layanan psikologis, berarti dengan psikolognya kita juga harus berkolaborasi, ada dokter juga mungkin. Nah, itu kalau bisa memang ada semacam komunikasi, apakah orang tua yang menjadi jembatan komunikasi antar mereka ya, menyampaikan kalau di terapi bicara programnya ini Bapak, kemudian nanti di psikolog ini, dari guru ini, bagaimana sinergi dari program tersebut. Nah, jadi mempunyai satu yang namanya cita-cita atau satu target dulu yang kita harapkan, dan semua itu dan semua ahli tersebut memang berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi anak nggak pusing Kak, di sini disuruh itu, di sini suruh itu. Kalau misalnya beda-beda, nah anak juga akan susah. Tapi kalau sudah ada kolaborasi, nah orang tua sebagai jembatan komunikasinya, nah kita bisa mencapai cita-cita yang sama dengan kolaborasi beberapa ahli.
5: Oke, baik. Kak Rahmi, saya ingin tahu juga ini, saya ingin minta pandangannya Kak Rahmi ya, seputar bagaimana masyarakat seharusnya bersikap ketika melihat anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan bicara atau berkomunikasi di ruang publik. Nah, ini bagaimana Kak Rahmi?
6: Nah, kalau yang saya lihat sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun lama mungkin melihat anak kita berbeda atau anak-anak berkebutuhan khusus ini memang stigmanya arahnya ke negatif gitu ya Kak. Namun seiring perkembangan waktu anak-anak ini sudah mulai dikenal. Nah, jadi sudah nampak banyak toleransi terhadap anak ini dan penerimaannya di masyarakat. Nah, jadi untuk masyarakat diharapkan memang memang harus di lingkungan yang lebih inklusif ini kita memang harus banyak membaca ya, sebagai masyarakat yang istilahnya diberikan kondisi yang normal oleh Tuhan gitu ya Kak ya. Jadi mencoba untuk terbuka terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kondisi seperti ini bukan menjadi suatu batasan untuk bisa menerima dia di lingkungan sosial, tetapi itulah bentuk keistimewaan atau mungkin jalan khusus mendekati anak-anak yang memiliki kondisi yang spesial ini gitu.

0: Jadi tidak apa-apa kita untuk
1: Iya.
0: pertama bertemu dengan anak ini mungkin jangan ditunjukkan dulu hal-hal yang membuat mungkin anak itu nggak akan apa menunjukkan suatu kesedihan dengan kondisinya, tapi lebih
1: Iya.
0: kepada mungkin pendampingnya orang tua melihat masyarakat yang melihat mana anaknya berbeda itu akan terasa sama orang tua tuh.
1: Iya.
0: Jadi kita yang awam atau yang normal berikanlah toleransinya.
1: Iya.
0: Mungkin kita cuma melihatnya sekedar, jangan terlalu terlihat seperti orang yang penasarannya arahnya cenderung, tapi jangan. Jadi disapa saja seperti orang biasa, seperti orang normal gitu.
1: Oke, inklusivitas ini yang harus terus disuarakan gitu ya, Kak Rahmi ya.
0: Betul sekali, iya, Kak.
1: Oke, baik. Nah, Kak Rahmi, ini kembali ke metode nih. Saya pengen tahu juga nih, apakah setiap anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan metode terapi bicara yang berbeda-beda? Atau semua bisa disamaratakan saja atau bagaimana, Kak Rahmi?
0: Oke. Nah, tentu kita tidak bisa menyamakan, kita menyesuaikan dengan kondisi apa gangguan yang terjadi pada anak itu, fungsi atau tujuan dari kita melakukan asesmen di awal sebelum memberikan program terapi, Kak. Jadi, kondisi awal setiap anak-anak itu kan berbeda tuh, Kak. Ada yang sudah bisa berujar atau mengucapkan secara verbal, ada yang pemahaman saja masih bermasalah, ada yang kontak matanya masih belum bisa, gitu ya. Nah, jadi kondisi awal itu menentukan bagaimana programnya. Kemudian di terapi wicara itu tidak hanya masalah bahasa saja, Kak, yang akan kita bahas. Tetapi di terapi wicara ada masalah bahasa, ada masalah wicara. Wicara ini yang tadi saya sampaikan arahnya ke gangguan artikulasi, lebih kepada gangguan bagaimana menyebutkan huruf-hurufnya. Nah, kemudian ada masalah suara. Nah, untuk masalah suara mungkin kita juga ada mendengar seseorang yang suaranya seraknya tapi iramanya tinggi, atau nadanya tinggi. Kemudian ada serak tapi pelan sekali. Ada suaranya yang cenderung tinggi aja gitu. Nah, jadi itu masalah suara namanya, Kak, juga menjadi salah satu ranah di dalam terapi bicara. Nah, suara itu kebanyakan juga di pasien dewasa seperti pasca ini angkat laring. Nah, itu kan kebanyakan juga selain kanker laring, ada juga masalah laring yang disebabkan oleh perokok berat gitu, sehingga laringnya harus diangkat. Nah, untuk dia bisa berbahasa kembali nanti bisa dilatih oleh terapis bicara. Kemudian masalah irama kelancaran seperti yang mengalami gagap, atau ngomongnya yang cepat, ada apa istilahnya, cluttering di kami, atau yang latah gitu ya, itu masalah irama kelancaran juga ke terapi wicara. Terakhir itu ada gangguan menelan. Nah, anak-anak kita atau mungkin yang di pasien dewasa yang pasca stroke yang susah untuk menelan, yang masih pakai NGT, nah itu ada latihan-latihannya untuk mereka bisa menelan kembali. Seperti itu, Kak.
1: Baik, tidak terasa Kak Rahmi sudah hampir 1 jam kurang lebih kita ngobrol ya, berdiskusi seputar bahasan kita yaitu peran orang tua dan masyarakat dalam layanan terapi wicara pada anak berkebutuhan khusus. Nah, saya langsung saja ke bagian akhir nih Kak Rahmi nih, ada pesan tidak untuk para orang tua yang mungkin ya merasa malu atau bingung bahkan menyalahkan diri sendiri ketika mengetahui anaknya mengalami gangguan komunikasi. Ada tips-tips, ada hal-hal yang ingin disampaikan atau penegasan-penegasan kembali dari topik bahasan kita ini? Kak Rahmi, silakan.
0: Oke, mungkin ini untuk tidak bisa sempat untuk penuh.

0: Tuhan sebelum
1: Iya.
0: kegiatan ini. Nah, saya sampaikan untuk keberhasilan prabicara untuk anak berkebutuhan khusus
1: Iya.
0: mungkin tidak bertumpunya di terapis wicara saja,
1: Oke.
0: namun adanya sinergi yang kuat antara orang tua, pendidik, dan juga terapis yang ada seperti psikolog dan dokter tadi sebagai lingkungan sosial yang inklusif adalah kunci utama keberhasilannya. Jadi ketika orang tua memberikan latihan yang konsisten dan masyarakat juga memberikan ruang yang bebas dari stigma-stigma negatif dan kondisi yang aman, nah anak kita, anak berkebutuhan khusus akan memiliki kesempatan yang terbaik untuk mengembangkan potensi komunikasi secara optimal mungkin demi masa depan yang lebih mandiri. Seperti itu kan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rahmi Khalida sudah bersama di kesempatan siang hari ini, sudah memberikan gambaran-gambaran ya seputar terapi wicara, layanannya seperti apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat kita juga jadi semakin paham ya Kak Rahmi ya, dengan inklusivitas ini yang tentu pendengar kami akan hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu dari pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Salam sehat selalu Kak Rahmi, selamat melanjutkan aktivitas dan juga
0: Sama-sama.
1: tugas-tugas. Selamat siang, assalamualaikum Kak
0: Oke.
1: Rahmi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak
1: Iya,
0: Tito.
1: iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kita sudahi ya untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi, peran orang tua dan masyarakat dalam layanan terapi wicara pada anak berkebutuhan khusus. Setelah ini kita jelang, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, pendengar untuk dinamika olahraga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pro 1, kanal informasi

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oporto Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Musim Baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian

sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand, Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan

0: Apa?
1: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki dua pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
0: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
0: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.

0: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang NTT. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang pada hari ini, peringkat hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pagi. Dan peringkat, Wapres Gibran menegaskan pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan penanganan darurat dan juga proses evakuasi segera dilakukan, termasuk juga pendataan dampak bencana serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak untuk dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Akibat gempa tersebut, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Hal yang disampaikan Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi, di sini ia mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Ia pun berharap tidak ada korban akibat bencana tersebut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Prasetyo juga mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bencana ini, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK Pratikno. Selanjutnya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena. Koordinasi yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa yang akan dilakukan secepat mungkin.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Oh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kada Eyang?
1: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pro 1, kanal informasi

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kilas Info, Lomba Busana Muslim Ceria yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan tidak sekedar menjadi ajang untuk kreativitas anak. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keagamaan, membangun kepercayaan diri, dan juga membentuk karakter anak sejak usia dini. Ketua Kegiatan Lomba Busana Muslim Ceria Made in di Painan kemarin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mengusung tema Busana Muslim Ceria dalam rangka semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, lomba tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT ke-81 RI, tetapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan keberanian anak untuk tampil di depan umum. Ia menjelaskan lomba busana muslim ceria diikuti 51 peserta yang terbagi dalam dua kategori usia. Sebanyak 21 peserta berasal dari kelompok usia 5 hingga 9 tahun, sedangkan 30 peserta lainnya berada pada kategori usia 10 hingga 15 tahun. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir membacakan amanat Presiden Prabowo Subianto pada upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 sekaligus Jambore Nasional ke-12. Upacara berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada hari Jumat kemarin, pendengar, tanggal 14 Agustus 2026 sore. Menyampaikan pesan Presiden, Menpora menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam membangun karakter dan mental kepemimpinan generasi muda Indonesia. Menurutnya pramuka harus menjadi pilar utama pembentukan karakter bangsa. Dan pendengar, dalam sambutan tertulis Presiden yang dibacakan Menpora, dipaparkan 3 karakter kunci yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia saat ini. Ketiga karakter kunci tersebut ialah patriotik, gigih dan berempati. Menpora Erick menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang cepat serta derasnya arus informasi menuntut pramuka untuk terus beradaptasi. Pramuka harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa menanggalkan nilai-nilai dasarnya seperti disiplin, gotong royong, dan kepedulian sosial.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes, yes. Mampir di sini. Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan, kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
0: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering belajar gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda, pendengar Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Muda ini yang kita hadapkan, yang masih punya energi yang besar, yang bisa memberikan warna baru dengan banyak inovasi yang mereka lakukan.
3: Hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Di situ nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat.
1: Sari Berita. Generasi muda Sumatera Barat didorong mengisi kemerdekaan melalui karya kreativitas dan inovasi, khususnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik akibat kabut asap. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mematangkan persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran. Puluhan pasukan pengibar bendera pusaka mengikuti gladi bersih tadi pagi. Selengkapnya disampaikan Hans.
4: Kita melaksanakan upacara tersebut itu dengan standar sebagaimana dilakukan di pusat sana.
5: Jelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar serangkaian gladi untuk memastikan seluruh personel dan tata laksana rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Gubernur Mahyildi kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, sebanyak 54 pasukan pengibar bendera pusaka, perwakilan dari 19 kabupaten kota bersama dengan perangkat upacara, telah menggelar dua kali gladi resik. Gladi kotor telah berlangsung pada Jumat kemarin, sementara gladi kedua dilaksanakan pagi tadi di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat. Mahyildi menjelaskan, ada sedikit perbedaan pelaksanaan upacara HUT RI pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini rangkaian awal kegiatan diwarnai dengan kirab bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi dari kantor gubernur menuju Istana Gubernuran.
4: Dan juga kepada adik-adik kita berada pada pasukan pengibar bendera pusaka. Karena memang mereka juga adalah berasal dari daerah-daerah. Mudah-mudahan berapa kegiatan ini HUT kita ini akan berjalan lancar, dan kemudian juga prestasi yang kita berikan juga bisa memberikan motivasi, dan kemudian juga pada pelaksanaan nanti juga bisa menampilkan pelaksanaan yang terbaik. Itu juga akan menginspirasi dan akan memberikan semangat kepada generasi muda yang lainnya. Dan kita berharap dua orang putra-putri kita yang di nasional ini dan nanti mudah-mudahan juga mereka pada posisi-posisi strategis.
5: Gubernur Mahyildi menambahkan, selain menggelar upacara HUT RI, pemerintah Sumatera Barat akan memberikan tanda kehormatan bagi tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Selain itu, ia juga memberikan penghargaan bagi desainer logo HUT RI ke-81, Fajar Novario, yang telah berprestasi dan mengharumkan nama Sumbar di kancah nasional. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar, generasi muda Sumatera Barat didorong mengisi kemerdekaan melalui karya kreativitas dan inovasi, khususnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Pemuda dinilai memiliki energi dan juga gagasan baru yang dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
2: Kita anak muda ini yang kita hadapkan, yang masih punya energi yang besar, yang bisa memberikan warna baru dengan banyak inovasi yang mereka lakukan.
6: Pemuda memiliki sejumlah peran strategis dalam melanjutkan pembangunan di era kemerdekaan. Salah satunya menjadi pelopor pembangunan berbasis inovasi, serta menciptakan karya yang tidak hanya bermanfaat bagi daerah, tetapi juga mampu dikenal secara nasional. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kreativitas generasi muda di daerah ini telah terlihat melalui berbagai inovasi dan karya yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan kondisi dimaksud, momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi anak muda untuk terus menghasilkan gagasan dan karya baru. Ia mencontohkan salah satu karya anak muda asal Sumatera Barat yang mampu digunakan dalam skala nasional, yakni desain logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, karya tersebut menjadi bukti anak muda daerah memiliki kemampuan untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterima secara luas.
2: Anak muda itu kadang-kadang memang punya ide yang nyeleneh, tapi kalau misalnya didalamin, diajak diskusi dengan lebih tenang, idenya memang masuk akal. Memang luar biasa.
6: Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, menambahkan, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan, akan tetapi generasi saat ini harus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, program Nagari Creative Hub atau NCH di Sumatera Barat dinilai perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih luas. Tidak hanya antar organisasi perangkat daerah, tetapi juga melibatkan perguruan tinggi dan instansi kementerian di daerah untuk memperkuat kapasitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Akademisi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari, mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperluas kolaborasi dalam pengembangan program Nagari Creative Hub atau NCH. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada RRI Padang kemarin, Delvia mengatakan, selama ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengandalkan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan NCH. Namun, kerjasama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi serta satuan kerja kementerian yang berada di daerah, termasuk program-program yang memiliki tujuan serupa.
8: Hubnya UNAN, kemudian disupport oleh Pemda, kemudian disupport oleh Kementerian, kemudian hubnya yang dimiliki oleh Pemda, Nagari Hubnya juga disupport oleh UNAN. Ada sebenarnya teknis yang bisa kita lakukan yang agak cepat itu. Wali Nagarinya silakan mendaftar ke UNAN Hub.
7: Delvia menilai NCH merupakan langkah tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi lokal. Program tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Nagari dengan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat, Yozar Wardi, menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan dan membantu pengembangan NCH yang telah berjalan di sejumlah nagari.
9: Kolaborasi, makna dari kolaborasi itu salah satunya bagaimana kita bisa sharing sumber daya, menghasilkan yang terbaik, lebih besar.
7: Saat ini, NCH telah diterapkan pada 3 daerah percontohan sejak 2025, yakni Nagari Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Desa Sikalang, Kota Sawah Lunto, dan Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar. Pada 2026, program tersebut diperluas pada 10 nagari lainnya di Sumatera Barat. Dodi Setio melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik dalam beberapa hari terakhir. Stasiun pemantauan atmosfer global Bukit Koto Tabang memperkirakan kabut asap atau polusi PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Selengkapnya disampaikan Hans.
3: Hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Habis itu nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat tadi.
10: Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Menurutnya, puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, telah terjadi pada 13 Agustus lalu. Sugeng menjelaskan, meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi masih berpotensi terjadi pada pekan ini. Namun, intensitas ketebalan dipastikan tidak signifikan jika dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia.
3: Adanya indikator-indikator El Nino, terus Indian Dipole Mood, ya, IOD yang juga bernilai positif. Dua fenomena global yang menyebabkan wilayah Sumatera akan kekurangan uap air. Secara jangka panjang, trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau.
10: Sementara itu, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Kota Padang, Dr. Roni Permana mengatakan, selain metode pemantauan harian menggunakan indeks standar pencemaran udara pada gawai, masyarakat bisa menilai indeks kualitas udara saat berkendara.
11: Kalau kecil dari 1,5 km, itu sangat tidak sehat sekali dan berbahaya. Kadar sudah di atas 100 mikrogram per meter kubik, kadar dari PM2,5-nya. Namun kalau untuk kriteria dari kementerian kita itu masih baik secara umum. Ketika keadaan kabut itu memang secara visibility kita semakin nampak jelas kabur, nah itu kita sebaiknya pakai masker.
10: Dr. Roni menambahkan bagi masyarakat kalangan rentan dan memiliki penyakit bawaan, dianjurkan menggunakan masker saat terjadi peningkatan kabut polusi. Selain itu, masyarakat rentan diminta untuk menunda beraktivitas di luar ruangan di pagi hari dan menjaga kualitas udara di lingkungan dalam ruangan. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi tantangan dalam upaya mitigasi banjir di wilayah perkotaan. Kondisi dimaksud menuntut penguatan kapasitas infrastruktur, terutama sistem drainase, agar mampu menampung limpahan air dalam jumlah besar. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
12: Ketika dia sudah tidak terintegrasi dengan baik, tentu harus menjadi perhatian pemerintah kota dalam perencanaan jaringan drainasenya menjadi yang terkoordinir, menyatu, bisa menguatkan satu sama lain.
6: Pakar Perencanaan Infrastruktur Universitas Andalas Yosafra kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, curah hujan ekstrim perlu menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan infrastruktur perkotaan. Desain drainase harus mampu mengantisipasi volume air yang berasal dari hujan maupun limpasan permukaan dari kawasan yang telah tertutup jalan, bangunan, dan perumahan. Yosafra menjelaskan semakin banyak lahan terbuka yang berubah menjadi kawasan terbangun, semakin besar pula limpasan air yang harus ditampung drainase. Jika kapasitas saluran tidak mampu menampung volume tersebut, air akan meluap dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir. Menurutnya, perencanaan infrastruktur perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi cuaca dan perkembangan wilayah. Apabila desain yang ada tidak lagi sesuai dengan kapasitas air yang harus ditampung, diperlukan penyesuaian atau desain ulang.
12: Ketika kita membangun atau merencanakan infrastruktur kota, terutama tadi drainase, kita mempertimbangkan ada cuaca ekstrim dengan debit hujan yang demikian besar. Ketika dia tidak mampu, maka tentu ini harus katakanlah desain ulang. Nah, inilah yang harus ada.
6: Pakar Perencanaan Infrastruktur Universitas Andalas Yosafra menilai jaringan drainase perlu dibangun secara terintegrasi, sehingga aliran air dari satu kawasan dapat terhubung dengan saluran dan infrastruktur pengendali banjir lainnya. Integrasi tersebut penting untuk mencegah penanganan yang bersifat parsial ketika terjadi hujan ekstrim. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, tim pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan siang ini masih menyisir perairan Batang Arau, Kota Padang, untuk mencari satu korban yang dilaporkan hilang terseret arus sejak Jumat lalu. Berikut laporan Hans Primananda dari lokasi kejadian. Silakan rekan Hans.
13: Walaupun Anda berada, saat ini saya berada di lokasi pencarian di kawasan Sungai Batang Arau, tepatnya di posko tim SAR gabungan di Pelabuhan Maro Padang. Ya, sejumlah personel SAR gabungan terlihat masih menyisiri aliran sungai menggunakan perahu karet. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik di sepanjang aliran Batang Arau yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Kondisi arus sungai dan cuaca menjadi salah satu perhatian petugas dalam proses pencarian hari ini. Peristiwa ini terjadi Jumat sore sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Korban bersama tiga rekannya diduga mandi di Sungai Batang Arau setelah pulang sekolah saat hujan deras turun. Debit sungai meningkat dan arus menjadi semakin kuat, sehingga dua siswa kemudian terseret arus. Salah seorang korban berhasil ditolong oleh rekannya dan telah mendapatkan penanganan medis, sementara satu siswa lainnya, Joshua Perkasa, hingga Sabtu pagi masih dalam pencarian. Untuk mengetahui perkembangan pencarian hari kedua ini, kita sudah bersama dengan koordinator SAR gabungan, Riko Pradinata dari SAR gabungan SAR Kelas A Padang. Pak Riko, apa kabar Pak Riko?
14: Baik, terima kasih atas kunjungnya, Pak. Ya, Fariko, bisa disampaikan kepada pendengar bagaimana perkembangan pencarian korban hingga Sabtu pagi dan siang ini, area mana saja yang menjadi fokus penyisiran tim SAR gabungan nantinya?
15: Baik, perlu kita sampaikan bahwa untuk pencarian kita bergerakan pada hari ini telah dilakukan pada pukul 07.00. Adapun pencarian di radius kurang lebih 1 kilo dari titik kejadian dengan menggunakan satu perahu karet dari Basarnas. Namun di lapangan kita sudah termonitor dengan menggunakan 4 perahu karet terdiri dari LCR perahu karet Basarnas, BPBD Kota, kemudian Airut dan Brimob. Pencarian dilakukan dengan strategi penyisiran di atas batang arau dan juga menyisiri area-area tumpukan sampah. Sampai saat siang ini diberitakan masih nihil demikian.
14: Baik Pak Riko, lalu bagaimana kondisi arus dan cuaca di sekitar lokasi, karena strategi apa yang disiapkan untuk bisa memaksimalkan pencarian korban pada hari ini?
15: Baik, untuk saat ini dari termitor saat cuaca di batang arau di posko cerah dan debit air sudah mulai menurun dari kurang lebih 1,5 meter. Dan untuk memaksimalkan pencarian hari ini dengan beritanya arusnya kemarin deras, mungkin untuk strategi siang sampai sore kita akan membackup sampai ke pintu muara dan selanjutnya ke arah ke laut, demikian nanti.
14: Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Riko atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan semoga korban dapat segera ditemukan pada hari ini. Ya, pendengar, tadi disampaikan informasi dari koordinator SAR kelas A Padang, Bapak Riko, tentang proses pencarian korban pada pukul 1:16 waktu Indonesia Barat hari ini. Ya, pendengar, pemirsa, selain proses pencarian korban hanyut di Sungai Batang Arau, kondisi cuaca buruk di perairan Kota Padang pada Jumat malam juga menyebabkan insiden terhadap kapal cepat Mentawai Pes, kapal yang melani rute Tua Pejat hingga Kota Padang, mengalami kandas di pintu Muara Padang sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat tadi malam. Saat hendak memasuki alur pelabuhan, kondisi cuaca saat itu dilaporkan kurang bersahabat dengan hujan dan gelombang laut. Sebanyak 306 orang yang berada di atas kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Jumlah tersebut terdiri dari 158 warga negara Indonesia, 136 warga negara asing, dan 12 orang anak buah kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa cuaca dan kondisi perairan masih menjadi perhatian dalam aktivitas pencarian maupun pelayaran di wilayah Kota Padang. Ya, tim SAR gabungan hingga Sabtu pagi ini juga masih fokus melakukan pencarian terhadap seorang siswa yang dilaporkan hanyut di Sungai Batang Arau. Demikian laporan langsung dari kawasan Sungai Batang Arau, tepatnya di Pelabuhan Maru, Kota Padang. Dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan penyisiran untuk menemukan korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Kami akan update kembali informasi dan bagaimana proses pencarian ini di lain kesempatan. Dari lokasi Pelabuhan Muara Padang, kembali ke studio, rekan Tito.
1: Iya, baik. Terima kasih laporan Anda, rekan Hans Primananda. Baik, peringkat kita beralih ke berita olahraga. Tim Pandega Minang PSP Padang mulai mematangkan persiapan menghadapi Piala Suratin U17 tingkat Sumatera Barat yang akan digelar dalam waktu dekat. PSP Padang memastikan telah resmi mendaftarkan tim dan dalam waktu dekat akan segera melakukan seleksi pemain guna membentuk skuad terbaik. Berikut laporan Iwan Setiawan.
16: Wakil Ketua Umum PSP Padang Bidang Teknik Joni Effendi mengatakan dijadwalkan Senin 17 Agustus 2026 proses seleksi pemain akan dimulai usai dibentuk manajemen tim, manajer, dan pelatih. Selanjutnya pelatih terpilih akan segera melakukan pemilihan pemain sesuai kebutuhan tim. Menurutnya mengingat waktu persiapan yang cukup singkat, pihaknya akan memanfaatkan seluruh potensi pemain yang ada termasuk pemain binaan sebelumnya. Joni Effendi menuturkan seleksi tidak hanya dibuka bagi pemain yang berdomisili di Kota Padang, tetapi juga terbuka untuk talenta muda dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pemain dari luar Kota Padang seperti Pekumbu, Pasaman maupun daerah lainnya memiliki kesempatan bergabung selama mampu memenuhi kriteria dan lolos seleksi tim pelatih.
17: Ini karena waktu kita pendek kan, kita coba hubungi semua pemain yang ada, yang lama, yang PSP Suratin yang lama, agar buka seleksinya untuk Kota Padang dan juga Sumatera Barat. Jadi kita nggak PSP ini kan milik, sebetulnya PSP ini kami Sumbar sepertinya. Jadi kalau ada pemain suhu dari Paikumbu, dari Pasaman, dari manapun kita terima gitu kan. Okay. Asal bisa melewati seleksi.
16: Joni menegaskan PSP Padang dalam keikutsertaan di Piala Suratin U17 membawa semangat pembinaan sepak bola Sumatera Barat. Karena itu pihaknya tidak membatasi ruang bagi pemain dari luar Kota Padang untuk memperkuat Pandega Minang. Joni Effendi menambahkan, keikutsertaan Panitia Minang PSP Padang di Piala Suratin U17 tidak semata-mata mengejar hasil pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari program pembinaan pemain muda dan upaya melahirkan talenta berkualitas untuk level nasional. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, alumnus Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP Sumatera Barat Aziz Luayana terpilih bersama dengan 24 pemain terbaik lainnya untuk menjalani pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia U20 di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Barat karena Aziz dinilai mampu bersaing di level nasional. Berikut laporan Iwan Setiawan.
18: Saya mohon doa masyarakat Sumatera Barat agar saya bisa memberikan yang terbaik buat Sumbar dan Indonesia.
16: Aziz yang berposisi sebagai center back sebelumnya mengikuti seleksi berjalan di Surakarta pada 2 hingga 15 Agustus 2026. Dalam pemusatan latihan di Thailand, Aziz akan berada di bawah arahan pelatih Nova Arianto sebagai bagian dari persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Pada ajang tersebut, Indonesia tergabung di grup H bersama tuan rumah Laos, Malaysia, dan Australia. Babak kualifikasi dijadwalkan berlangsung di Laos pada 31 Agustus hingga 6 September 2026. Persaingan ketat di grup tersebut membuat persiapan matang menjadi modal penting bagi skuad Garuda. Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Aziz mengaku sangat bahagia mendapat kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Ia menyebut bermain untuk Timnas merupakan cita-citanya sejak kecil dan bertekad memberikan kemampuan terbaik selama menjalani pemusatan latihan maupun pertandingan.
18: Harapan saya masuk Timnas, saya siap berjuang, disiplin, dan memberikan yang terbaik untuk nama bangsa dan kedua orang tua saya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Timnas, kebanggaan dan cita-cita saya dari kecil, memakai lambang Garuda di dada. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan bekerja keras. Saya mohon doa masyarakat Sumatera Barat agar saya bisa memberikan yang terbaik buat Sumbar dan Indonesia.
16: Aziz juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Sumatera Barat agar dirinya agar mampu menjalankan kepercayaan tersebut dengan baik. Sementara itu, mantan pelatih PPLP Sumbar, Dedi Umar, menyebut positif pemanggilan Aziz ke Timnas U20. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi bukti bahwa Sumatera Barat masih memiliki talenta sepak bola muda yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
19: Bahwasanya Aziz salah satu pemain yang akan dibawa oleh Nova Arianto untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 tahun di Laos. Ini tentu kebanggaan bagi Sumatera Barat, bahwasanya sepak bola Sumatera Barat masih mempunyai talenta-talenta muda yang siap bersaing di ajang internasional. Kami berharap Aziz bisa memberikan yang terbaik dan akan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional.
16: Dedi Umar berharap Aziz Luayana dapat menampilkan kemampuan terbaiknya sekaligus mampu meloloskan Indonesia ke Piala Asia U20 tahun 2027. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Generasi muda Sumatera Barat didorong mengisi kemerdekaan melalui karya, kreativitas, dan inovasi, khususnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Pendengar, kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik akibat kabut asap. Demikian, pendengar, warta berita siang untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pendengar dalam opsi kali ini kami terima telepon Anda ya di 0811-66-66-975. Telepon dan WhatsApp di sana pendengar. Untuk telepon di 812878 kami tutup dulu ya karena ada sedikit perbaikan. Jadi kami alihkan ke telepon WA kita atau chat di WA kita juga boleh, silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya di opsi kali ini. Kita informasikan dulu untuk Anda pendengar pilihan-pilihan lagu yang bisa Anda mainkan ya atau Anda pilih. Yang pertama ada The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Kemudian ada Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta, The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Coklat Sesal, Raisa Mantan Terindah, Risma Idol, Cobalah Mengerti. Kita tahan dulu ya. Kita coba sapa penelpon dulu melalui telepon WA kita berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Nah, ini dia suaranya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Ini dengan Uncu.
1: Aman, baik. Udah gimana kabarnya dah?
0: Aman, baik, sehat juga. Uncu bisa dengar suara Tito di sana?
1: Ya.
0: Bagaimana?
1: Bisa ada daripada tidak bisa nelpon.
0: Oh iya, bisa lah ya. Bisa terdengar ya. Tapi gimana? Suaranya jelas apa enggak nih Uncu? Halo Uncu. Oh kurang. Oke, ya udah deh kalau begitu. Kita bacakan dulu ya lagu-lagunya ya. Nanti Uncu bisa langsung pilih aja. Yang pertama ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Tadi beberapa sudah disebutkan ya. Ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta, The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Coklat Sesal, Raisa, Mantan Terindah, Risma, Cobalah Untuk Setia, Krisye, Kala Cinta Menggoda, Ihsan, Bunga, ada Sherina, Bukan Kenangan, Bondan Prakoso. Oh iya, boleh. Apa tuh?
1: Yang cowok apa aja yang ada ya dah?
0: Mike Mohede, ada The Massive, terus juga Krisye, Ihsan, lalu Bondan Prakoso, Once, ada Ben, terus ada 5 Minutes, Gigi, Govinda, Igo. Yang mana? Halo? Oke. Baik. Terputus ya, sepertinya ya. Oke deh, Uncu boleh ikut gabung di chat WA kita ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Tito.
0: Selamat siang. Ini dengan Ibu Irza Hanum ya.
2: Betul sekali.
0: Betul sekali. Kabar baik, sehat Ibu Irza?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Irza sudah ada pilihan lagunya atau kita sebutkan semua pilihan lagunya?
2: Oh, tadi belum semuanya. Risma aja lah.
0: Risma aja Idol. Ya. Boleh. Nanti kita putarkan lagunya. Ibu Irza ada salam-salam silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin, amin.
2: Terus
0: terima kasih.
2: Buatnya Cudipo tadi ya.
0: Iya.
2: Buatnya Hanafi, buatnya Bang Teddy, buatnya Uncle Gazi, Rahma, Mary, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Widira, buat

0: NTT keempat tadi.
1: Iya.
0: Pokoknya buat semuanya aja lah Tito, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Tito, bye. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergara ada Ibu Irza Hanum ya, yang juga ikut bergabung dari telepon WA kita. Baik, kami masih terima telepon Anda, pergara silakan saja di kesempatan siang ini ya, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang, Opsi.
2: Halo, selamat siang Bang Tito. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hanafi ya.
2: Ya, ini Malawi Jalur 9 0811 6666 975.
1: Iya, betul. Sementara dari telepon WA kita aja dulu ya, karena ada perbaikan ya. Nih di 812878 gitu.
2: Iya, betul.
1: Kabar baik, sehat ya Hanafi?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Tito gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Amin ya Bang, amin.
1: Hanafi pengen diputerin lagu apa? Pengen disebutin semua lagunya atau bagaimana nih?
2: Iya, sebutin aja semuanya supaya okay. Nanti tidak salah.
1: Kita sebutin ya semuanya ya. Ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta, The Massive Cinta Ini Membunuhku, The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Coklat Sesal, Raisa, Mantan Terindah, ada Krisye, Kala Cinta Menggoda, ada Ihsan, Bunga, Sherina, Bukan Kenangan, Bondan Prakoso, Ekspresikan, ada Once Michael, Generasi, Araben, Manusia Bodoh, Utopia, Mencintai Ibu Sampai Mati, 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, Gigi Jomblo, Govinda, Rahasia Besar, Gita Gutawa, Hingga Akhir Waktu, Ego, Kemenangan Cinta.
2: Lagunya Once yang judulnya Generasi.
1: Oke, Once Michael, nanti kita putarkan ya. Ada ya. Salam-salam Hanafi, boleh silakan.
2: Salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu dan aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, air putihnya disediakan selalu. Ya, ini booking lagu Hanafi yang kemarin udah diputer sama yang ini overthinking Maya Jola belum dimasukin.
1: Oke. Nanti ya kita coba masukin ya. Terus.
2: Untuk hari kami satu hari Sabtu gitu Bang Tito ya.
1: Oke, setelah itu buat siapa lagi?
2: Bu Irza Hanum buat buatnya Bang Teddy, buat Angke Gazi, Kama, Kak Mary, kemudian salam buat Miken Ditati, Bu Nancy Veteran, kemudian Bang Hendra, Bang Tajudin, Dini Nasa, buat Bang Chris dan Deona, mudah-mudahan ini selamat di tempat lokasi gempa gitu. Yang gempa di Nusa Tenggara gitu. Buat Bang Chris di Sulawesi Utara, Manado gitu. Buat semuanya aja Bang Tito.
1: Oke.
2: Aja. Terima kasih Bang Tito.
1: Terima kasih kembali.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergara ada Hanafi di Rimbo Datar sudah ikut bergabung ya. Oke, di chat WA kita. Assalamualaikum 100% Indonesia. Ini Uncu ya, Uncu request Mike Mohede aja. Salam buat semuanya, terima kasih. Oke, Mike Mohede, baik. Sudah kita sediakan juga ya lagunya. Kalau begitu kita coba cek chat WA lagi. Ini ada Kak Putri di Padang ingin diputarkan lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Baik, nanti setelah ini kita terima telepon lagi pendengar, tapi sementara telepon WA dulu ya di 0811 6666 975, atau bisa juga di nomor yang sama melalui chat WA kita. Baik, Kita ke Risma Idol dulu untuk Anda, pendengar, cobalah untuk setia. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
1: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
4: Saya, Bu. Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, malu dong.
5: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say.
4: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau

Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda, pendengar, dalam program Opsi kali ini. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kami masih terima telepon Anda di 0811-66-66975. Di nomor yang sama juga melalui chat WA kita, silakan saja ya. Untuk Anda di siang ini yang masih ingin pilih lagu. Nah, sebelum saya ke chat WA, kita coba infokan lagi ya beberapa lagu-lagu yang masih bisa dipilih. Ada The Cinnamons dengan Ku Yakin Cinta, Coklat Sesal, Raisa Mantan Terindah, Krisye Kala Cinta Menggoda, Ihsan Bunga, kemudian ada Sherina Bukan Kenangan, Bondan Prakoso, Ekspresikan, ada Ben, Manusia Bodoh, ada Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, 5 Minutes, Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh, Gigi, Jomblo, ada Govinda, Rahasia Besar, lalu Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, kemudian ada Ego, dengan judul Kemenangan Cinta. Baik, silakan saja untuk Anda, pendengar, yang masih ingin ikut bergabung ya di bagian kedua kali ini dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini. Baik, saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda, di mana Universitas Yayasan Rumah Sakit Indonesia atau YRC memperkuat pendidikan inklusif melalui pelatihan tenaga kependidikan dan juga pembangunan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas. Nah, pendengar, langkah tersebut dibahas dalam acara pelatihan strategi pelayanan prima yang ramah keberagaman individu bagi tenaga kependidikan Universitas YRC. Pendengar, Rektor Universitas YRC, Profesor Dr. Dr. Ratna Sitompul menyampaikan bahwa kampus memiliki komitmen untuk menyediakan akses pendidikan perkuliahan bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pengembangan fasilitas gedung, kemudian juga pembelajaran, metode pengajaran, dan juga teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Dosen dan psikolog klinis pendidikan Universitas YRC, Alabanyu Brebahama, mengatakan tenaga kependidikan menjadi garda terdepan pelayanan disabilitas. Dan pendengar, menurutnya pelatihan ini perlu dilakukan agar pelayanan disabilitas sejalan dengan metode pembelajaran yang sesuai oleh dosen ya. Dan di sini juga pendengar, seputar platform e-learning layar telah didukung fitur pembacaan layar untuk mahasiswa disabilitas. YRC juga menyediakan kelas hybrid untuk memperluas akses mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu dia informasinya pendengar untuk Anda ya. Kemudian juga saya ingin sampaikan, pendengar, informasi berikut ini ya. Ini seputar DMC Dompet Duafa Singgalang akan mengadakan kegiatan capacity building relawan kebencanaan. Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi sobat relawan yang ingin terjun langsung ya ke lokasi bencana dan membekali diri dengan pengetahuan serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Nah, pendengar, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yaitu Selasa 18 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di Pantai Pasir Putih, Tabing, Kota Padang. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person di 0853-6654-5405 yaitu Amrullah. Kemudian pendengar, Anda juga bisa kunjungi Instagram di @ddsinggalang. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Oke, baik, ada informasi berikutnya juga, pendengar, untuk Anda, di mana komunitas
Sindurui Matoi Indonesia akan mengadakan kegiatan Musindurui ke Simairui 2026 dengan tema Festival Kepusagikat atau Bersagu Revitalisasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan, Pelestarian Budaya dan juga Ekonomi Kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kemudian juga kaum muda, pelajar dan masyarakat umum dan juga khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada hari dan tanggal, yaitu tanggal 24 sampai dengan 29 Agustus 2026 untuk waktunya, yaitu dari pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Konforti Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, Anda bisa hubungi kontak person di 0821-7388-2686. Anda juga bisa kunjungi Instagram di @sinurui_matawi atau @sinurui.id. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Baik, kita coba cek WA yang masuk ya. Ini dia pendengar yang pertama, ada Pak Agus yang ikut bergabung. Selamat siang ya untuk Pak Agus. Lagi ada di Pegambiran, ingin diputarkan lagu dari Krisye, Kala Cinta Menggoda. Nanti coba kita sediakan lagunya ya. Untuk Pak Agus, terima kasih. Kemudian juga, halo 100% Indonesia dari Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Stevian, terus juga Mas Atar dan seluruh pendengar setiap Pro 1. Terima kasih banyak. Nanti kita coba cek lagunya ya. Kemudian berikutnya ada Kak Indah di Lapai, ingin diputarkan lagu dari Coklat dengan judul Sesal. Salamnya untuk yang sudah ikut bergabung, salam kompak selalu. Baik, ada satu lagi pendengar, ini dia yang ikut bergabung dari 0878-4413 sekian-sekian-sekian, ingin diputarkan lagu dari Govinda dengan judul Rahasia Terbesar. Salam untuk semuanya saja siang hari ini. Oke, baik. Pendengar, sepertinya kita ke Krisye dulu ya untuk Anda dengan judul Kala Cinta Menggoda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SOTMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan menghimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian, bila itu figur dia.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, Ri, Ri, balik, Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini. Pregar, sekarang kita ada di bagian terakhir ya untuk program Opsi edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung melalui telepon di 0811-6666-975 masih bisa, boleh-boleh saja ya, atau chat di WA kita, karena sudah ada beberapa pendengar kita yang ikut gabung melalui chat WA. Baik, tapi sebelum itu pendengar, kami ingin hadirkan dulu informasi berikut ini ya, di mana pemerintah menyediakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan juga ketahanan energi nasional dengan nilai investasi pendengar mencapai 618,13 triliun rupiah. Proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis mulai dari minyak dan gas, kemudian petrokimia hingga energi terbarukan. Dalam agenda tersebut, perguruan tinggi memiliki peran melalui pengembangan riset dan inovasi yang menjawab kebutuhan industri serta mendorong terciptanya nilai tambah. Di mana Universitas Pertamina atau UPER mengambil peran dengan memperkuat orientasi riset menuju pemanfaatan yang lebih luas. Rektor Universitas Pertamina, Profesor Ihsan Setiaputra, menempatkan Research for Value Creation sebagai salah satu arah pengembangan riset dari UPER atau Universitas Pertamina. Dan pendengar, Profesor Ihsan menyebutkan arah tersebut sebagai upaya mendorong pergeseran dari publikasi sebagai research output menuju research for value creation. Publikasi ilmiah tetap menjadi bagian penting, tetapi hasil penelitian juga perlu didorong menuju adopsi, hilirisasi inovasi, dan juga pemanfaatan yang jauh lebih luas. Dan arah tersebut pendengar ditopang kapasitas riset dan juga jejaring kolaborasi yang telah berkembang di UPER. Sejak berdiri hingga 2025, Universitas Pertamina telah menghasilkan lebih dari 1.200 penelitian dan 2.500 publikasi ilmiah, serta mencatat lebih dari 370 paten dan hak cipta. UPER juga telah membangun kerjasama dengan lebih dari 90 mitra di sektor energi dan mitra internasional. Pendengar, jejaring tersebut menjadi modal untuk memperluas kolaborasi riset sekaligus juga mendorong pemanfaatan hasil penelitian. Di mana fokus pada energi juga berjalan beriringan dengan komitmen dari UPER terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Anda bisa baca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan, pendengar, melalui situs rri.co.id ya. Oke, kita coba cek chat WA kita. Selamat siang, Mas Tito. Opsi 100% Indonesia. Saya Rudy dari Padang. Ingin diputarkan lagu dari ada band. Nanti kita putarkan lagunya ya untuk Bang Rudy. Salam untuk semuanya saja. Salam kompak selalu untuk kita semua. Terus juga ada Sandi di Pampangan. Opsi, saya ingin diputarkan lagu dari Sherina, Bukan Kenangan. Salam untuk beberapa orang yang selalu hadir di kehidupan saya. Ada beberapa orang, yaitu Mbak Cindy, Mbak Indah ya, kemudian juga ada anakku. Sehat selalu untuk kalian. Oke, baik, kalau begitu kita akan coba putarkan lagu yang dipilih ya oleh pendengar kita yang ikut melalui chat WA kita, sekaligus juga mengakhiri program Opsi kali ini, pendengar, edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Setelah ini Anda akan bersama dengan rekan saya Lydia Permatasari.
Kalau begitu kita ke Ada Band dulu. Pergerakan untuk Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya, iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mei. Yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siberut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan. Karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, pemerintah Sumatera Barat matangkan persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran. Puluhan pasukan pengibar bendera pusaka mengikuti geladi bersih tadi pagi. Gubernur Mahyildi kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan sebanyak 54 pasukan pengibar bendera pusaka perwakilan 19 kabupaten kota bersama perangkat upacara telah menggelar 2 kali geladi resik. Geladi kota telah pada Jumat kemarin, sementara geladi kedua dilaksanakan pagi tadi di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Mahyildi menambahkan juga, selain menggelar upacara HUT RI, pemerintah Sumatera Barat akan memberikan tanda kehormatan bagi tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Di antaranya penghargaan bagi desainer logo HUT RI ke-81, Fajar Novario, yang telah berprestasi dan mengharumkan nama Sumatera Barat di kancah nasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Lydia Permata ya di Padang sore ini sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Cuaca padahal lumayan udah mulai berawan ya, gak tahu bakal hujan apa enggak juga, kita lihat aja nanti. Untuk Anda yang lagi di luar rumah atau yang baru mau pergi ya pendengar, itu enggak ada salah juga bawa hujan starter pack ya, bawa mantel, bawa payung gitu, biar nanti kalau misalkan emang turun hujan ya sudah ada sedia payung sebelum hujan ya. Tidak hanya lagu itu kita ya, sedia payung sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan, bukan payung. Akunya reverse-nya ke payung gitu. Oke deh pendengar, informasi itu karena semuanya nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, lintas berita Korwil 15 Perang Prabu hadir untuk Anda semuanya ya. Dan kita ke lagu-lagu enak dulu deh di sore hari ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: leher atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Bro, satu kenal informasi dan inspirasi. Ada Ruth Sahenaya dengan Maafkan Kepergianku. Tapi aku gak bakal pergi ya, karena masih baru nemenin Anda semua ya pendengar. Oke, dan Kementerian Sosial mengerahkan personil dan memobilisasi bantuan logistik senilai 4,1 miliar rupiah untuk korban gempa NTT ya. Bantuan ini disiapkan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu hari ini. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Tagana dan petugas sosial kesiapsiagaan bencana itu langsung diterjunkan ke wilayah terdampak. Tim bersama pemerintah daerah dan unsur lainnya melakukan asesmen, evakuasi, pendataan, serta pemenuhan kebutuhan warga. Kemensos juga menyiapkan sejumlah titik pengungsian, sementara bagi warga terdampak ya. Lokasi ini antara lain lapangan umum Bay, serta beberapa tempat aman di Maumere, Borong, dan juga Ruteng. Bantuan logistik digerakkan dari sentra Evata Kupang dan gudang Dinas Sosial Provinsi NTT. Dukungan tambahan juga dimobilisasi dari gudang pusat Bekasi menuju NTT. Total nilai bantuan ini mobilisasi mencapai sekitar 4,518 miliar. Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, makanan anak, tenda, selimut, kasur, perlengkapan keluarga, hingga peralatan dapur umum. Berdasarkan data sementara hingga Sabtu siang, sekitar 2.000 jiwa terdampak gempa. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka, namun data tersebut masih diverifikasi. Dikutip dari rri.co.id, wilayah terdampak

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 15:46 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan suruhan azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita jelang lintas berita Korwil 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan, kami sudah koordinasi.
3: Menyampaikan kepada kepala-kepala desa, ini mohon diverifikasi ulang, apakah ini ada yang berdaya ekonomi atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
4: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa.

0: Sari berita, penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKN PBI di Ranai. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Pembuka Masyarakat dan Perwakilan BPD menyampaikan secara resmi laporan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
2: Dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes Darul Aman Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Rabu kemarin. Laporan tersebut disampaikan Sumardiono, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman bersama sejumlah warga dan pengaduan diterima melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis dan didaftarkan melalui aplikasi Kejaksaan. Usai menyerahkan laporan, Sumardiono mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, laporan ini ditempuh agar dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Darul Aman dapat diperiksa secara menyeluruh dan diketahui secara terang. Sebelumnya juga Sumariono bersama sejumlah masyarakat telah mendatangi Inspektorat Bengkalis untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2023 pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid. Dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 574 juta rupiah. Sejumlah kegiatan pembangunan diduga tidak selesai dikerjakan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan terdapat pekerjaan yang disebut tidak dikerjakan sama sekali.
3: Hari ini saya melaporkan karena terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan, kami sudah koordinasi. Saya kembali lagi kepada Inspektorat begitu juga, dan pada hari ini saya menghadap dan mengajukan laporan resmi kepada pihak Kejaksaan Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu, Kasih Intel Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan akan diteruskan ke pimpinan dan juga akan dilakukan proses diantaranya dianalisa terlebih dahulu dan akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan melakukan audit serta mengecek langsung ke lapangan.
4: Tindak lanjutnya nanti pimpinan akan menginstruksikan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk dianalisa, lazimnya seperti itu. Namun memang karena memang pimpinan saat ini sedang berada di Pekanbaru, ada kegiatan dinas, sehingga kita masih sabar-sabar dulu lah, masih menunggu. Dan sampai dengan saat ini saya sendiri selaku Kasitel belum melihat substansi pelaporan ini terkait apa gitu.
2: Adapun sejumlah kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dusun 3, Teluk Tungku, Jalan Dermaga, Jalan Bina Gunying, Dusun 2, Jalan Famili Dusun 2, Balai Dusun 2, serta pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKN PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Yusfianti dari RRI Ranai.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mensosialisasikan kebijakan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kepada para lurah. Penonaktifan kepesertaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lurah mengenai mekanisme peralihan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan. Katakan saat ini tercatat sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan kepesertaan JKN PBI Pemda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah. Hikmat menyampaikan saat ini fokus PBI Pemda berada pada kelompok desil 1 hingga 5 sesuai DTSN yang kemudian dibuktikan melalui surat keterangan dari desa atau kelurahan, dinas sosial maupun dokumen sah lainnya.
6: Nah, jadi untuk penonaktifkan, kenapa kami yang untuk yang dinonaktifkan nanti mulai dari 1 September seperti yang kami sampaikan, kami akan menyampaikan ini dulu terhadap menyampaikan kepada kepala-kepala desa ini mohon diverifikasi ulang apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
5: Sementara itu, warga Ranai sekaligus peserta forum konsultasi publik Dinas Kesehatan Natuna, Abu Bakar, mempertanyakan mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa penetapan desil dalam BTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas sebelum kebijakan penonaktifan berlaku agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
7: Upaya mungkin ya, upaya dilakukan kecamatan dan kelurahan dan desa gitu kan, berkaitan dengan sosialisasi ini kan belum gencar Pak. Jika pun nanti dilakukan pemutusan gitu kan, untuk komplain gitu ya, komplain antara desil 6 misalnya, memang bukan pada desil itu tetapi secara otomatis datanya keluar pada desil 6 sampai 10 misalnya.
5: Ia mengatakan Dinas Kesehatan Natuna bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan penyesuaian kepesertaan JKN dapat dipahami dan tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian, Yuswianti melapor.
0: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini menghadirkan vaksin HPV gratis bagi siswi sekolah dasar. Program tersebut langkah nyata pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari resiko kanker serviks. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
8: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin human papillomavirus atau HPV bagi siswi kelas 5 sekolah dasar. Vaksin tersebut diberikan secara gratis bagi upaya pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Selain menyasar siswi kelas 5, Dinas Kesehatan Kota Batam juga melaksanakan program HPV Kejar bagi anak perempuan yang belum sempat menerima vaksin pada tahun sebelumnya. Program tersebut ditujukan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap kanker serviks melalui imunisasi yang diberikan secara gratis di sekolah. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, mengatakan vaksin HPV menjadi salah satu vaksin yang diprioritaskan pemerintah karena mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
9: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA serviks atau kanker serviks. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa. Jadi ini anak-anak yang jadi generasi penerus perlu dipertahankan oleh pemerintah supaya kesehatannya terjaga. Itu maksudnya diberikan HPV. Dan HPV itu sebenarnya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lainnya dengan ada biayanya, tapi pemerintah merasa ini perlu, maka diberikan secara gratis.
8: Keberhasilan pemberian vaksin HPV juga membutuhkan dukungan dari sekolah, madrasah, serta orang tua agar seluruh anak yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Batam, Muniroh, mengajak para orang tua tidak ragu memberikan izin kepada anak untuk mengikuti program BIAS.
10: Saya sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama hanya berpesan kepada seluruh wali murid ataupun masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan pelaksanaan imunisasi yang bertujuan melindungi kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
8: Dinas Kesehatan Kota Batam berharap seluruh sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal sehingga manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit termasuk kanker serviks dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak usia sekolah di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Panusaki melaporkan.
0: Kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik dalam beberapa hari terakhir. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang memperkirakan kabut asam atau polusi PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
11: Hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Habis itu nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat tadi.
12: Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Menurutnya puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, telah terjadi pada 13 Agustus lalu. Sugeng menjelaskan, meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi masih berpotensi terjadi pada pekan ini. Namun intensitas ketebalan dipastikan tidak signifikan jika dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia.
11: Adanya indikator-indikator El Nino, terus Indian Dipole Mood, ya, IOD yang juga bernilai positif. Dua fenomena global yang menyebabkan wilayah Sumatera akan kekurangan uap air. Secara jangka panjang, trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau.
12: Sementara itu, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Kota Padang, Dr. Roni Permana mengatakan, selain metode pemantauan harian menggunakan indeks standar pencemaran udara pada gawai, masyarakat bisa menilai indeks kualitas udara saat berkendara.
13: Kalau kecil dari 1,5 km, itu sangat tidak sehat sekali dan berbahaya. Kadar sudah atas 100 mikrogram per meter kubik kadar dari PM2,5-nya. Namun kalau untuk kriteria dari kementerian kita itu masih baik kata secara umum. Ketika keadaan kabut itu memang secara visibility kita semakin nampak jelas kabur, nah itu kita sebaiknya pakai masker.
12: Dr. Roni menambahkan bagi masyarakat kalangan rentan dan memiliki penyakit bawaan, dianjurkan menggunakan masker saat terjadi peningkatan kabut polusi. Selain itu, masyarakat rentan diminta untuk menunda beraktivitas di luar ruangan di pagi hari dan menjaga kualitas udara di lingkungan dalam ruangan. Hans Permananda melaporkan.
0: Budi Daya Anggur di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Selain itu, daya tarik kebun anggur diyakini mampu meningkatkan ekonomi daerah, seperti dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
14: Budi Daya Anggur di Kecamatan Sri Kolobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi baru bagi masyarakat. Keberadaan kebun anggur di lokasi strategis di pinggir jalan utama dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Camat Sri Kolobam, Nonayani M. Abbas Panupasa mengatakan keberadaan kawasan industri dan jumlah penduduk yang cukup banyak menjadi sejumlah faktor pendukung dalam pengembangan potensi kebun anggur di wilayah tersebut. Pemerintah kecamatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memotivasi para petani, khususnya petani anggur. Pendampingan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian di Kabupaten Bintan.
15: Dari turunan-turunan juga yang bisa dihasilkan dari buah anggur itu, pertama kemarin itu dari petani anggurnya sendiri bisa disampaikan bahwa dari tunasnya daun anggur itu bisa dijadikan konsumsi. Dan mungkin ada turunan-turunan lain, mungkin bisa jus anggur, bisa kismis dan sebagainya yang bisa dikembangkan.
14: Owner Bintan Farmland, Kori Jayadi, yang bergerak di bidang usaha perkebunan anggur, menambahkan, ide mengembangkan kebun anggur tersebut berawal dari keinginan sang adik yang melihat anggur sebagai komoditas yang memiliki prospek ekonomi. Selain harga jual yang dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah buah anggur lainnya, tanaman anggur juga memiliki keunggulan karena masa berbuahnya relatif dan dapat diatur. Harga anggur yang relatif lebih tinggi serta potensi hasil panen dalam jumlah banyak menjadi pertimbangan lain dalam memilih komoditas tersebut.
16: Komoditi pasar, satu di sini mungkin anggur itu lebih cepat, lebih bisa diatur musim. Maksudnya musimnya mau kapan kita berbuah, kedua, ketiga, mungkin harganya juga lebih di atas buah rata-rata lah ibaratnya. Jumlah juga banyak. Sejak tahun lalu, 2005.
14: Kebun anggur Bintan Farmland di Sri Kolobam, Jalur Lintas Barat itu mulai dikembangkan pada September 2025. Hingga kini tanaman tersebut memasuki masa pembuahan pertama. Sekitar 60-70% tanaman disebut telah mulai menghasilkan buah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Negeri Talua mengapresiasi gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
17: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar Matar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sangat berarti bagi masyarakat, apalagi menurutnya. Jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
18: Kepada Gubernur Sumatera Barat, beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, Alhamdulillah Jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tarata, tepatnya di Negeri Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Negeri Taluk.
17: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
19: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan Golda, selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau Kabupaten Sangkar mau baik umum. Kini kondisinya telah baik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
17: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubu, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubu, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Ditreskrimsus Polda Riau menangkap dua pelaku pembakar lahan di Kabupaten Bengkalis. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
20: Penyidik Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Keduanya berinisial MK dan DJ. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan rangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.
21: Tentunya semua lahan yang terbakar itu akan dilakukan proses penyelidikan oleh teman-teman penyidik baik di Polda maupun teman-teman penyidik yang ada di Polres. Barang bukti yang kita amankan di kasus ini tentunya ada beberapa bibit sawit, kemudian surat kwitansi dan juga beberapa dokumentasi. Dan tentunya kasus ini kami akan melibatkan beberapa ahli sehingga pembuktiannya akan saintifik untuk konstruksi kasus yang kita bangun.
22: Untuk alat berat ini sendiri?
21: Alat berat ini perlu kami sampaikan, ini dilakukan jauh hari sebelum kebakaran. Sehingga ini disewa, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada pemiliknya. Memang ini disewa oleh yang tersangka untuk membuka lahan atau membersihkan lahan yang di lokasi.
20: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi langkah pihak kepolisian menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan timbulnya kabut asap yang akan mengganggu kesehatan warga.
23: Kami apresiasi langkah pihak kepolisian yang sudah menetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan. Semoga ada efek jera sehingga tidak ada lagi pelaku lain yang sengaja membakar lahan karena dapat menimbulkan kabut asap yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
20: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, ekonomi Riau kini ditopang sektor pertanian. Sawit terbukti menjadi andalan dan replanting penting untuk meningkatkan produktivitas, seperti dilaporkan Alwi Suryatmaja berikut ini.
24: Sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Provinsi Riau. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2: menjadi perhatian kita semua bahwa Provinsi Riau terkenal dengan penghasil sawit terbesar. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi Riau. Fenomena kelapa sawit ini perlu menjadi perhatian baik dari perkebunan maupun sisi pengolahannya. Adanya program replanting kelapa sawit menjadi salah satu pendorong output dari perkebunan. Namun di balik ini perlu diperhatikan juga penggunaan pupuk untuk peningkatan produksi kelapa sawit.
24: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Riau mencapai 26,87%. Sementara secara year on year atau tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 5,31%.
3: Sektor atau kategori yang memegang peranan penting, peranan yang besar, yaitu sektor pertanian. Ini dalam pengertian luas, pertanian itu tanaman pangan, dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tambah kehutanan. Nah, ini jadi pertanian dalam skala luas seperti itu. Dengan distribusi atau kontribusi yang cukup signifikan, 26,8% yang untuk triwulan 2 secara year-year tumbuh 5,31%.
24: Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Riau ke depannya. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna keluar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan, pasien membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
4: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna keluar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Pasien menilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Warga Ranai Ryan mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Menurut Ryan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
6: Ada pasien kita rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu Pak. Lambat sekali pelayanannya Pak kalau ada rujukan dari kita keluar gitu Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
4: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna Ira Triwayuni mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
22: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar.
4: Sementara itu, ke depan masyarakat berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, MES Kota Batam periode 2026-2031 diharapkan mampu memperkuat literasi ekonomi syariah di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
25: Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu perhatian dalam workshop pasar modal syariah dan pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam periode 2026.

0: dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, Mas Kepri mendorong Batam menjadi salah satu daerah yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar menyebut pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah sebelum masyarakat diarahkan lebih jauh pada penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.
1: Pertama adalah kita mendorong literasi ekonomi syariah ini dulu. Baru ceritanya nanti masuk ke aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua lah, masih ada sebagian yang belum mengenal secara ini, secara lengkap, secara paripurna apa yang praktik-praktik.
0: Suhar menambahkan penguatan ekonomi syariah juga dapat berjalan bersama dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Batam telah memasukkan UMKM dalam 15 program prioritas, termasuk melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha. Pengurus MES Kota Batam periode 2026-2031 selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi. 762 anggota kontingen Pramuka Sumatera Barat membawa semangat dan budaya Minangkabau ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Sebanyak 762 anggota gerakan pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir daerah atau Kuarda 03 Sumatera Barat memulai perjalanan menuju Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12 tahun 2026 di Jakarta. Kota Parang Panjang menjadi titik keberangkatan kontingen yang mengikuti kegiatan nasional tersebut. Kontingen Sumbar yang berjumlah 762 orang itu terdiri atas peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya. Wali Kota Parang Panjang Hendrianis yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Parang Panjang menyampaikan, keberangkatan dari Parang Panjang memiliki makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan untuk membawa nama Sumatera Barat ke tingkat nasional. Hendrianis mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Sumatera Barat melalui sikap disiplin, santun, mandiri, dan bertanggung jawab. Dirinya juga mendorong peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta mengenal keberagaman budaya Indonesia. Wali Kota berpesan agar peserta memegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri, termasuk falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula, serta memperbanyak kawan dan pengalaman selama mengikuti Jambore.
5: Pelepasan hari ini memiliki makna yang sangat dalam dari Kota Parang Panjang. Inilah adik-adik memulai perjalanan membawa nama Sumatera Barat. Kami tentu berharap perjalanan ini awal dari pengalaman yang baik dan prestasi yang membanggakan. Nasional ke-12 itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik Sumatera Barat. Pegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri kita, termasuk falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula.
4: Hendrianis menambahkan, pengalaman selama Jamnas diharapkan tidak berhenti sebagai kenangan mengikuti kegiatan nasional. Dirinya berharap pengalaman itu menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan setelah kembali ke daerah. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKNPBI di Radai. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mohon, jangan rusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bro satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, cemilan enak di sore hari ini. Ada yang pernah cobain banana strudel coklat? Hey, ini enak banget. Salah satu cemilan yang semakin digemari juga ya oleh berbagai kalangan, baik yang anak-anak, remaja, dewasa, yang tua juga sih. Kayaknya ini emang lembut gitu ya. Memadukan rasa pisang yang manis dengan coklat dalam balutan kulit pastry yang juga renyah. Kulit pastry yang tipis menghasilkan tekstur yang renyah saat telah dipanggang hingga berwarna keemasan. Terus pisang yang digunakan ini umumnya memiliki rasa yang manis dan aroma yang khas juga ya. Buah yang berpadu dengan lelehan coklat sehingga menghasilkan cita rasa yang seimbang. Proses pembuatannya relatif sederhana sehingga dapat dipraktekkan di rumah juga. Banana strudel coklat ini memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan di zaman sekarang ya. Bisa dijual secara online juga. Perpaduan kulit renyah, pisang yang manis, coklat yang lumer menciptakan pengalaman menikmati cemilan yang berkesan. Jadi gak heran ya kalau banana strudel coklat terus menjadi pilihan favorit bagi pecinta pastry. Bokeh lagi, bokeh, bokeh lagi.

0: habis lagunya. Berutang sana.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun X Dianawati Seril mengunggah video memperlihatkan sejumlah aparat membongkar bangunan di area perkebunan. Di dalam video tersebut terdapat narasi, radius 2 km dari koperasi desa tidak boleh ada usaha rakyat apapun. Dampak dari Kopdes. Menindaklanjuti unggahan tersebut, tim memeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax menelusuri video tersebut menggunakan tangkapan layar melalui Google Reserve Image. Hasilnya ditemukan video serupa yang diunggah oleh akun Instagram. Konteks asli video tersebut adalah momen aparat gabungan Satpol PP, kepolisian dan juga TNI yang membongkar paksa 10 rumah warga di Dusun Lauli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan untuk mendukung pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park. Kesimpulannya, video berisi klaim dokumentasi penggusuran lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih merupakan konten menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa tuh kenal informasi dari inspirasi. Akhirnya hujan kembali tumpah di Kota Padang ya. Gak terlalu deras juga ya, tapi cukup membasahi jalan. Dan untuk Anda yang ingin keluar, hati-hati tetap di perjalanan atau yang lagi di jalan juga, sedang menuju ataupun mau pergi ke tempat siapa gitu ya, atau lagi ada janjian mau sat night. Wow, hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Ada yang mau kemana ini hari ini? Ya, bentarnya yang emang mau pergi malam mingguan juga, ada janji sama teman, janji sama gebetan, sama pacar, sama keluarga. Pokoknya hati-hati aja ya, karena emang lagi cuaca tidak baik ya. Jaga kesehatan juga pastinya. Oke, okay? Dan Prosatu masih hadir menemani Anda semuanya. Baik yang mendengarkan kita juga di Terrestrial 95,9 MHz atau di RRI Digital, RRI.co.id, pemacar relay kita yang ada di Sumatera Barat juga ya. Oke, okay? Masih lanjut Lidia temenin kamu semua, Anda semuanya pendengar yang sedang mendengarkan di perjalanan juga. Ada lagu spesial untuk Anda, Geisha featuring Noah. Cobalah mengerti.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
6: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
6: Ya udah nggak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
8: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke deh, pendengar. Untuk ada yang sedang santai di rumah ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Karena Senin sampai Jumat tuh udah pada kerja, aktivitasnya banyak, atau sampai hari Sabtu. Nah, sore ini kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga itu bisa terrealisasikan ya. Informasi lanjutan ini dari musibah yang terjadi di NTT ya, gempa. BNNP mencatat 38 orang meninggal akibat gempa magnitudo 7 di NTT ya, dan 13 luka. Di berita dari rri.co.id ya, pendengar. Ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BNPB Sabtu 15 Agustus sore. Ya, data ini merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus per pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan jumlah korban itu adalah 38 yang meninggal dunia akibat gempa bumi. Terus selain korban jiwa juga 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Pendataan dampak kerusakan akibat gempa ini masih terus dilakukan juga ya, sejumlah akses jalan.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar di mana-mana berada, sekarang kita ada di info cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang ini sudah terhubung juga dengan salah satu perakirawan, ada Bang Jenny Andrian. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat sore Bang Jenny.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Khalidia.
1: Iya, gimana hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Lydia.
1: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Jenny, boleh silakan informasi. Ya, silakan.
2: Baik, ya terima kasih atas kesempatannya Lydia. Kemudian para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini sore hari ini dapat kami sampaikan bahwa secara umum wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut Tengah, kemudian di wilayah Siberut Utara, kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum berawan, kemudian berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Pasaman, kemudian wilayah 50 Kota, kemudian wilayah sedikit di wilayah Agam, kemudian wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari juga ada potensi hujan ringan juga di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut. Kemudian untuk dini hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Sumatera Barat itu hampir di wilayah, sebagian besar di wilayah pesisir barat Sumatera Barat itu berpotensi hujan ringan ya, mulai dari Pasaman Barat bagian pesisir, kemudian Agam bagian pesisir, kemudian Padang Pariaman, Pariaman bagian pesisir ya, kemudian pesisir selatan. Untuk Kota Padang sendiri itu di sekitaran pantai mungkin terjadi hujan dengan intensitas ringan untuk dini hari. Kemudian juga berpotensi terjadi di wilayah Sijunjung, kemudian wilayah Kepulauan Mentawai bagian Siberut. Kemudian untuk dini hari menjelang pagi hari, itu ada peningkatan curah hujan di wilayah Sumatera Barat, yaitu mulai dari Pasaman Barat, kemudian Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, lalu pesisir selatan, kemudian di Kepulauan Mentawai bagian Siberut, itu berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Mulai dari dini hari menuju pagi hari itu ada peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah yang kami sebutkan tadi. Kemudian untuk pagi hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan di pesisir barat Sumatera Barat, kemudian di wilayah Kepulauan Mentawai itu potensinya sedang hingga lebat. Untuk pagi hari juga menuju siang hari akan meningkat curah hujan di wilayah pesisir barat Sumatera Barat, yaitu mulai dari Agam, kemudian Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, lalu pesisir selatan, itu potensi hujannya dari sedang hingga lebat. Kemudian untuk siang hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan, kemudian terdapat hujan, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Kota Padang, kemudian wilayah pesisir selatan, lalu sedikit bergeser ke bawah wilayah Solok Selatan, kemudian di Kepulauan Mentawai, yaitu di wilayah Pulau Siberut. Kemudian untuk sore hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat esok hari, itu potensinya berawan hingga hujan ringan, itu hampir merata di wilayah Sumatera Barat. Nah, untuk masyarakat tetap waspada terus karena esok esok hari ada peningkatan hujan. Kemudian untuk masyarakat tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id. Kemudian di aplikasi kami di Info BMKG. Kemudian di media sosial kami di @info_bmkg dan media sosial daerah yaitu @BMKG Minangkabau, dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Kak Lydia.
1: Baik, terima kasih, lengkap banget informasinya Bang Jenny. Selamat kembali bertugas, selamat sore, assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama Kak Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Yeah. Here we go.

Pendengar, kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik dalam beberapa hari terakhir. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tambang memperkirakan kabut asap atau polusi PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tambang, Sugeng Nugroho, dalam dialog pada menyapa tadi mengatakan, hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Menurutnya, puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat termasuk Kota Padang telah terjadi pada 13 Agustus lalu. Meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi itu masih berpotensi terjadi pada pekan ini. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, teman-teman Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Informasi waktu sholat maghrib adalah di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini dibacakan surat Al-Hadid ayat 20 hingga 25, dibacakan oleh Qori Dasrizal dengan terjemahan Lucy. Dilanjutkan bimbingan rohani yang dibawa oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Keutamaan Sholawat. Baik pendengar, dimana-mana Anda berada, sore hari ini kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan salawat. Salawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, salawat merupakan bentuk jamak dari sholah yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, salawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga macam salawat, yaitu salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu Sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,

0: memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi. Kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan salawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Febriansyah dan Bima Saputra, Cinta di Atas Cinta. Ini lagu terakhir untuk kesempatan kali ini, pendengar ya. Karena Lida harus pamit juga dari luar negara dan semuanya. Tapi jangan kemana-mana, dilanjutin nanti sama rekan saya Rita Ismail ya. Kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Momere, itu ada reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.

0: kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
1: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Pilitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah.

0: Perintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Merengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita nikmati hiburan. Dan apa kabar untuk Anda yang saat ini mungkin sudah berada di rumah ya. Kemudian aktivitas-aktivitas bersama keluarga yang dilakukan untuk malam hari ini, tapi tetap bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, kami sampaikan informasi kalau ribuan warga memadati kawasan jembatan Kabel Darmasraya untuk mengikuti Darmasraya Merah Putih Run 2026 tadi ya, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Darmasraya Merah Putih Run 2026 secara resmi dilepas Wakil Bupati Darmasraya Lili Arni dan disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir diantaranya pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Agus dan juga Kapolres Darmasraya ya. Kemudian ada Dan Ramil Pulau Punjung, kemudian juga kemudian ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Darmasraya beserta jajaran ya, Kepala Cabang Bank Negari. Kemudian kegiatan ini peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN bersama keluarga, pelajar TNI Polri, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, kemudian kepemudaan ya, organisasi kepemudaan hingga organisasi profesi. Sepertinya banyak sekali antusias di sana. Informasi ini pendengar bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Pakar Perencanaan Infrastruktur Universitas Andalas Yosafra kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, curah hujan ekstrim perlu menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan infrastruktur perkotaan. Desain drainase harus mampu mengantisipasi volume air yang berasal dari hujan maupun limpasan permukaan dari kawasan yang telah tertutup jalan, bangunan, dan perumahan. Yosafra menjelaskan semakin banyak lahan terbuka yang berubah menjadi kawasan terbangun, semakin besar pula limpasan air yang harus ditampung drainase. Jika kapasitas saluran tidak mampu menampung volume tersebut, air akan meluap dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, selamat malam. Kita beralih ke drama radio malam hari ini Perengar untuk tanggal 15 Agustus 2026. Judulnya adalah Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Rosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, tadi baru saja kita dengarkan drama radio ya malam hari ini, dan kita lanjutkan kembali dengan rangkaian hiburan. Tapi kami informasikan pendengar, kalau biasanya setiap hari Sabtu pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat, itu kita kan bersama dalam obrolan komunitas ya. Tapi karena narasumber kita ada keperluan lain ya, jadi untuk malam hari ini kami mohon maaf tidak bisa hadir ke ruang dengar Anda dalam obrolan malam komunitas. Jadi kami akan ganti dengan rangkaian hiburan serta informasi-informasi lainnya seperti yang berikut ini.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, Perngar Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan sejumlah proyek untuk melestarikan jejak sejarah Muhammad Hatta. Rumah pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir di Sukabumi itu akan dipelopori menjadi museum, sementara film sedang dalam rencana produksi. Demikian disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon ketika bertemu keluarga Bung Hatta di kediamannya di Menteng, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian penting menjelang peringatan 81 tahun Republik Indonesia. Pendengar, kunjungan pada hari Kamis juga bertepatan dengan rangkaian peringatan ulang tahun ke-124 kelahiran Bung Hatta. Pahlawan nasional tersebut lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Agar pendengar, salah satu persiapan dilakukan adalah revitalisasi bekas rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Bangunan tersebut akan dirintis untuk menjadi museum rumah pengasingan Bung Hatta dan Syahrir. Pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga pada portal berita kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Pendengar dimanapun Anda berada, pernahkah Anda mendengar tentang Negari Kreatif Hub? Nah, pendengar, Negari Kreatif Hub ini bukan sekedar ruang berkumpul, tetapi menjadi pusat pembelajaran, inkubasi usaha, laboratorium inovasi juga. Kemudian terbangunnya simpul kemitraan yang mampu mempercepat pembangunan negari secara berkelanjutan. Pendengar, hal ini disampaikan oleh dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari. Dan dikatakan kalau pembangunan negari di Sumatera Barat itu membutuhkan pendekatan baru yang tidak lagi hanya bergantung pada besarnya anggaran tetapi bertumpu pada kolaborasi lintas sektor. Jadi melalui konsep Negari Creative Hub, negari didorong menjadi pusat inovasi yang mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia, kemudian ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan transformasi digital secara berkelanjutan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Pengar, pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu Pengar. Jangan kemana-mana, Anda bisa request nanti melalui 0811 66 66 975.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Alumnus Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP Sumatera Barat Aziz Luayana terpilih bersama 24 pemain terbaik lainnya untuk menjalani pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia U20 di Thailand 16 hingga 27 Agustus 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Barat karena Aziz dinilai mampu bersaing di level nasional. Aziz yang berposisi sebagai center back sebelumnya mengikuti seleksi berjalan di Surakarta pada 2 hingga 15 Agustus 2026. Dalam pemusatan latihan di Thailand, Aziz akan berada di bawah arahan pelatih Nova Arianto sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, selamat malam. Apa kabar? Kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Apa kabar pendengar yang malam ini mungkin tidak ada acara keluar rumah ya, di rumah saja, kemudian ingin nikmati lagu-lagu yang disukai mungkin, atau yang ingin didengar kembali, yang ada kenangan, atau hanya ingin sekedar mendengarkan saja. Oke, silakan saya undang Anda di telepon, tapi mohon maaf untuk telepon 812878. Ini sedang ada gangguan teknis ya pendengar, jadi Anda bisa alihkan. Silakan telepon untuk Ruang Rindu malam hari ini ke 08 11 66 66 975, 08 11 66 66 975. Lagunya boleh bebas ya malam hari ini pendengar, rentang tahunnya sampai 2020-an. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
0: selamat
1: ruang
0: malam.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Rita?
0: Sehat juga, alhamdulillah Ibu sehat.
1: Nah, iya. Nah, Ibu. Tumben-tumben Tita malam ya sekarang ya Ruang Rindu.
0: Wah. Padahal kan pernah juga Bu malam.
1: Iya, pernah, tapi jarang gitulah. Sering pagi.
0: Seringnya subuh, pagi. Iya, Ibu enggak kemana-mana nih malam ini? Tidak ada acara atau baru keluar, baru kembali mungkin?
1: Oh, tadi sore. Sore Ibu keluar tadi.
0: Oh, sore keluar. Sekarang santai-santai lagi di rumah ya.
1: Santai-santai dengerin Rita.
0: Iya. Salam untuk keluarga Ibu ya. Ada Bapak juga biasanya tuh yang monitor radio.
1: Sama-sama.
0: Juga.
1: Sama-sama.
0: Iya. Ibu mau lagu apa malam ini?
1: Ibu Dian Piscesa aja deh.
0: Dian Piscesa.
1: Aku Cinta Padamu.
0: Oh iya. Terima kasih Bu.
1: Iya.
0: Judulnya Cinta Padamu.
1: Iya.
0: Oke, Ibu salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat
0: Bu.
1: Selalu beserta keluarga.
0: Iya.
1: Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Semoga bertambah sukses.
0: Amin. Doa yang
1: terus,
0: sama untuk Ibu.
1: Iya, buat Tanavi, buatnya Cudipo, buatnya Bu Ayu.

0: Salam kompak selalu. Okay. Makasih Rita.
1: Sama-sama Rita. Ibu. Ada Ibu.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irsa Hanum yang di Parapisang sudah request Dian Piscesa Aku Cinta Padamu. Oh ya, tadi kan menyelami Bang Cliff juga nih yang di itu ya, di NTT. Mudah-mudahan ini ya, walaupun kita tahu ya gempanya cukup besar, tapi mudah-mudahan masih banyak lah darah-darah yang aman ya. Tapi kalau kita lihat dari pemberitaan, kita baca, kita dengar, itu kan memang ada yang rusak juga, dan kita lihat juga di media-media sosial ya pendengar. Tapi mudah-mudahan pendengar perusahaan yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana, semua warga di sana, kedepannya ini bisa ini ya, suasana lebih baik, lebih aman lagi. Amin, amin, amin. Bagi pendengar, saya bacakan juga WhatsApp yang bergabung malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rita. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dengan Ali di Bodasi Mawang. Oh iya, Bang Ali, apa kabar Bang Ali? Ya, terima kasih sudah lama kita tidak berbincang di udara. Karena Bang Ali biasanya ini WA, sering WA ya. Ini ke Pro 1. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kak, tolong diputarkan lagunya Once Michael, Dea Lova. Salamnya buat Uncle Gazi, Ibu Irza Hanum. Nah, barusan tuh buat Irza Hanum. Hanafi juga dapat salam nih, Ayu Manisnya di Maluku Tengah, dan salam buat semuanya. Terima kasih ya Kak Rita. Selamat malam. Selamat malam kembali Bang Ali. Bang Ali sehat ya. Sehat dan semangat selalu Bang Ali. Terima kasih di Bodasi Mawang sudah monitor, setia monitor Pro 1. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Oke, kita ke lagu dulu berdengar. Ada Dian Piscesa, Aku Cinta Padamu. Itu permintaan dari Bu Irza Hanum. Kemudian ada Once Michael dengan Dea Lova. Itu untuk Bang Ali di Bodasi Mawang. Ini ada juga yang muncul nih di 0811 66 66 975. Hanafi mohon bersabar ya. Nanti diulang lagi nih Hanafi di sesi berikutnya. Masih di Ruang Rindu malam hari ini 15 Agustus 2026.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita balik lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Dan masih lagu-lagu bebas ya, bisa ada request malam hari ini. Pendengar, silakan teleponnya ke 08 11 66 66 975. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Rita.
0: Selamat malam kembali.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini, kok agak jauh ya suaranya?
1: Ini Hanafi.
0: Oh, Hanafi, agak-agak beda tadi Hanafi di awal suaranya.
1: Iya.
0: Iya, gimana Hanafi? Sehat kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Kalita gimana?
0: Alhamdulillah, sama kita Hanafi, sehat juga. Gak ada ya. Kegiatan apa nih malam minggu seperti ini, Hanafi?
1: Kalau malam minggu diem aja. Tapi kemarin Hanafi udah jalan-jalan. Ini ke Katip Sulaiman. Ya, makan kuliner sekali-kali gitu.
0: Iya, mantap dong. Iya, jalan-jalan sembari menikmati kuliner ya di Padang. Ini banyak sekali tempat-tempatnya di sini. Iya, ya,
1: betul, banyak.
0: Hanafi mau lagu apa malam ini?
1: Lagu kan Overthinking dari Marion Jola.
0: Marion Jola, oke, kita coba cari dulu ya. Ada salam buat siapa malam ini?
1: Ya, salam pertama buat Kalita, semoga selalu nanti aktivitasnya. Buat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Kak Deona, Pang Kris yang ada di NTT, sapa menghadapi bencana gitu. Terus salam buat Bang Benijo, buat Bang Kris yang ada di Sulawesi Tala di Manado gitu tepatnya. Ya, terus buat Bang Tajudin di Minasa, terus buat Bu Izanum tadi, buat Niken di Tabing, Bu Nesi Veteran,
0: Bang Ali di Bodasi Mawang
1: juga.
0: Tadi salamin Hana.
1: Buat Ang, ya, buat salam balik lagi dari Anapi ke Bang Ali. Ya, terus salam buat buat Bang Hendra, Bang Andi Yudhistira, buat Angke Gazi, Kak Rahma, Kak Meli, buat Cigulia, Tedinda di Bogor, buat Uda Widira, buat Natasha Lila, Kak Natasha Lila, buat semuanya aja. Ini Hanafi lagi overthinking dan salam buat semuanya yang
0: overthinkingnya tentang apa gitu. Tentang apa overthinkingnya?
1: Ingin apa namanya, melukis hati.
0: Melukis hati ya,
1: ingin lukis hatimu,
0: melukis
1: gitu
0: hati. Oke, ambil peralatan lukisnya ya habis ini
1: ya.
0: Oke, makasih Hanafi.
1: Terima kasih Kalita, melukis hati untuk yang calon yang Hanafi cintai, itu aja. Kalita, terima kasih.
0: Sama-sama Hanafi.
1: Malam Kalita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rumah Datar sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini dan ingin lagu Overthinking dari Marion Jola. Ada lagunya. Silakan dengar, masih di 08 11 66 66 975. Mungkin yang terbiasa di 812878, mohon maaf karena ada gangguan teknis ya, jadi dipindah dulu nih ke 08 11 66 66 975. Oke, kita akan coba terima lagi di nomor tersebut ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Gimana nih, halo, terputus. Baik, coba lagi pendengar di 812878. Bu Irza Hanum tadi lagunya sudah diputarkan. Kemudian Bang Ali juga, Hanafi berikutnya akan diputarkan juga nih lagunya. Halo, selamat

0: Dengan siapa nih?
1: Ih, ditanya lagi. Udah ngomong apa? Mie macan kok ditanya apakah lagi dengan... Abang Macan dong.
0: Oh, jadi udah Abang Macan lagi nih namanya nih.
1: Iya, ini tanggal macannya comeback udah Bang Teddy tentuin nih.
0: Apa-apa Bang?
1: Trio Macan.
0: Iya.
1: Udah Bang Teddy tanya ke Dinda. Trio Macan mah dua love song dilebur jadi satu nih.
0: Boleh.
1: Oh, jadi dua love song udah gak ada, adanya cuman Trio Macan Banunsana
0: Uni.
1: Jadi tanggal dan harinya udah Bang Teddy tentuin.
0: Tanggal dan hari apa tuh Bang?
1: Yuk, hari comebacknya kembali. Trio Macan istirahat dulu, kita break dulu nih.
0: Comeback sama kembali, wah double nih ya Bang nih.
1: Jadi, jadi bulan dan tanggalnya udah Bang Teddy siapkan gitu, tapi nanti lah pas di launchingnya aja nanti Bang Teddy kasih tahu lah ke Uni.
0: Oke, baik Bang Teddy, terima kasih.
1: Kita
0: Bang
1: cari istilahnya harinya yang bagus, tanggalnya juga yang bagus gitu kan. Mudah-mudahan Trio Macannya bertahan selama-lamanya Uni.
0: Amin.
1: Iya. Kenapa telepon biasa itu rusak Uni?
0: Karena
1: nggak
0: ini
1: tahu.
0: Ya
1: gangguan jawaban.
0: Kan masih diperbaiki nggak. Bang.
1: Iya, karena penggemar kita banyak yang dari Sono Uni.
0: Iya, betul.
1: Daripada jadi, yang di WA itu loh.
0: Iya betul Bang. Jadi ini lagi diperbaiki juga nih. Sedang diusahakan Bang, ya.
1: Iya, kadang-kadang WA orang ini ada paketnya, kadang-kadang enggak gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Abang
1: kemarin mau, itu
0: yang mana?
1: Apanya?
0: Kemarin apa Bang?
1: Abang kemarin sama Lydia semalam kan orang banyak pada umumnya WA semua.
0: Iya.
1: Gak ada yang teleponan kalau gak salah itu. Sama Lydia semalam. Ya ikutan-ikutan WA aja sih penggemar yang lain gitu. Tapi kalau Bang Teddy lihat banyak yang baru nih, yang biasanya chatting WA nih. Iya kan ada tuh kayak Bang Ali, itu siapa lagi
0: Bang Ali
1: kan
0: udah lama Bang,
1: itu.
0: Udah lama itu Bang Ali.
1: Iya itu makanya gitu loh. Jadi orang tuh langsung chat ke WA aja gitu. Yang telepon WA ini enggak itu sih enggak terlalu banyak sih, mungkin masih ada gangguan apa enggak kita enggak tahu juga sih.
0: Iya, tapi akan disebutkan terus nih nanti.
1: Betul.
0: Nomornya biar teman-teman kita yang lain hafal juga kan Bang.
1: Iya. Tanya kabar Bauni.
0: Kabar baik Bang Teddy, sehat.
1: Alhamdulillah lah kalau begitu. Dinda macan siaran tadi Uni enggak ya Uni?
0: Dinda sebentar kita lihat cek.
1: Enggak, hari tadi?
0: Iya, tidak libur.
1: Oh, berarti libur itu. Besok Dinda gabung itu ya Uni ya.
0: Dinda nih libur. Besok Dinda masuk.
1: Iya gak apa-apa Uni. Tak bisa ke lain hati. Itu judulnya Uni.
0: Hati.
1: Iya, ini lagu Ibu Macan juga ini. Ini lagunya romantis kata Ibu Macan dulu. Tak bisa ke lain hati.
0: Dari Kelab bukan ya?
1: Iya, dari Kelab Project kali gitu.
0: Oke.
1: Iya, karena dari dulu pun Bang Teddy juga suka lagu ini. Gitu.
0: Coba Abang nyanyikan sedikit.
1: Oh, jangan Uni. Aduh, kalau permintaan Uni yang kayak
0: Bang
1: gitu.
0: Teddy ini selalu
1: Bang
0: begitu.
1: Teddy-nya angkat bendera putih. Artinya kalah langsung Uni, menyerah.
0: Kalah telak.
1: Bang. Iya kalah telak dong. Kalau Uni mintanya kayak gitu, udah nih. Ini bendera putih udah dikibarkan.
0: Abang belum mencoba udah menyerah.
1: Nah, iya tapi gimana udah kebayang sih. Sedangkan suara sila kacau balau ini berang orang bekok nih. Kalau penyanyi ini iramanya bagus, tanpa musik pun bisa bagus.
0: Berarti
1: nyanyinya
0: kita dengar kelaja gitu ya.
1: Gak
0: usah lah kita yang nyanyi
1: kalau begitu nih ya.
0: Gak usah lah kita yang nyanyi.
1: Ya itu Hanafi tadi sebanyak itu yang disalamin. Ah, Bang Teddy enggak dia salamin. Sedangkan kita satu suku sama dia tuh Uni. Tuh sana Ambo tuh nih. Sukunya Jamba sama Lembo. Tapi akhir-akhir ini Hanafi ini udah jarang nyalamin Bang Teddy.
0: Oh, kan lupa.
1: Sama kayak semalam juga gitu loh.
0: Oh, kadang-kadang ya, kan kelupaan.
1: Iya, biasanya dia hadir terus dengan salamnya kayak gitu kan. Sekarang sebanyak itu yang disalamin, dia udah lupa gitu loh.
0: Besok salamin ya Hanafi.
1: Salam buat Ibu Izanum yang pertama ya Uni ya.
0: Oke.
1: Nah, itu buat Hanafi tadi yang kedua. Terus Bang Ali yang di chat WA. Bang Teddy yang keempat ya Uni?
0: Iya betul.
1: Oke lah kalau begitu.

0: spesialnya buat Uni Macan ya.
1: Terima kasih.
0: Bukan Trio Macannya, sabar dulu nih.
1: Iya.
0: Spesialnya buat Uni Macan,
1: okay.
0: Tetap semangat, sehat selalu, dan amin. Jaga kesehatan ya Uni ya.
1: Sama-sama Bang Teddy.
0: Oke lah kalau ya. Begitu Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah Bang Teddy yang di Rawang ya, ketua macan. Ketua macan Bang Teddy, nanti lagunya kita putar ya. Pendengar silahkan, untuk anda yang baru bergabung, teleponnya ke 08 11 66 66 975. Silakan telepon WhatsApp saja ke sana ya, atau boleh kirim WhatsApp juga ke nomor yang sama 08 11 66 66 975. Hanafi, ini dia lagunya, gimana? Sabar nunggu ya Hanafi ya. Kemudian nanti baru Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati untuk Bang Teddy di Rawang.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
3: Aku tidak pernah meragukanmu.
4: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
3: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
5: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
0: Akhirnya sampai juga.
5: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
5: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
5: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
5: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini, masih di 08 11 66 66 975. Untuk request lagu-lagu yang Anda sukai, lagu-lagunya boleh rentang tahunnya, boleh nostalgia, boleh yang baru, terutamanya sampai 2020-an ya, pendengar. Silakan ke 08 11 66 66 975. Masih cukup banyak waktu ya untuk Anda request. Tadi sudah ada, kita coba lihat kembali. Ada Burisa Hanum di Parapisang, kemudian Bang Ali di Bodasi Mawang, ada Hanafi di Rembo Datar, ada Bang Teddy juga di Rawang. Selamat malam Uncle Gazi, apa kabar nih malam hari ini Uncle Gazi? Apakah sedang monitor? Kalau masih coba-coba di 812878, ya udah dialihkan saja ke 08 11 66 66 975. Kemudian tidak lupa juga yang ada di yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh biasanya monitor. Selamat malam Bang Cliff. Kemudian ada Tajudin, ada Ica di Bone, juga ada Kak Ayu di Maluku ya. Kemudian Bang Benny Joe di Manado, selamat malam. Ini sudah di ini ya, di sudah saya terima ini di 08 11 66 66 975. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tujang Tuje.
0: Tujang Tuje di mana? Bang Tujang Tuje. Iya, halo.
1: Iya, ini siapa?
0: Ini dengan Pro 1 RRI Padang, Bang Tujang Tuje ya namanya ya.
1: Di Bukit Simbung.
0: Di Bukit mana, Bang?
1: Halo.
0: Iya, Bang Tuje di mana lokasinya tadi?
1: Halo, Mbak.
0: Iya, halo Bang Tujang Tuje.
1: Halo. Iya, Bang. Di Padang, di Padang.
0: Oh, di Padang. Oh, di Padang. Oke, Abang mau lagu apa? Mau request yang mana?
1: Iya ya, lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Kasihnya tak sampai, Mbak.
0: Oh, kita lagunya Indonesia, Bang.
1: Oh iya iya
0: iya. Iya, mau yang mana,
1: ya,
0: Bang?
1: Diterin saja sama Mbaknya.
0: Oke, kita coba kasih tak sampai tapi yang padi. Kalau Abang maunya yang Minang itu kan di perempat, tapi kasih tak sampai ada yang versi Indonesianya, ada lagu Indonesia maksudnya dari padi. Okay. Itu aja ya.
1: Iya ya.
0: Oke, terima kasih Bang. Ada yang mau disalami Bang Tujang Tuje?
1: Ya. Salam buat Itus.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Sama laki suami dari Neng si.
0: Mm-hmm. Eh, lagi rame ya di situ ya.
1: Iya, sakit perut ada tuh di balik gunung.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Namanya Doni Fermenta.
0: Oh ya. Terus siapa lagi nih yang mau disalami Bang Tujang?
1: Namanya Doni Fermenta. Oh ya. Ya. Ada juga Riko Simanjunta.
0: Oke.
1: Minantu dari Tirin.
0: Oke. Terus. Ketawa.
1: Ya itu aja ya Mbak. Terima
0: Baik, terima kasih Bang Tujang. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tujang Tuje. Nah, baru pertama kali nih ya dengan saya on airnya malam hari ini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa telepon lagi nih untuk minta lagu Bang Tujang Tuje. Silakan telepon ke 0811 66 66 975. Oke, pendengar masih saya terima. WhatsApp juga boleh ya pendengar, telepon WhatsApp juga boleh. Silakan nomor yang sama 0811 66 66 975. Masih kita buka ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Request di Ruang Rindu tadi cukup banyak yang disalami Bang Tujang Tuje tadi, tapi semuanya monitor nggak Bang Tujang? Atau sekarang kan tadi sepertinya lagi ada teman ya, lagi ada teman nih bersama duduk-duduk dengan Bang Tujang. Kemudahan semuanya juga bisa menikmati lagu-lagu nanti yang juga di request oleh pendengar kita yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
4: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
3: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
4: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
3: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.

0: Rosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita balik lagi bersama untuk Ruang Rindu malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 812-878, maksud saya 0811-666-675 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Anirita.
0: Iya, selamat malam kembali, Bang Widira. Halo.
1: Iya, nih.
0: Iya, Bang Widira kan?
1: Iya.
0: Iya, kemana tadi barusan?
1: Enggak kedengaran.
0: Oh, tidak terdengar. Baiklah. Kalau sekarang udah ya?
1: Sekarang udah.
0: Udah. Lagi di mana nih, Bang Widira?
1: Biasa di Marapalam.
0: Di Marapalam. Ngapain di situ?
1: Enggak ada, nyantai-nyantai aja. Nunggu mata mau itu bisa tidur.
0: Oh gitu, jadi susah tidur, insomnia nih ceritanya.
1: Bukan.
0: Belum lah ya kalau insomnia.
1: Karena waktunya tuh belum.
0: Belum.
1: Tapi kalau cepat kan asik. Jadi besok pagi bisa cepat lah bangunnya.
0: Oh iya. Cepat tidurnya, cepat bangun lagi.
1: Jadi besoknya juga cepat tidur.
0: Biasanya ya, minggu sama. Olahraga kan biasanya ya. Olahraga enggak? Enggak.
1: Biasa aktivitas
0: seperti biasa,
1: masih ada tugas juga. Oh. Yang harus dikerjakan.
0: Oh, baiklah.
1: Jadi kalau untuk olahraga, saya pekerjaan sudah mewakili olahraga, bahkan lebih.
0: Emang itu bisa
1: olahraga.
0: bisa digantikan ya, itu jadi olahraga ya.
1: Iya, bahkan lebih dari olahraga.
0: Wah. Berarti gitu. Tidak usahlah olahraga berarti, Bang Widira ya.
1: Sportnya nggak pernah itu.
0: Nggak pernah kan olahraga. Memang nggak suka kerja. Olahraga nih berarti. Nggak.
1: Ya kalau orang kan biasanya pas waktu libur kan memanfaatkan untuk olahraga. Atau hal-hal yang lain. Tapi kalau untuk olahraga ya kita nggak nunggu waktu libur atau hari minggu. Setiap hari kita ada olahraga juga di tempat aktivitas.
0: Jadi nanti jangan sampai kelebihan ya. Kelebihan ya olahraga jadinya.
1: Ya itu kan lumayan tuh, naik tangga turun tangga tuh. Setiap hari seperti itu kan.
0: Iya, sudah berapa tuh kalorinya terbakar.
1: Sudah berapa gitu. Kan
0: Habis makan itu ya. Makan yang banyak ya.
1: Kalau makan terlalu banyak susah aja kan nanti gerakin nih. Jadi makan itu sebenarnya aja.
0: Betul. Nanti olahraganya sudah, makannya juga berlebih. Jadi enggak dong.
1: Enggak itu. Soalnya makannya itu secukupnya aja. Kalau terus berlebih, nanti pas kembali aktivitas kan untuk bergerak itu jadi malas.
0: Jadi susah, jadi malas, jadi ngantuk.
1: Ya itu. Tapi kalau makannya secukupnya ya. Untuk kembali
0: aman lah ya.
1: Ya kita nggak terganggu.
0: Aman.
1: Ya paling nanti kalau pas waktu hampir ya sorean kan.
0: Kalau makan yang banyak.
1: Terasa itu ya palingan apa yang cemilan yang lewat.
0: Apa? Apa yang ya, ada dimakan? Karena
1: iya perginya ke sana lagi kan nggak mungkin nasi kan. Kalau dimakan kembali nasi kan.
0: Apa yang ada, apa yang terlihat dimakan.
1: Ya udah lihat aja ntar kalau ada orang jual bakso ya.
0: Bakso.
1: Kalau ada orang jual gorengan, ya udah gorengan.
0: Astaga.
1: Pokoknya apa makanan yang lewat atau
0: hajar.
1: Yang jual rebus jagung sama kacang apa namanya? Kacang kedelai itu nih. Ya udah itu aja.
0: Oh iya. Seleranya bagus juga ya.
1: Yang penting bisa itu, bisa untuk nutupin yang kekurangan tadi sih ya.
0: Aduh.
1: Kalau makan nasi kan jam segitu, malamnya udah malas makan nasi.
0: Bukan malas makan itu karena kekenyangan. Apa? Makanya nggak makan lagi.
1: Iya, kenyang sih.
0: Karena
1: ya.
0: Terlalu
1: kan
0: banyak makannya.
1: Dia makan kalau udah kenyang.
0: Iya.
1: Terus kalau malam untuk cari cemilan yang buat di sore itu nggak susah juga ketemu ya.
0: Oh iya, kalau kan penjualnya juga tidur.
1: Ya, ya kalau malam cemilan itu cemilan kekinian yang banyak kan.
0: Iya.
1: Malas jadi ya. Makanya,
0: tapi kok jadi berbicara tentang makanan ya kita. Bang Widira, lagunya yang mana nih malam ini?
1: Sekarang kan berapa nih?
0: Boleh nostalgia, boleh yang baru, boleh sampai 2020-an lah.
1: Bebas.
0: Bebas.
1: Itu aja lah. Henry Rotinsolu yang Bandung Selatan waktu pot.
0: Siapa?
1: Henry Rotinsolu.
0: Sebentar ya. Bandung Selatan.
1: Iya, Bandung Selatan.
0: Oke. Oke, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Nerita yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Terus untuk Ibu Irjano, Anwar.
0: Ya.
1: Terus untuk Pak Nokos. Untuk Pak Tegas Subrata.
0: Iya.
1: Untuk siapa? Ibu Asmara Murni. Untuk Om Mareka.
0: Iya.
1: Untuk Dahendra. Untuk Dayanto. Untuk semuanya lah nih.
0: Semuanya aja
1: yang dengerin persatu malam hari ini.
0: Baik, terima kasih ya Bang Widira.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Nirita.
0: Selamat malam. Selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
0: Waalaikumsalam.
2: Memori lewat lagu.
0: Katuh. Ini jam segini belum ngantuk ya, Mbak Ayu?
2: Kita sebenarnya tadi baru pulang ke hujanan di jalan, baru nyampe sekitar jam berapa? Hampir jam 12. Ini kan sudah jam 12.
0: Iya, jam 12 di situ. Iya.
2: Ke dari pasar malam sih ngajak si kecil ini. Jalan-jalan.
0: Masih ramai jam segini ya pasar malam di situ?
2: Iya, bahkan kita pulang tuh karena emang hujan ya, pas mau ajak main tapi hujan deh. Hujannya cukup lumayan tapi emang lama gitu ya. Dan ini udah mulai deras sih, kita nyemprong udah mulai deras hujannya.
0: Oh iya iya. Oke, berarti baru sampai capek gitu ya Kak Ayu.
2: Iya, lama nunggu hujan reda sih karena banyak yang mau main di pasar malam ini. Mereka harus berhenti dulu dan permainan juga diberhentikan ya, karena emang hujannya ya lumayan
0: intensitasnya, berarti sedang hingga lebat gitu. Nah, itu iya, ada suara-suara si kecil itu.
2: Iya, dia bilang ada rumah hantu.
0: Oh. Halo.
2: Iya. Rumah hantu tapi katanya ini kan mungkin karena dia dengar suara-suara, terus dia bilang ibu cepat baca doa biar hantunya terbakar.
0: Oh gitu.
2: Itu nggak bisa kita baca doa karena emang itu suaranya orang gitu.
0: Suara orang. Nggak takut ya dia kayu ya masuk waktu rumah hantu gitu?
2: Kita nggak masukin di rumah hantu, tapi emang ada beberapa permainan yang aman buat dia aja sih.
0: Iya,
2: karena sempat kemarin juga viral di pasar malam itu yang kincir angin itu ada yang terbalik dan anaknya loncat gitu ya, tapi untung dia udah nggak nyampe di bawah, masih di atas itu.
0: Pokoknya permainan apapun tetap hati-hati ya.
2: Iya, kalau naik-naik kayak gitu, saya juga walaupun kayak gitu, kita juga orang tua ikut naik. Jadi kita kayak anak kecil gitu ya, naik kuda. Ya kita juga ikut naik kuda gitu. Jadinya kita kayak anak kecil gitu kan.
0: Iya, seru. Lucu juga ya gitu. kalau pasar malam gitu.
2: Lucu gitu, jadi ini ayunan saya juga harus naik gitu kan.
0: Iya,
2: naik kereta saya juga harus naik.
0: Iya, untuk menjaga si kecil.
2: Jadi kita kayak naik kecil gitu, naik kereta api, kita juga harus naik.
0: Iya dong. Iya, berarti bentar lagi baru istirahat Kak Ayu.
2: Kita sebenarnya sudah di tempat tidur sih, tapi
0: jangan-jangan nanti pas lagunya diputar ketiduran lagi.
2: Enggak juga sih, saya biasa mendengarkan.
0: Sampai
2: sehat-sehat ya Uni ya.
0: Amin. Lagunya yang mana Kak Ayu?
2: Lagunya tahun berapa nih Uni?
0: Boleh sampai 2020-an, terserah lagunya yang mana. Bebas nih kalau hari Sabtu malam.
2: Bebas ya. Kalau untuk itu kita beli dari siapa itu yang?
0: Dari siapa?
2: UNI itu dari siapa? Scorpion ya?
0: UNI, bentar kita coba cari dulu. Biasanya ada nih. Scorpion, ya.
2: Itu aja deh, UNI.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat Kak Rahma ya. Buat Cita Menawama di... Tapi Kak Rahma suaranya terdengar tadi di Denpasar.
0: Oh, iya. Jangan-jangan sekarang ini lagi nyanyi-nyanyi lagi Kak Rahma di...
2: Enggak, dia kayaknya udah balik ke ini deh, ke Padang deh kayaknya. Pesawat terakhir malam ini.
0: Emang karena sering ke Denpasar katanya.
2: Iya, ke Denpasar beli akaramanya. Ya, saya selalu juga buat Angkel Gazi ya, Bang Hanafi, terus ada Bang Teddy, Bang Hendra juga. Cita minta mama yang ada di Aceh, mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, keluarga ya.
0: Iya, amin.
2: Terus juga untuk Bang Teddy, sudah Bang Teddy yang buat Bu Irzano, Bu Anwar, buat Lila juga ya. Buat yang di Solo sih, Onco Dipo ya.
0: Oh iya, di Solo, Onco Dipo, ada Pak Agus juga di Solo.
2: Iya, buat Bang Ali juga tadi yang barusan turun tuh siapa tuh?
0: Yang barusan Bang Widira.
2: Oh, Bang Widira. Kayak orang Bali ya.
0: Yang ini yang Padangnya.
2: Oh, Padangnya.
0: Jangan-jangan Bang Widira memang dari Bali lagi.
2: Jangan-jangan beli lah ya, iya, beli Widira gitu.
0: Beli Widira.
2: Ya udah Widira,
0: udah kan, Widira gitu kan. Betul, kalau di sana beli Widira.
2: Kalau tetangga saya udah Yudi.
0: Oh, udah Yudi.
2: Iya, orang Padang. Orang Padang dua-duanya.
0: Di sini juga ada tetangga udah sebelah.
2: Yudi. Iya. beliau lagi istirahat ya, udah Yudi.
0: Iya.
2: Iya, terus juga buat semuanya deh, Mbak Uni Rita, dan kita mendoakan buat saudara kita yang ada di NTT hari ini memang alami musibah bencana alam ya. Atau gempa bumi, selalu diberikan kesehatan, kekuatan.
0: Iya, amin.
2: Dan juga saudara saya di sana, sepupu saya ya, alhamdulillah beliau sehat.
0: Oh, udah komunikasi.
2: Memang ada postingan-postingannya juga sih. Tadi sempat mereka ke ketinggian juga pada saat pagi hari tadi.
0: Iya.
2: Dan untuk malam hari ini itu ada kesusulan tapi tidak begitu kencang. Dan saya tadi melihat postingan beliau itu mereka nggak tidur di kamar tapi tidurnya di depan gitu, di luar.
0: Di teras.
2: Di teras depan rumah karena untuk menghindari jangan sampai malam terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Kondisi alam kan kita nggak tahu ya.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan aman lagi ya.
2: Insya Allah aman, tapi memang banyak yang rumah yang rusak ya. Buat korban juga kita doakan, mudah-mudahan berikan kesabaran, ketabahan untuk keluarga ditinggalkan. Dan kita tahu waspada tentang kondisi alam yang ada di wilayah kita. Seperti itu nih Rahul nih, Rita. Oke, Nirita, terima kasih. Baik. Selamat pas kembali ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu di Maluku sudah bergabung juga. Dan ya, untuk pendengar kami dimanapun berada, kita masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan bisa ditelepon ke 08 11 66 66 975, 08 11 66 66 975. Tapi ini sudah ada dua lagu ya, permintaan Bang Widira dari Henry Rotin Sulu, Bandung Selatan, kemudian Scorpion UNI. Itu permintaan Kak Ayudi.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini, hari Sabtu di akhir pekan. Ya, dan kita masih akan terima di 08 11 66 66 975. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Iya.
2: Siapa di mana ini?
1: Dengan Buyung.
0: Buyung? Pak Buyung?
1: Halo.
0: Iya, Pak Buyung di mana, Pak Buyung?
2: Saya di Buyung.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Di pesisir selatan.
0: Oh, di pesisir selatan. Apa kabar Pak Buyung malam ini?
2: Di pesisir selatan. Oh, di pesisir selatan.
1: Ya. Apa kabar Pak Buyung malam ini? Ya, pengen request lagu spesial untuk istriku tercinta.
0: Lagunya apa, Pak?
1: Kemesraan Iwan Fal.
0: Oh, kemesraan. Oke, boleh. Salamnya untuk siapa, Pak Buyung?
2: Iwan Fal. Salamnya
1: siapa? Ya, salam-salam buat Arofin dan istrinya di Labuan Kanja.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat Pak Uwis juga di Jalan Jamba,
0: mm-hmm,
1: dengan istrinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu juga dengan istrinya,
0: mm-hmm,
1: sama Neng di pulau.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu juga ya, Mbak.
0: Itu saja. Baik, terima kasih Pak Buyung.

0: Iya, terima kasih juga Mbak. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung di Pesisir Selatan. Terima kasih bergabung Pak Buyung di Ruang Rindu malam hari ini. Kalau di Pesisir Selatan, tepatnya di Painan, itu ada yang biasa juga monitor ya. Ada Pak siapa ya? Pokoknya ada yang setia juga tuh di Painan. Ada Pak Lampung, nah Pak Lampung namanya di Painan, Pesisir Selatan. Oke, Pak Lampung kalau lagi monitor malam hari ini. Kemudian ada Bung Leman juga di Lampung. Ada Kak Rama juga di Batu Sangkar. Kemana nih Kak Rama malam hari ini tidak muncul? Kak Ika di Batipuah juga selamat malam. Kalau lagi monitor, salam kompak selalu dari studio. Ada Ajo juga yang biasa monitor. Pak Ilham juga. Nah, Pak Ilham nih di mana sekarang? Bu Eni juga salam ya Pak Ilham. Salam untuk Ibu juga. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Pendengar, Anda masih bisa telepon, silakan ke 08 11 66 66 975. Lagunya bebas saja, boleh Indo, boleh Manca. Kita akan bersama hingga tuntas. Requestnya nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu permintaan Pak Buyung dulu. Selamat malam Pak Buyung. Salam kompak selalu dari

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, sudah pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini hampir di penghujung kebersamaan kita dalam Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Irza Hanum di Parapisang, kemudian Bang Ali di Bodasimawang, Hanafi di Rimpo Datar, ada Bang Teddy di Rawang, ada Bang Tujang Tujek di Padang, Bang Widira di Marapalam, Ayu di Maluku, ada Pak Buyung juga barusan di pesisir selatan. Terima kasih pendengar untuk yang belum sempat hari ini, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan Anda bisa bergabung di Pro 1 RRI Padang. Bisa ini ya, bisa request lagu-lagu yang disukai ya lewat telepon 08 11 66 66 975. Agak berkar untuk 1 jam ke depan dari pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat, kami akan tetap hadirkan rangkaian hiburan untuk Anda. Jadi tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ada Kilo Pancasila, kemudian ada hiburan serta beberapa informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
6: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
5: Wah, banyak duit dong.
6: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
5: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
6: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
5: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang, berkata selamat malam untuk Anda yang saat ini tetap monitor Pro 1 RRI Padang, dimanapun ya berada, mungkin di Padang, ada yang di Kabupaten Kota Sumatera Barat, atau yang di luar Sumatera Barat, bahkan di luar Pulau Sumatera. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat untuk malam hari ini yang sudah mengantuk, karena memang sudah cukup larut ya. Sudah pukul 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kami masih punya beberapa hiburan lagi ya, informasi jelang nanti kebersamaan kita berakhir dalam Padang malam ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berbicara tentang hobi nih, pendengar, hobi. Nah, kalau hari Minggu mungkin di akhir-akhir pekan banyak yang meluangkan waktu untuk melakukan hobi ya, kegemaran masing-masing. Nah, salah satunya membaca buku. Pendengar, membaca buku seringkali dianggap sebagai kegiatan yang membosankan. Ini jika dilakukan pada waktu yang keliru ternyata. Padahal kunci utama agar aktivitas literasi terasa begitu mengasihkan itu terletak pada pemilihan waktu yang tepat, selaras dengan suasana hati, serta kondisi kesiapan otak. Sejumlah penikmat buku kerap membagikan pengalaman bahwa momen membaca bisa menjadi candu yang menyenangkan apabila dilakukan tanpa beban tenggat waktu. Jadi itu dia, pendengar. Jadi berdasar berbagai ulasan gaya hidup dan literasi, waktu paling ideal yang pertama adalah saat pagi hari menjelang atau tepat ketika fajar menyingsing. Pada jam-jam tersebut kondisi udara masih terasa segar, suasana lingkungan sekitar cenderung tenang ya, tanpa banyak gangguan bising kendaraan, dan pikiran masih bersih dari penatnya beban harian. Jadi membaca buku pengembangan diri atau non-fiksi ringan di pagi hari terbukti ampuh meningkatkan fokus serta membangun energi positif sebelum memulai rutinitas utama. Nah, selain pagi hari, momen sore menjelang malam juga sering dinobatkan sebagai waktu paling syahdu untuk membaca buku cerita atau novel fiksi. Dan tidak kalah menarik, mendengar, waktu yang sering direkomendasikan juga oleh para penggiat literasi itu adalah ketika cuaca sedang mendung atau turun hujan. Jadi suara rintik air hujan di luar jendela itu terbukti mampu memberikan efek menenangkan jiwa, sehingga daya imajinasi dan fokus seseorang dalam menyelami alur cerita sebuah buku bisa meningkat tajam. Tapi ini kembali tergantung kita semua ya, pendengar, tergantung kepada Anda. Jadi mungkin Anda sebagai yang suka baca juga, yang hobi baca buku, itu pasti ada waktu-waktu tertentu yang sangat Anda minati untuk membaca buku. Bahkan ada juga di antara kita mungkin yang setiap ada kesempatan begitu ya, atau memang mencari waktu-waktu tertentu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin.

0: keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Prosa Pura di Republik Indonesia Padang, pengar untuk Anda yang akan beristirahat, tidak ada salahnya dilihat kembali, dicek kembali segala sesuatu terkait keamanan, kenyamanan istirahat Anda malam hari ini ya. Dan untuk yang masih beraktivitas, mungkin berada di tempat tugas yang dinas malam, selamat malam. Mudah-mudahan tetap semangat ya melaksanakan tugas hingga tuntas nanti. Kemudian yang di tempat-tempat usaha seperti toko, kedai yang membuka gerai-gerai makanan yang malam hari ini, tetap monitor Pro 1 RRI Padang. Kita ke lagu berikut ini, ada Shilon Seven dengan judul Sepia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
2: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada di penghujung kebersamaan kita untuk Padang Malam ini, kami akan hadirkan renungan berikut ini.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat, ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Iya, masih bersama kami Prof. RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di pagi hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dalam kesempatan Padang pagi ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu Islam yang tentunya dapat menambah kesejukan hati kita juga di pagi ini. Dan untuk Anda nanti yang akan beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan semua kegiatan kita hari ini. Dan nanti kita juga akan bersama dalam program Mutiara Pagi pendengar. Jadi untuk Anda jelang nanti kita bersama dalam program Mutiara Pagi, kami akan hadirkan dulu ya serangkaian lagu-lagu Islami. Tapi sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Isra ayat 78-83 dengan Qori M. Ridwan dan terjemahan oleh Resta. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami cukupkan sementara rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Tentunya kita akan kembali bersama ya dalam Mutiara Pagi. Akan ada tema kita juga di pagi hari ini, dan tentunya ada ausat kita juga pendengar yang sudah bersama kita. Tapi sebelum saya sapa ausat kita di pagi hari ini pendengar, untuk ada nanti yang ingin bergabung atau yang ingin bertanya, kami membuka line interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Karena kita juga live di sana pendengar, jadi untuk Anda dapat mengirimkan chatnya di sana serta juga melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini pendengar, tentunya kita sudah ada tema ya terkait dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, ini juga bertepatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim terutama ya, bagaimana seharusnya kita memaknai dan mengisi nikmat kemerdekaan ini, tentunya dari segi agama dan juga bagaimana jiwa kebangsaan kita. Nah, untuk menjawab hal ini pendengar, telah hadir bersama kita melalui Zoom ada Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG selaku Guru Besar UIN Imam Bonjol, STIPIK Sumbar dan UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Rusdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rani.
0: Iya, kabar baik Ustadz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Oke, tema kita tadi terkait dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ya Ustadz Rusdi. Ya,
2: insyaallah.
0: Oke, nanti kita juga akan menerima ya line interaktif. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Rusdi dengan tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'dhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari hal itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103.

0: Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini 16 Agustus 2026. Berarti 81 tahun yang lalu, hari kemerdekaan kita. Karena besok 17 Agustus, hari diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita perlu mensyukuri. Karena memang kita berabad-abad, ya. 3,5 abad di bawah penjajahan Belanda. 3,5 tahun di bawah pendudukan Jepang. Itu adalah masa-masa pahit, masa-masa kelabu dari bangsa Indonesia. 81 tahun yang lalu, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini perlu kita syukuri. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, ya. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat Allah. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika kamu mensyukuri nikmat Tuhan, pasti aku tambah nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kamu kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, azabku amat dahsyat. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini kalau kita bacakan tadi surat Ali Imran ayat 103 yang mirip, ya, dengan konteks kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar berpegang teguh pada agama Allah, bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Tidak boleh bercerai-berai. Ingat iman Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan. Dahulu kita ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan kecil. Antara satu kerajaan dan kerajaan lain bermusuhan. Malah Minangkabau ini terperosok pada permusuhan, peperangan dengan Majapahit misalnya. Nah ini salah satu contoh saja. Lalu Allah mempertautkan hati kita dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga kita bersatu. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita menjadi bersatu, bersaudara, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai warga negara, tentu kita wajib mensyukuri masa-masa kelabu dulu. Mungkin sebagian besar kita tidak, para pemirsa ini tidak merasakan, tapi kita membaca dalam sejarah. Kita membaca dalam sejarah demikian. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia ini diperkuda, ya, oleh bangsa Belanda. Ini adalah hal yang sebenarnya diketahui secara luas oleh bangsa Indonesia. Lewat sejarah kita baca. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagaimana kita mensyukuri? Ini persoalan. Bagaimana kita mensyukuri? Ya, yang pertama tentu menjaga persatuan dan kesatuan. Wala tafarraqu, ya, jangan kamu bercerai-berai. Tapi bersatu di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bendera merah putih, berani, suci. Saudara-saudara sekalian, apalagi? Ya, tentu kita mempersiapkan generasi. Mempersiapkan generasi dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Generasi yang kuat. kita merasa khawatir nanti pada suatu saat kalau generasi muda kita, generasi yang lemah, itu akan kembali. Oleh sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 9 diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Tidak merasa khawatir orang-orang kalau di belakang mereka nanti muncul generasi yang lemah. Nah, ini muncul generasi yang lemah. Kita tidak ingin generasi yang lemah. Kita ingin generasi yang kuat. Kuat fisiknya, kuat mentalnya. Kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Kuat agamanya. Oleh sebab itu, falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Menciptakan generasi yang bertakwa, didahului dengan orang tua yang bertakwa. Mengucapkan perkataan yang benar. Menghindari perkataan yang dusta. Nah, inilah cara kita. Kemudian juga, tentu dengan menambah ilmu pengetahuan. Masing-masing warga negara ini harus berilmu. Ilmu pengetahuan. Sebab kata Rasulullah SAW, ingin bahagia dunia dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Ingin bahagia kedua-duanya dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, kenapa dengan ilmu pengetahuan? Supaya kita mampu secara berdikari mengelola sumber daya alam kita. Sekarang mungkin belum semuanya kita yang mengelola. Kita belum punya kemampuan. Nah, oleh sebab itu ini kita perdalam ilmu pengetahuan. Termasuk ilmu pengetahuan agama. Kita mantapkan jiwa generasi-generasi ini kepada agama. Kemudian juga mencintai tanah air. Karena mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Nah, inilah antara lain para pendengar cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar kita, bahwa kemerdekaan itu merupakan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mensyukuri ya nikmat kemerdekaan ini. Nah, dengan tentunya dengan hal-hal antara lain yang kita sebutkan tadi itu. Demikian, terima kasih sebagai pengantar Rani.
1: Ya,
0: billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi pendengar pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Rusdi terkait dengan tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja melalui line telepon 812878, yang di WhatsApp juga ada di 0811 666 975. Atau selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami atau menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, ini Ustadz sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita. Ustadz langsung saya bacakan ya, Ustadz Rusdi. Oke, ini pertanyaannya dari Zizi di Payakumbuh, Ustadz, yaitu bagaimana agama memandang peran generasi muda dalam menjaga warisan kemerdekaan agar tidak sekedar menjadi perayaan seremonial tahunan belaka. Nah, itu dia pertanyaannya, Ustadz. Silakan ditanggapi, Ustadz Rusdi.
0: Pertanyaannya sangat bagus ya pertanyaannya.
1: Ya.
0: Ya, peranan generasi muda. Generasi muda ini adalah pewaris ya. Oleh sebab itu perannya adalah mewarisi. Kita generasi muda ini mewarisi. Apa yang kita warisi? Negara ini. Dengan segala kekayaannya. Ini kekayaan kita ini bukan main ini. Kita ini sebut dengan mungkin kekayaan alamnya, keindahan alamnya. Itu kan kekayaan yang luar biasa. Sehingga Indonesia ini disebut oleh orang Arab itu ya, qit'atun minal jannah fid dunya. Sepotong surga yang ada di dunia. Nah, ini generasi muda yang akan mewarisi, akan mengelola. Oleh sebab itu, silakan ya, para generasi muda ini bertekad ya, dengan tentu dengan daya kekuatan yang kita sebut tadi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Bagaimana akan memproduksi nikel itu misalnya. Bagaimana mempertahankan emas kita yang ada di bumi ini dapat kita kelola secara individu, apa secara dengan kekuatan kita sendiri. Tidak, kita awal itu perlu generasi muda ini ilmu pengetahuan. Ya. Tidak mungkin tanpa ilmu pengetahuan mengelola. Awal itu rajin-rajin lah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah dibarengi dengan agama. Nah, ini agama ini modal dasar ini. Dibarengi dengan agama menjadi seorang insinyur dia, insinyur yang beragama. Nah, tahu karena dia beragama, tahu kewajibannya kepada agama, kewajibannya kepada bangsa dan negara. Begitu juga dokter, dokter yang beragama. Dokter yang alim. Teknokrat, teknokrat yang beragama. Nah, inilah peranan generasi muda. Oleh sebab itu, Islam itu memang melihat semuanya penting. Orang-orang yang mendalami ilmu agama penting. Orang-orang yang mendalami ilmu umum penting. Semuanya penting. Nah, tergantung pada niat masing-masing. Karena memang niat itu adalah menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesuai amal ibadah itu tergantung pada niat. Dan seseorang akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, pada generasi muda kita berpesan ya, mudah-mudahan menjadi generasi muda yang kuat ya, zurriatan aqwiyah, generasi muda yang kuat. Apanya yang kuat? Nah, pertama tentu fisik mentalnya kuat, bergizi dia ya. Fisik mentalnya kuat, agamanya kuat, ilmu pengetahuannya kuat. Nah, inilah yang kita harapkan sehingga Indonesia merdeka dalam arti yang sempurna. Nah, demikian Rani.
1: Iya, Ustaz.
0: Untuk yang bertanya dari Pak Ikumbuh ya.
1: Iya, dari Pak Ikumbuh tadi Ustaz Rusdi. Oke, iya. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan tadi dari Zizi ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, tapi ini jadi pertanyaan terakhir kita ya pagi ini Ustaz. Oke, ini ada di 0812-3970, sekian-sekian-sekian. Nggak ada namanya nih Ustaz Rusdi, kita bacakan langsung pertanyaannya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kemerdekaan itu diraih atas rahmat Allah. Nah, di tengah tantangan yang kita hadapi hari ini, bagaimana cara terbaik bagi kita sebagai rakyat biasa untuk merefleksikan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, itu dia pertanyaannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Jadi bagaimana merefleksikan ya rasa syukur ya?
1: Iya.
0: Syukur itu pertama bilisan ya. Nah, di saat-saat kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan ucapan kita bersyukur ya. Syukur alhamdulillah ya. 350 tahun dijajah. Nah, sekarang sudah 81 tahun merdeka. Nah, bersyukur ini juga dengan renungan apakah cita-cita kemerdekaan itu telah tercapai atau belum. Sebab cita-cita kita adalah masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah dan batiniah. Kan itu tujuan kita. Masyarakat yang adil dan makmur. Sejahtera lahirnya dan batinnya. Nah, ini silakan bertanya kita kepada diri kita sendiri, jawab sendiri. Nah, tentu mungkin jawaban kita sama. Jawaban kita sama bahwa kita belum sejahtera ya, lahir secara sempurna ya, belum sejahtera secara merata. Ya. Nah, oleh sebab itu ini pertanyaan kepada diri kita masing-masing sebagai warga negara. Kemudian, seberapa kecintaan kita kepada negara? Nah, oleh sebab itu, negara ini kita milik kita bersama, harus dinikmati secara bersama. Jangan dinikmati sendiri. Kan ada yang menikmati sendiri. Nah, misalnya para koruptor, misalnya. Nah, ini bertekad generasi muda ini untuk menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang mempersembahkan ilmunya, kekuatannya untuk kepentingan masyarakat. Dan ini adalah bagian daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran itu ya, ayat 140, wal takum minkum ummatun. Hendaklah kamu ada di antara kamu menjadi suatu umat, yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang menang. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang menang. Oleh sebab itu, kita awali dengan diri kita. Bagaimana kita mencintai negara ini, mengajak teman-teman kita kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah dari hal yang merugikan bangsa dan negara. Nah, demikian Rani, tanggapan kita bagaimana kita merefleksikan sebagai warga negara yang baik untuk bangsa dan negara kita. Kita garis bawahi hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air bagian daripada iman. Mencintai tanah air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Jadi keimanan kita bisa diukur dengan seberapa cinta kita kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, demikian. Terima kasih, Rani.
1: Baik, Ustaz Rusdi sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita tadi yang sudah bergabung di WhatsApp dan menjadi pertanyaan terakhir kita juga, Ustaz, di pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri program Mutiara Pagi, kita akan dengarkan dulu closing statement atau ada pesan-pesan dari Ustaz Rusdi untuk kita sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai kata penutup atau closing statement kita, pernyataan penutup kita pada pagi hari ini dalam rangka kita menyambut dan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81, 17 Agustus. Insyaallah besok jatuhnya, kita harus mensyukuri. Kita harus mensyukuri. Karena dengan mensyukuri itu, iman Allah akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah. Tapi wala in kafartum, jika kamu tidak mensyukuri nikmat, inna azabi la syadid, azabku amat dahsyat. Cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dengan lidah kita. Alhamdulillah. Kemudian dengan hati kita, yakin kita bahwa itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan perbuatan kita. Nah, inilah, dengan perbuatan kita ini, kita berusaha semaksimal mungkin. Tuntut ilmu, perdalam ilmu, kemudian kita persembahkan untuk bangsa dan negara ini sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk kekuatan bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita Indonesia ini menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, yang dicintai oleh warganya sendiri, oleh warga negara Republik Indonesia, karena mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Rusdi, terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rani.
1: Terima kasih Ustaz Rusdi. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, dengan tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, bersama dengan Ustaz kita Profesor Dr. Haji Haji Rusdi AML CMAG selaku Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumbar dan UMSB. Dan untuk Anda, selamat beraktivitas kembali dan pastikan jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan sampaikan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sampai hari ini RRI ini masih diperlukan oleh masyarakat.
3: HUT RI yang ke-81 ini juga bermakna kepada banyak UMKM yang bisa mengandalkan atribut-atribut.
4: Tingkat keramaiannya cukup tinggi. Di menyambut HUT RI ini, kita ada giat fun run juga.
1: Seri berita RRI dan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah dua urat nadi yang tak pernah bisa dipisahkan. Dinas Sosial Kota Padang membuka layanan pendaftaran portal Perlinsos di lokasi Car Free Day. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. RRI dan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah dua urat nadi yang tak pernah bisa dipisahkan. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan saksi bisu dan benteng perjuangan yang merajut kedaulatan bangsa. Namun, fakta membuktikan eksistensi RRI di tengah masyarakat tetap kokoh, menjadi kebutuhan penyeimbang yang tak bisa ditampik. Berikut kita dengarkan laporan reporter Sri Darni.
2: Sampai hari ini RRI ini masih diperlukan oleh masyarakat, walaupun kemajuan teknologi sudah maju.
5: Radio Republik Indonesia dan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah dua urat nadi yang tak pernah bisa dipisahkan. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan saksi bisu dan benteng perjuangan yang merajut kedaulatan bangsa. Namun fakta membuktikan eksistensi RRI di tengah masyarakat tetap kokoh menjadi kebutuhan penyeimbang yang tak bisa ditampik. Pengamat sejarah Sumatera Barat Deti Asmara menegaskan RRI memiliki ikatan historis dan emosional yang sangat kuat dengan perjalanan kedaulatan bangsa. Menurutnya RRI tidak boleh hanya menjadi museum udara, melainkan harus hadir sebagai medium yang hidup. Dikatakan zaman boleh berganti, lanskap media bertransformasi dan arus informasi menjelma menjadi samudra digital yang kencang. Di saat disinformasi merajalela, RRI hadir sebagai jangkar kebenaran.
2: RRI ini harus dekat dengan generasi muda. Ini ada Pro 2 yang selalu dekat dengan generasi muda yang menghadirkan event atau kegiatan-kegiatan yang menarik. Dikemas dengan lebih menarik lagi. Agar apa? Dia merasakan RRI itu hadir di hati mereka.
5: Perjuangan hari ini tak lagi mengangkat senjata atau sekedar memutar pemancar tua. Tantangan terbesar RRI di era modern adalah merawat ingatan sejarah pada generasi muda, yakni mereka yang tumbuh di tengah riuhnya algoritma dan kilatan layar gawai. Sejatinya RRI jelas Deti Asmara adalah nafas perjuangan. Kalau dulu RRI merebut kemerdekaan lewat frekuensi radio, maka hari ini tugas RRI adalah memerdekakan anak muda dari amnesia sejarah. Sejarah itu bukan soal menghafal tahun dan angka, tapi soal rasa kebangsaan. RRI harus masuk ke ruang-ruang digital yang disukai generasi milenial dan Gen Z tanpa kehilangan marwah dan bobot kebenarannya.
2: Bagaimana RRI ini bisa memberikan kontribusi yang baik, informasi yang baik, yang benar, di tengah maraknya informasi-informasi yang tidak benar.
5: Menjawab tantangan tersebut, RRI menurut pengamat sejarah Sumatera Barat harus terus bergerak melangkah dengan inovasi yang adaptif, tajam, dan humanis. Menjaga eksistensi RRI bukan sekedar mempertahankan stasiun penyiaran, melainkan merawat roh kemerdekaan itu sendiri. Ketika kebenaran sejarah dikemas dengan bahasa zaman, RRI akan terus menjadi rumah di mana generasi muda menemukan akar identitas dan kebanggaan atas tanah airnya. Sri Dani melaporkan.
1: Dinas Sosial Kota Padang membuka layanan pendaftaran portal Perlinsos di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan pendaftaran. Layanan jemput bola ini dilakukan karena masih ada warga yang belum mengetahui tata cara dan mekanisme pendaftaran portal Perlinsos. Febian menurunkan laporannya.
6: Nah, untuk mempermudah muda itu, maka kita memanfaatkan momentum-momentum kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat banyak seperti di Car Free Day.
7: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi salah satu momentum yang dimanfaatkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan persyaratan pendaftaran portal Perlinsos di Car Free Day sama dengan layanan yang tersedia di kantor Dinas Sosial. Masyarakat cukup membawa KTP elektronik dan memastikan identitas kependudukan digital atau IKD telah aktif. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan layanan aktivasi IKD di lokasi Car Free Day. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang belum mengaktifkan IKD dapat langsung memperoleh bantuan saat melakukan pendaftaran.
6: Jadi kepada Bapak Ibu yang sebagai keluarga penerima manfaat 2026, kiranya untuk memanfaatkan momentum ini untuk mendaftarkan kembali melalui portal Perlinsos ini. Karena untuk Bansos 2027 yang akan dijadikan acuan data penerima Bansos itu adalah yang mendaftar melalui portal Perlinsos.
7: Menurutnya, pendaftaran melalui portal Perlinsos penting bagi masyarakat yang ingin terdata sebagai penerima bantuan sosial pada 2027. Data masyarakat yang mendaftar melalui portal tersebut akan menjadi acuan data penerima bantuan pada tahun 2027. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen yang telah disiapkan Dinas Sosial di setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Padang. Dinas Sosial mengingatkan masyarakat agar segera melakukan pendaftaran karena batas waktu pendaftaran portal Perlinsos secara nasional akan ditutup pada akhir bulan Agustus 2026. Febian Syafitra melaporkan.
1: Antusiasme warga merayakan momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa begitu hangat. Transaksi jual-beli bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik Agustusan makin hari makin melonjak tinggi, menghadirkan senyum sumringah di wajah para pedagang yang memanen rezeki tahunan. Kembali Sri Darni menurunkan laporannya.
3: HUT RI yang ke-81 ini juga bermakna kepada banyak UMKM yang bisa mengandalkan atribut-atribut.
5: Antusiasme warga merayakan momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa begitu hangat. Transaksi jual-beli bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik Agustusan makin hari makin melonjak tinggi, menghadirkan senyum sumringah di wajah para pedagang yang memanen rezeki tahunan. Namun di balik riuhnya pesta bendera ini muncul sebuah perenungan mendalam. Bagaimana agar nyala ekonomi kecil ini tak mendadak padam begitu bulan Agustus berlalu? Terkait hal itu, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, kepada RRI kemarin justru memandang fenomena ini dengan kacamata yang penuh empati sekaligus strategis. Menurutnya, semangat pantang menyerah pelaku UMKM di momen kemerdekaan adalah bukti nyata daya tahan ekonomi rakyat. Hanya saja ketergantungan pada momen musiman harus perlahan ditransformasi menjadi keberlanjutan.
3: Bukan hanya sekedar bendera dan juga banyak atribut-atribut seperti topi, baju, dan bahkan ada sepatu yang dibikin seperti merah putih sehingga banyak menarik pelanggan untuk bisa memakainya dalam menghadapi HUT RI ini. Tentunya UMKM akan mengambil manfaat kegiatan perayaan HUT RI yang ke-81 ini. Pemerintah juga akan menggairahkan setiap perayaan HUT RI dan melibatkan UMKM di setempat.
5: Rahim Mardanis membagikan sejumlah langkah bijak bagi para pelaku usaha kecil agar mampu menjaga daya beli konsumen di hari-hari biasa, meliputi diversifikasi produk kreatif, memanfaatkan jejaring digital dan komunitas, serta menjaga kualitas dan hubungan emosional. Bagaimana kain merah putih dan keterampilan menjahit yang dimiliki saat Agustus tidak dibiarkan menganggur. Pelaku usaha disarankan beralih memproduksi perlengkapan sekolah, seragam komunitas, tas kain atau produk kriya harian yang memiliki permintaan stabil sepanjang tahun. Karena kemerdekaan sejati bagi para pejuang ekonomi kecil adalah ketika roda usaha mereka mampu terus berputar tanpa terikat kalender musiman. Dengan ketekunan, kreativitas, dan strategi yang tepat, rezeki yang memuncak di bulan Agustus ini diharapkan menjadi pijakan kokoh untuk menghidupi hari-hari esok dengan penuh optimis. Sri Dani melaporkan.
1: Ribuan masyarakat ikut menyemarakan Dharma Seraya Merah Putih RAN 2026 kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, seperti dilaporkan Bobby Febrianda.
8: Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Beni Mandala Putra mengatakan, pelaksanaan Dharmasraya Merah Putih Run 2026 dibuka secara resmi Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni. Adapun ribuan peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya berasal dari Dharmasraya, tetapi juga datang dari luar daerah. Beni Mandala Putra menyampaikan, kegiatan Dharmasraya Merah Putih Run 2026 juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya dan termasuk agenda tahunan di Kabupaten Dharmasraya.
4: Tingkat keramaian cukup tinggi di menyambut HUT RI ini. Kita ada giat pandra juga Merah Putih Run Dharmasraya 2026. Merah Putih Run itu kita laksanakan di Pulau Punjuk, Jembatan Kabel sampai pom bensin, nanti pom bensin balik lagi ke Jembatan Kabel. 5K.
8: Beni Manarla Putra menambahkan, selain kegiatan lari pada kegiatan Dharmasraya Merah Putih Run 2026, masyarakat juga menikmati pertunjukan musik dan berbagai kuliner UMKM yang turut meramaikan pada lokasi kegiatan. Adapun pemenang Dharmasraya Merah Putih Run 2026 kategori putra, juara pertama diraih Gusti Andra, posisi kedua ditempati Muhammad Dwi, kemudian disusul Asraf Fakri. Sementara kategori putri, juara pertama diraih Nurul, posisi kedua Aryati, dan posisi ketiga Utari Widya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pencarian terhadap Zahir, bocah berusia 11 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, belum membuahkan hasil hingga kemarin pukul 6 sore. Tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi pencarian dan melanjutkannya pagi ini. Berita selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
9: Pertama ini pada pukul 18.00 saat ini pencarian masih nihil.
7: Pencarian terhadap bocah berusia 11 tahun bernama Zahir yang diduga tenggelam di Sungai Air Tawar Barat, Kota Padang, belum membuahkan hasil hingga kemarin sore. Komandan Tim Kantor SAR Padang, Rico Licardo, mengatakan pencarian hari pertama dilakukan dengan sejumlah metode. Tim mengerahkan 3 landing craft rubber atau LCR, 2 perahu nelayan, melakukan penyelamatan di sekitar lokasi kejadian hingga pintu muara, serta menggunakan jaring ikan. Rico menyebut pencarian hari pertama melibatkan sekitar 60 personil SAR gabungan. Meski berbagai metode telah dilakukan, korban masih belum ditemukan hingga operasi dihentikan sementara pada sore hari.
9: Juga telah melakukan penyelaman di sekitar LKP, juga masih nihil. Dan kita juga melakukan menggunakan jaring ikan, juga masih nihil. Dan penyisiran sudah kita lakukan dari LKP sampai ke pintu muara. Untuk kendala hari ini, ya karena airnya keruh, adanya lumpur sedimennya yang kita lakukan penyelaman, juga visibility penyelaman itu hanya 5 cm tidak sampai.
7: Menurut Rico, proses penyelaman menghadapi kendala berupa kondisi air sungai yang keruh dan adanya lumpur di dalam air. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang penyelaman sangat terbatas dengan visibilitas hanya sekitar 5 cm. Operasi pencarian Zahir akan dilakukan kembali pada pagi ini dengan melibatkan unsur SAR gabungan dan masyarakat. Rico mengatakan area pencarian kemungkinan diperluas, namun teknisnya masih menunggu hasil rencana operasi. Rico menjelaskan informasi mengenai korban diterima kantor SAR Padang sekitar siang kemarin. Berdasarkan keterangan teman korban, Zahir sebelumnya bermain di pinggir sungai dan mandi bersama sekitar 6 orang temannya sebelum dilaporkan tenggelam. Febian Cevitra melaporkan.
1: El Nino yang saat ini berada pada kategori kuat diprediksi meningkat menjadi sangat kuat pada awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi membuat wilayah Sumatera mengalami kekurangan uap air dan memperkuat kecenderungan musim kemarau menjadi lebih panjang serta kering. Kembali Febian Syafitra menurunkan laporannya.
10: Sekarang ini El Nino-nya udah El Nino kuat dan akan menjadi El Nino sangat kuat di awal tahun 2027.
7: Kepala Stasiun Pemantauan Atmosfer Global atau GAW Bukit Kototabang, Sugeng Nugroho, kemarin mengatakan kondisi El Nino tersebut bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Berdasarkan indeks yang dipantau, IOD positif juga diperkirakan meningkat hingga akhir 2026. Ia menyebut kombinasi El Nino dan IOD positif dapat menyebabkan wilayah Sumatera mengalami kekurangan uap air. Menurutnya, kondisi tersebut secara jangka panjang akan memperkuat kecenderungan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering.
10: Dua fenomena global ini adalah dua fenomena yang menyebabkan wilayah Sumatera akan banyak mengalami kekurangan uap air. Berarti secara jangka panjang trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau. Nah, apakah kejadian-kejadian hujan seperti dua hari belakangan akan sering terjadi? Itu adalah karena adanya gangguan-gangguan tropis di wilayah baratnya Pulau Sumatera ya.
7: Meski demikian, Sugeng menjelaskan yang terjadi di Sumatera Barat beberapa hari terakhir tidak serta-merta menunjukkan berakhirnya kondisi kering. Hujan tersebut dipengaruhi gangguan tropis dan pertemuan konvergensi di wilayah barat Sumatera yang diperkirakan hanya berlangsung sementara. Ia memperkirakan hujan dapat berlangsung sekitar 1 hingga 3 hari, kemudian kondisi kembali kering dan berpotensi terjadi lagi sekitar 10 hari berikutnya. Menurutnya, pola tersebut merupakan bagian dari osilasi cuaca yang umum terjadi di wilayah Sumatera Barat. Sugeng menambahkan dampak El Nino tidak dirasakan secara seragam di seluruh Sumatera Barat. Secara klimatologis, wilayah pesisir barat Sumatera Barat termasuk Padang cenderung tetap mengalami hujan dan tidak mengenal musim kemarau seperti wilayah lainnya. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok mendorong para pelajar untuk membiasakan diri menabung sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan persiapan menghadapi masa depan. Salah satu upaya dengan implementasikan program sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan atau sang juara. Berita selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
8: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan bahwasanya anak-anak merupakan harapan sekaligus masa depan di Kabupaten Solok. Mereka nantinya akan menjadi generasi penerus yang melanjutkan pembangunan daerah serta berkontribusi membawa Indonesia menuju kemajuan. Menurutnya, pendidikan berkualitas tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diiringi pembentukan karakter. Anak-anak perlu dibiasakan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta bijak dalam mengelola keuangan. John Firman Pandu mengungkapkan, melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD, pemerintah Kabupaten Solok menghadirkan inovasi sang juara atau sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan. Program tersebut menjadi salah satu upaya mendorong budaya menabung di kalangan pelajar.
11: Anak-anak adalah harapan dan masa depan Kabupaten Solok adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, selain memberikan pendidikan yang berkualitas, kita jaga memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter agar menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri, dan bijak dalam mengelola keuangan usia sejak dini. Melalui tim percepatan akses keuangan daerah, Kabupaten Solok menghadirkan inovasi sang juara. Sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan. Nah, sebagai implementasi program simpanan. Pelajar simpel yang diinisiasi pemerintah pusat bersama otoritas jasa keuangan. Program ini menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan menabung.
8: John Firman Pandu menambahkan, program sang juara merupakan implementasi program simpanan pelajar atau Simpel yang inisiasi pemerintah pusat bersama otoritas jasa keuangan. Program ini tidak hanya sekedar mendorong pelajar memiliki rekening tabungan, tetapi juga membangun kebiasaan menyisihkan sebagian uang jajan, dan pemerintah Kabupaten Solok bersama pihak sekolah berkomitmen mengimplementasikan program sang juara secara merata ke seluruh sekolah. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pertanian Sumatera Barat menghadapi tantangan besar ketika kebutuhan pangan terus meningkat, sementara luas lahan pertanian semakin terbatas. Kondisi ini mendorong perlunya transformasi menuju sistem pertanian lebih modern, produktif, dan efisien melalui pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMASS. Lalu, seberapa penting PMAAS diterapkan di Sumatera Barat dan bagaimana kesiapan petani menghadapi perubahan tersebut? Berikut laporan mendalam produksi RRI Padang berjudul PMAAS Transformasi Pertanian Menuju Masa Depan yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
12: Petani makin sejahtera, petani banyak piti. Itu dan para lu.
13: Suara mesin pertanian perlahan menggantikan tenaga manusia di lahan sawah. Drone mulai menjadi bagian dari aktivitas pertanian, sementara data dan teknologi perlahan masuk ke dalam proses menentukan kapan menanam, berapa banyak pupuk yang dibutuhkan, hingga bagaimana tanaman dipantau. Pertanian Sumatera Barat sedang memasuki fase perubahan. Di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat, sektor pertanian menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Jumlah penduduk terus bertambah, sementara lahan pertanian semakin terbatas. Kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi kebutuhan. Bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan produksi, tetapi bagaimana menghasilkan pangan lebih banyak dari lahan yang tersedia. Disinilah pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS mulai diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan untuk mentransformasikan sistem pertanian Sumatera Barat. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman mengatakan, kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi sebuah keharusan. Jika sebelumnya produktivitas berada di kisaran 5 hingga 6 ton per hektar, melalui PMAAS ditargetkan dapat meningkat menjadi 9 hingga 10 ton per hektar.
14: Karena di satu sisi kebutuhan pangan kita semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk kita. Di lain sisi, lahan kita selalu berkurang. Kalau kita lihat pengurangan lahan pertanian sawah kita dari tahun ke tahun, kami lihat dari data 2024 itu rata-rata mencapai 1000 hektar di Sumatera Barat itu per tahun lahan itu hilang. Atau paling tidak beralih fungsi. Tentu untuk memenuhi kebutuhan kita ini yang meningkat, lahan berkurang, tentu mau tidak mau adalah meningkatkan produktivitas. Yang sebelum ini mungkin produksi kita per hektar 5-6, tapi dengan program PMAAS ini itu mencapai 10, bahkan minimalnya 9. Artinya kalau ini bisa kita capai, kita seolah-olah kita sudah menambah lahan.
13: Artinya ketika lahan tidak mungkin terus bertambah, produktivitas menjadi jalan untuk menjaga ketersediaan pangan. Dengan hasil yang lebih tinggi pada luasan lahan yang sama, Sumatera Barat diharapkan mampu mempertahankan produksi pangan sekaligus menghadapi tekanan alih fungsi lahan. Namun, PMAAS bukan sekadar mengganti cara tanam. Sistem ini membawa perubahan dari hulu hingga hilir. Kepala BBRMP Sumatera Barat, Salwati, menyebut PMAAS sebagai sebuah pergeseran paradigma dalam pertanian.
15: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
13: Pada prosesnya terdapat 6 pilar yang menjadi dasar penerapan PMAAS, yakni tanam rapat, skala koperasi, efisiensi sumber daya, identifikasi produksi, spesifik lokasi, dan mekanisasi. Teknologi menjadi bagian penting di dalamnya. Namun, modernisasi tidak boleh berhenti pada penggunaan alat. Pengamat Pertanian dan Pangan Universitas Andalas, Dr. Muhammad Maki, mengingatkan PMAAS harus dilihat secara menyeluruh. Sistem ini memang berpotensi meningkatkan produksi, tetapi juga merupakan sistem dengan input lebih tinggi sehingga kenaikan biaya harus dihitung secara cermat.
16: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
13: Persoalan tersebut semakin penting karena kondisi lahan Sumatera Barat sangat beragam. Ada wilayah dengan hamparan sawah luas, relatif datar, memiliki akses jalan dan infrastruktur yang memadai. Namun ada pula lahan yang berada di lereng atau memiliki petakan kecil. Artinya, tidak semua lahan harus dipaksakan menggunakan pola yang sama. Afni Wirman menilai, pemerintah perlu memastikan kebutuhan produksi tersedia tepat waktu.
14: Kita sebagai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah, walaupun sekarang pemerintah mengatakan semuanya dibantu, bibit dibantu, pupuk dibantu. Tapi bantuan-bantuan ini sangat diperlukan petani itu dalam bentuk ketepatan, ketersediaannya. Kalau memungkinkan, khusus untuk Program PMAAS ini kita sudah standby-kan melalui penyuluh-penyuluh kita di lapangan, sudah memetakan bulan ini berapa lahan yang bisa ditanami dengan pola PMAAS ini, apa saja kebutuhannya. Ini sudah disediakan bahan-bahannya, kebutuhan-kebutuhannya di suatu tempat, katakanlah di BPP-BPP kita, di setiap kecamatan kan ada BPP.
13: Sebab petani akan sulit menerima perubahan jika harus menanggung biaya besar di awal, sementara hasilnya belum pasti. Karena itu, pemerintah memiliki pekerjaan penting, yakni mengawal proses transisi sekaligus membuktikan bahwa PMAAS benar-benar menguntungkan. Sawalti menyebut PMAAS membuka peluang bagi petani milenial. Pertanian modern membutuhkan generasi muda yang mampu mengoperasikan alat dan teknologi, termasuk mesin pertanian dan perangkat modern lainnya.
15: Peningkatan produktivitas, kemudian kesempatan bekerja di bidang pertanian juga tentu akan terbuka luas dan lebar ya. Karena kita akan mau mengadopsi pertanian modern, presisi di Indonesia. Artinya kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya fashion di bidang pertanian.
13: Pertanian masa depan tidak lagi hanya membutuhkan orang yang mampu mencakul atau menanam. Dibutuhkan operator drone, operator alat mesin pertanian, pengelola data, manajer usaha tani, hingga pelaku usaha yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Menurut Maki, modernisasi pertanian dapat membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.
16: Modernisasi pertanian ini nanti akan membuka kesempatan atau lapangan pekerjaan baru, yaitu petani modern, bukan petani buruh ya, atau petani berat, tapi petani yang posisi itu sebagai manajer usaha tani, kemudian operator teknologi seperti operator drone, kalau nanti penggunaan drone jadi cukup masif gitu ya. Kemudian ada tani yang sifatnya itu adalah data processing, mereka mengolah data. Yang penting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
13: Sumatera Barat membutuhkan pertanian yang tidak hanya mampu menghasilkan pangan hari ini, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pangan di masa depan. Ketika lahan semakin terbatas, jawabannya bukan selalu membuka lahan baru. Salah satu jawabannya adalah membuat lahan yang ada menjadi lebih produktif. Ketika tenaga kerja pertanian semakin menua, jawabannya bukan sekadar mencari pengganti, tetapi menciptakan pertanian yang menarik bagi generasi muda. Dan ketika teknologi semakin berkembang, tantangannya bukan sekadar membeli alat, tetapi memastikan teknologi tersebut benar-benar digunakan, memberikan manfaat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. PMAAS hadir di tengah kebutuhan tersebut. Bukan hanya sebagai perubahan cara menanam, tetapi sebagai upaya membangun ekosistem pertanian baru yang lebih modern, presisi, efisien, produktif, dan berkelanjutan.
1: Pendengar, seiring digelarnya Lomba Sepak Bola Sawah Mahakarya Cup 2 dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-81 RI Kampung 4 Lubuk Badak Nagari Mahakarya Kecamatan Luhak Nanduo Kabupaten Pasaman Barat juga menggelar lomba hiburan untuk warga setempat. Kegiatan perlombaan tersebut dimulai hari ini dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ketua Pemuda setempat Sugiono kepada RRI mengatakan perlombaan diselenggarakan untuk berbagai kelompok usia agar masyarakat bisa ikut merasakan kemeriahan peringatan kemerdekaan tahun ini. Anak-anak mengikuti lomba diantaranya makan kerupuk, pacu karung, tarik tambang, kelereng, sementara ibu-ibu beradu seru dalam pacu karung, kereta balon, balap sarung, tarik tambang, dan estafet air.
17: Itu mulainya kan pagi senam, langsung lomba hari minggunya tuh untuk anak-anak, karena hari minggu kan liburnya anak-anak nih. Baru nanti lanjut ibu, kalau nggak putus nanti di tanggal 17 tuh dilanjut lagi di RT3, di tengah-tengah di Kampung 4 juga, khusus Kampung 4 Mahakarya, Kecamatan Luhak Nanduo.
1: Sugiono mengajak seluruh warga mengikuti perlombaan dengan mengenakan pakaian bernuansa merah putih sebagai bentuk semangat kemerdekaan. Seluruh pemenang mendapatkan hadiah yang diserahkan pada malam ini sehingga kemeriahan kegiatan tidak hanya berlangsung saat perlombaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Teluk Bayur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca dan gelombang laut hingga 2,5 meter di perairan Sumatera Barat hari ini hingga 18 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
18: Perkiraan terakhir yang kita keluarkan hari ini kondisi gelombangnya ya Bu, kisaran 2,5 meter Bu.
19: Perkirawan BMKG Maritim Teluk Bayur Hilmi Hasani kepada RRI mengatakan pada 16 hingga 17 Agustus 2026 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan petir. Potensi hujan petir terdapat di perairan Agam hingga Pasaman Barat, perairan Barat Siberut, perairan Barat Sipora, perairan Padang hingga Padang Pariaman, dan perairan Timur Sipora. Sementara potensi hujan sedang terdapat di perairan Pesisir Selatan. Menurut Hilmi, pada periode tersebut, kondisi gelombang laut secara umum berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian maksimum mencapai 2,5 meter. Gelombang hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Kepulauan Mentawai sehingga nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya, kata Hilmi, pada 17 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 18 Agustus 2026 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan terdapat di perairan Agam hingga Pasaman Barat, perairan Barat Pagai, perairan Barat Siberut, perairan Barat Sipora, perairan Padang hingga Padang Pariaman, perairan Timur Siberut, dan perairan Timur Sipora. Hilmi menyampaikan angin selama periode tersebut diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 13 knot. Kondisi gelombang secara umum rendah hingga sedang, namun tinggi gelombang hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi di perairan Barat Pagai, perairan Barat Siberut, perairan Barat Sipora, perairan Pesisir Selatan, perairan Timur Pagai, perairan Timur Siberut, dan perairan Timur Sipora.
18: Itu maksimum di Barat Mentawai. Kalau untuk di perairan Padangnya sendiri, maksimum di kisaran 1 sampai 1,2 meter.
19: Prakirawan BMKG Maritim Teluk Bayur Hilmi Hasani mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut demi menjaga keselamatan bersama. Himbauan tersebut penting menyusul insiden kapal cepat Mentawai Fest yang terdampar di pintu masuk Muaro Padang, meskipun seluruh penumpang dan awak kapal dilaporkan selamat. Sali Della Putri melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Tim Pandeka Minang PSP Padang mulai mematangkan persiapan menghadapi Piala Suratin U17 tingkat Sumatera Barat yang bergulir pada dalam waktu dekat. PSP Padang memastikan telah resmi mendaftarkan tim dan dalam waktu dekat melakukan seleksi pemain guna membentuk skuad terbaik. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
20: Wakil Ketua Umum PSP Padang Bidang Teknik Johnny Effendi mengatakan dijadwalkan Senin 17 Agustus 2026 proses seleksi pemain akan dimulai usai dibentuk manajemen tim, manajer, dan pelatih. Selanjutnya pelatih terpilih akan segera melakukan pemilihan pemain sesuai kebutuhan tim. Menurutnya mengingat waktu persiapan yang cukup singkat, pihaknya akan memanfaatkan seluruh potensi pemain yang ada termasuk pemain binaan sebelumnya. Johnny Effendi menuturkan seleksi tidak hanya dibuka bagi pemain yang berdomisili di Kota Padang, tetapi juga terbuka untuk talenta muda dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pemain dari luar Kota Padang seperti Pekumbu, Pasaman maupun daerah lainnya memiliki kesempatan bergabung selama mampu memenuhi kriteria dan lolos seleksi tim pelatih.
21: Ini karena waktu kita pendek kan, kita coba hubungi semua pemain yang ada, yang lama, yang PSP Surat yang lama, agar buka seleksinya untuk Kota Padang dan juga Sumatera Barat. Jadi kita nggak PSP ini kan milik

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. RRI dan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah dua urat nadi yang tak pernah bisa dipisahkan. Dinas Sosial Kota Padang membuka layanan pendaftaran portal Perlinsos di lokasi Car Free Day. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip

0: keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting, maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Salto dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan pendengar yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tapi kita jelang ya, relay kita bersama dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya akan hadirkan kembali hiburan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi mungkin.